0: mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

Dari kawasan Jalan Ahmad Yani, kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, di mana saja berada, saya ingin sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau. Dari BMKG, Stasiun Meteorologi Hang Lanting Batam, mengeluarkan peringatan dini bagi seluruh wilayah Kepulauan Riau pada hari Selasa ini. Fenomena pola sinklonik di Natuna, ini menyebabkan terjadinya pertemuan massa udara serta perlambatan kecepatan angin di atas langit Kepulauan Riau. Dan kondisi ini diperparah dengan aktifnya fenomena MGO ya, di wilayah Indonesia yang secara signifikan turut mendukung pembentukan awan hujan. Nah, saudara perempat, secara umum langit di Kepulauan Riau ini sepanjang hari diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat yang dapat disertai petir kilat dan juga angin kencang. Batam dan Tanjung Pinang, hujan petir diprediksi pada Selasa siang. Di Bintan diprediksi akan diguyur hujan petir pada siang hari, kemudian hujan ringan pada malam hari. Karimun, hujan ringan diprediksi merata pada pagi hingga malam hari. Lingga, Anambas dan Natuna, hujan petir diprediksi pada siang hari.

Suku Hindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan hendak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. Apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

BERENG 101,3 MHz Prambor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempat, perkembangan teknologi digital ini sudah mendorong banyak lahirnya pola kerja baru yang semakin diminati. Jadi kerja jarak jauh atau remote working. Nah, model ini sedar perempat terus berkembang ya, seiring meningkatnya kebutuhan akan fleksibilitas dalam dunia kerja modern yang dinamis. Nah, sedar perempat, kerja jarak jauh itu membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk tetap bekerja tanpa terikat lokasi. Tapi orang tak paham, orang tu nganggur ya, pengangguran ni lah. Padahal dia kerja, sedar perempat ya. Nah, skema ini dinilai mampu meningkatkan partisipasi tenaga kerja termasuk bagi mereka yang memiliki keterbatasan mobilitas atau tanggung jawab domestik. Nah, fenomena ini juga menghadirkan peluang besar bagi tenaga kerja Indonesia untuk menembus pasar global. Ini sudah banyak sebetulnya sudah perempuan anak muda Indonesia yang kerjanya jarak jauh, apalagi di bidang teknologi ini sudah perempuan ya. Nah, pekerja itu dapat terhubung dengan perusahaan luar negeri tanpa harus berpindah tempat tinggal sehingga membuka potensi peningkatan penghasilan. Tapi fleksibilitas ini satu perempat tidak lepas dari berbagai tantangan yang muncul juga. Nah, ini berdasarkan survei global, sekitar 69% pekerja jarak jauh tuh mengalami peningkatan kelelahan akibat tingginya intensitas komunikasi digital ya. Nah, kondisi ini juga menunjukkan bahwa batas antara waktu kerja dan waktu pribadi itu jadi semakin kabur dan akibatnya banyak pekerja kesulitan menjaga keseimbangan antara produktivitas dan juga kesehatan diri. Nah, selain itu juga perlindungan kerja bagi pekerja remote ini masih menjadi persoalan yang perlu perhatian serius. Banyak di antara itu bekerja dalam skema kontrak atau freelance yang belum sepenuhnya itu mendapatkan jaminan sosial maupun kepastian kerja jangka panjang. Kalau dari sisi sosial, tantangan juga muncul dalam bentuk keterasingan dan berkurangnya interaksi langsung. Dan kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi kesehatan mental serta menurunkan rasa terhubungan antara rekan kerja dengan sebuah tim juga. Nah, untuk menjawab tantangan ini juga, pekerja dituntut untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi ya. Manajemen waktu yang baik, komunikasi digital yang efektif, serta disiplin jadi faktor penting dalam menjaga kinerja agar tetap baik.

0: produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa hadapan. Uang kita kembali ke negeri kita. Jadi lapangan kerja, jadi harapan. Belanja lokal, bangun Indonesia. Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Rambar FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, tren masalah kesehatan global khususnya obesitas dan penyakit tidak menular ini jadi ancaman serius ya bagi produktivitas bangsa saudara perempuan. Nah, walaupun demikian ada ini ada jurus yang bisa digunakan di Indonesia untuk mengatasinya. Salah satunya adalah reformulasi pangan. Nah, pada dasarnya sedap perempat istilah ini merupakan upaya sistematis untuk mengubah proses produksi maupun komposisi produk pangan dan minuman guna meningkatkan profil gizinya. Nah, saat reformulasi pangan dilakukan untuk mengatasi ancaman kesehatan, hal utama yang bisa dilakukan adalah mengurangi kandungan bahan-bahan yang menjadi perhatian kesehatan. Yakni gula, garam, dan lemak, serta lemak trans hasil industri. Saudara perempuan di mana saja berada, reformulasi pangan ini dapat membantu mewujudkan pola makan yang lebih sehat nih bagi kita semua ya. Selain didorong oleh kesadaran kesehatan, industri pangan melakukan reformulasi karena berbagai faktor penggerak juga seperti kenaikan harga, kenaikan biaya produksi, nah, perubahan preferensi konsumen yang lebih menyukai produk sehat ya, serta tuntutan regulasi terkait batas maksimum penggunaan bahan tambahan tertentu maupun pelabelan gizi. Nah, dengan demikian reformulasi pangan itu pada akhirnya dapat membuahkan hasil berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat, sekaligus juga menguatnya daya saing industri makanan dan minuman di Indonesia. Nah, saudara perempuan, reformulasi pangan ini jadi penting menyusul data yang menunjukkan bahwa lonjakan kasus kesehatan yang sangat signifikan juga. Nah, secara global, tingkat obesitas pada orang dewasa itu meningkat drastis dari 25% pada tahun 1990 menjadi 43% ya pada tahun 2022. Nah, fenomena serupa juga terjadi pada anak-anak ya, di mana angka obesitas itu meningkat dari 2% jadi 8%. Jadi pangan ini dianggap sebagai faktor yang paling mudah dimodifikasi untuk memberikan dampak positif bagi kesehatan

0: Eh, Ria, dah lama tak jumpa. Awak dah tak pakai jilbab lagi ke?
1: Eh, bila rupanya? Haalah, dah tak pakai jilbab lagi. Tak selesa lah kami. Lagipun, rambut aku cantik je. Badai lagi. Pakai jilbab macam gini, panaslah rasanya.
0: Ada pula macam tu. Baik-baik terbakar kulit kepala tu. Cuaca bahang macam gini, kelak rusak rambut lawa awak. Elok lagi awak pakai jilbab. Lawa awak.
1: Takkanlah.
0: Yelah, lantak awak je.
1: Kuat sangatlah angin tadi. Berserak pula rambut badai aku ni. Aku sisirlah dulu. Alamak, ya Allah, rosak rambut aku. Disisir kusut. Ada ketombe pula tiba-tiba. Habislah rambut badai aku yang lawa ni. Cobalah keramas dulu, mana tahu hilang. Lah, sudah.

Agensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Memeluk Melayu oleh Griffin H. Putra bukan buku teori kaku, tapi lebih ke kumpulan tulisan reflektif dan sastrawi yang membahas tentang apa arti menjadi Melayu pada zaman sekarang. Isinya berupa esai-esai pemikiran yang ditulis dalam rentang waktu panjang, jadi terasa personal dan mendalam. Konsep memeluk di sini bukan cuma soal lahir sebagai orang Melayu, tapi mencintai, menjaga, dan menghidupkan budaya secara sadar. Maknanya bahkan emosional, ada unsur cinta, rindu, dan komitmen untuk tidak meninggalkan budaya. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat kembali akar budaya, memahami siapa diri sebagai orang Melayu, dan menyusun ulang identitas di tengah perubahan zaman. Jadi bukan nostalgia, tetapi refleksi identitas modern. Berbeda dari buku akademik, banyak cerita, kenangan, dan pengalaman penulis. Bahasa cenderung puitis dan emosional, penuh refleksi tentang sejarah, tempat, dan perjalanan budaya. Isinya terasa seperti curhatan intelektual tentang Melayu. Buku ini juga membawa pesan kuat, budaya Melayu mulai tergerus zaman, generasi muda mulai jauh dari akar budaya. Makanya, buku ini menjadi semacam ajakan untuk kembali peduli dan melestarikan budaya. Kesimpulannya, buku ini menekankan bahwa budaya Melayu bukan sekedar warisan, tetapi identitas hidup yang harus dipahami, dicapai, dicintai, dan dijaga secara sadar di era modern. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perempat FM, suara budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sinar Perempat, perkembangan teknologi digital sudah banyak mengubah cara kita memperoleh dan juga menyebarkan informasi ini, Sinar Perempat. Nah, melalui media sosial dan berbagai platform digital, informasi sekarang itu dapat beredar dalam hitungan detik tanpa batas ruang dan waktu. Tapi, di balik kemudahan ini, Sinar Perempat, muncul persoalan yang sangat serius berupa meningkatnya penyebaran disinformasi yang mengancam kualitas ruang publik nih. Sudah pernah ada disinformasi, ada misinformasi, ada malinformasi. Nah, kalau disinformasi ini sebenarnya merupakan informasi palsu ya, yang menyesatkan, yang sengaja dibuat ya, dan disebarkan untuk mempengaruhi opini, menciptakan kebingungan atau menguntungkan pihak tertentu nih. Berbeda dengan misinformasi ya, yang umumnya tersebar tanpa unsur kesengajaan. Kalau disinformasi ini memiliki tujuan yang lebih terarah dan seringkali memanfaatkan isu sensitif nih agar mudah menarik perhatian publik. Nah, dengan judul yang bombastis gitu ya. Nah, Sinar Perempat, saat ini penyebaran disinformasi itu sudah jadi ancaman serius ya terhadap demokrasi kita, kepercayaan publik dan juga tatanan sosial. Nah, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet, pemerintah serius juga menangani penyebaran hoax dengan mengambil langkah strategis untuk membangun ketahanan digital. Nah, pemerintah menangani disinformasi secara proporsional, berbasis bukti, dan melalui kolaborasi yang erat antara semua pemangku kepentingan. Dalam hal ini termasuk industri pers nasional yang jadi pilar demokrasi. Di era digital, pola konsumsi informasi masyarakat itu serba cepat. Jadi salah satu faktor yang mempercepat juga penyebaran disinformasi. Jadi banyak pengguna internet cenderung membaca judul saja tanpa menelusuri isi berita secara utuh, lalu langsung membagikannya ke berbagai platform. Dan kondisi ini sedang berempat dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk menyebarkan narasi menyesatkan melalui konten provokatif, gambar editan, hingga video yang dipotong tanpa konteks, bahkan jadikan AI gitu ya. Jadi dampak disinformasi ini tidak dapat dianggap remeh, Sinar Perempat ya. Jangan mudah percaya dengan informasi yang karang menyesatkan kita.

0: Intermezzo. Masuk kerja niat hati nak jadi pekerja berdedikasi. Baru duduk 5 minit dah buka HP, cek notifikasi. Bos kita kalau datang tanya, semua okey kan kerja hari ini? Kita jawablah okey. Padahal dalam hati dah minta cuti. Meeting katanya penting untuk komunikasi. Ujung-ujung cuma dengar orang bercakap. Kita angguk-angguk sambil isi absensi. Jam pulang paling dinanti tiap hari. 5 minit sebelum waktu, semua dah standby dekat pintu macam nak lari. Bos cakap, kerja ni mesti pakai hati. Kita pakai hati betul. Tapi hati pun dah penat sendiri. Tapi walau kerja kadang buat naik emosi, gaji masuk tiap bulan itulah yang buat kita tetap bertahan sampai hari ini.
1: Intermezzo.

euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Gaya hidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Gaya hidup ramah lingkungan adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah serta meminimalkan jejak karbon dalam aktivitas sehari-hari. Pergeseran perilaku ini menunjukkan bahwa masyarakat kian memahami bahwa upaya kecil yang dilakukan secara konsisten dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempat. Di tengah dunia semakin terhubung dan banjir dengan informasi, skeptisisme menjadi salah satu kemampuan penting yang perlu dimiliki masyarakat modern. Sikap skeptis ini bukan berarti menolak segala hal atau selalu berprasangka buruk, melainkan kemampuan untuk mempertanyakan, menelaah, dan menguji kebenaran sebelum meyakininya. Sikap inilah yang membantu publik menjaga kejernihan berpikir di tengah derasnya arus opini, fakta, dan hoax yang datang dari berbagai arah. Dalam era digital, setiap individu dapat menjadi produsen informasi. Media sosial dipenuhi dengan berbagai klaim, opini, hingga disinformasi yang dapat menyebar hanya dalam hitungan detik. Nah, tanpa sikap skeptis, masyarakat mudah terseret arus informasi yang keliru. Nah, para pakar literasi digital menegaskan bahwa skeptisisme adalah rem yang menjaga seseorang agar tidak langsung mempercayai sesuatu tanpa bukti. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa. Adik Hiwas Masa, jam 9.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Ini Gugindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri, sembunyikan. Kebajikan diri, diamkan. Keaiban orang, jangan dibuka. Keaiban diri, hendaklah sangka.

0: mempunyai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: 101,3 MHz Perempuan FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, dan jangan lupa lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Bagaimana aktivitas pagi ini? Semangat, senyum, ada sesuatu yang mengganjal ke? Kalau ada yang mengganjal, pindahkan sikit. Lebih bisa lewat gitu ya. Baik, saudara perempuan, maklumat kali ini saya nak sampaikan tentang literasi. Literasi apa tuh? Literasi vintage ya, yang sangat penting di era digital sekarang nih, saudara perempuan. Nah, perkembangan teknologi digital tuh membawa perubahan yang besar dalam cara masyarakat mengelola keuangan. Duit, fulus ya. Salah satu inovasi yang semakin dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah finansial teknologi atau vintage. Jadi kehadiran vintage ini memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi, pembayaran, menabung, hingga mengakses layanan pinjaman hanya melalui telepon genggam. Tapi saudara perempuan, kemudahan ini juga perlu diimbangi ya dengan literasi vintage yang baik. Jadi literasinya merupakan kemampuan seseorang dalam memahami, menggunakan, serta menilai layanan keuangan digital secara bijak dan aman. Jadi dengan literasi yang baik, masyarakat dapat memanfaatkan teknologi keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan tanpa terjebak ya, tanpa terjebak dalam risiko maupun penyalahgunaan data pribadi kita ya. Jadi berbagai layanan pinjaman sekarang tuh makin populer di tengah masyarakat, seperti dompet digital, pembayaran kris ya, investasi online, hingga pinjaman daring. Dah, jadi kehadiran layanan ini juga membantu mempercepat aktivitas ekonomi dan mendukung gaya hidup yang praktis. Bahkan pelaku UMKM juga merasakan manfaat vintage ini dalam mempermudah transaksi serta memperluas akses pasar.
2: Yeay, habis gajian. Lanjut yuk. Wah, merek mahal tuh. Ada baju, tas, jam. Amboi, mahal-mahal semua tuh. Cukup deh sisa gaji tuh untuk hidup sampai akhir bulan. Nanti pakai pay later lagi macam kemarin.

Perompak FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perompak di mana saja berada, literasi vintage ini penting di era digital sekarang. Nah, saudara perompak, kita perlu memahami juga ya beberapa langkah sederhana dalam menggunakan vintage ini secara aman ya. Seperti memastikan layanan terdaftar dan diawasi oleh otoritas resmi. Nah, saudara perempat, menjaga kerahasiaan PIN dan juga OTP serta tidak mudah memberikan data pribadi pada pihak yang tidak dikenal. Sikap bijak dalam menggunakan teknologi keuangan itu dapat membantu mengurangi risiko kejahatan digital. Ya. Selain itu, literasi vintage ini juga dapat membantu masyarakat mengatur keuangan lebih baik. Nah, berbagai aplikasi keuangan sekarang tuh menyediakan fitur pencatatan pengeluaran. Ya, pengingat tagihan, ya kan? Sudah tagihan awal bulan hingga perencanaan tabungan yang dapat membantu pengguna menjadi lebih disiplin dalam mengelola keuangan sehari-hari. Nah, generasi muda sekarang ya itu jadi salah satu kelompok yang perlu memiliki pemahaman kuat nih tentang vintage ini. Nah, jadi sebagai generasi yang akrab dengan teknologi, anak muda memiliki peluang besar memanfaatkan layanan digital untuk kegiatan yang produktif seperti berwirausaha, ya kan? Investasi maupun pengembangan usaha kreatif. Tapi tanpa literasi yang cukup, ya, penggunaan vintage ini juga bisa menimbulkan perilaku konsumtif dan masalah finansial. Monitor ketuang.

monitor, ketua, monitor. Oke, sudah ada perempuan di mana saja berada. Peningkatan literasi fintech ini tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga keuangan, tapi juga membutuhkan peran keluarga nih, sekolah dan juga masyarakat ya. Edukasi sejak dini mengenai pengelolaan keuangan dan keamanan digital akan membantu membentuk generasi yang cerdas, bijak, dan juga siap menghadapi perkembangan ekonomi digital di masa yang akan datang. Nah, saudara perempat, di era modern saat ini, literasi fintech ini jadi keterampilan yang penting yang perlu dimiliki setiap orang ya. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat juga tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tapi juga dapat memanfaatkan layanan keuangan digital secara aman, produktif, dan juga bertanggung jawab demi mendukung kesejahteraan bersama. Sekarang serba online. Moh, kita berjoget lagi yuk. Joget hitam lekat ini dia. Ewa. Ha-hai.

nak duit? Kerja. Ini kerja tak nak. Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau, ah?

Terima kasih saudara perempat masih mendengarkan siaran kita Perempat FM Suara Budaya Nusantara RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lagu siapa tadi? Lagu dari Rita Sugiarto, Pacar Dunia Akhirat yang Begitu Melegenda gitu ya. Oke, saudara perempat, maklumat berikutnya, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemprov Kepulauan Riau ini menjajaki kerjasama di bidang budaya. Budaya apa tuh? Khususnya melalui kolaborasi pembuatan lagu bersama yang menyertai kedua daerah ini. Nah, saudara perempat, Gubernur NTT Emmanuel Melkaides Lakalena mencetuskan lagu Tabula Bali yang viral di tanah air dengan memadukan budaya dan bahasa dari dua daerah, yaitu dialek Indonesia Timur, khususnya NTT, dan bahasa Minang, Sumatera Barat. Nah, ini saudara perempat ya. Nah, Gubernur Emmanuel menyebutkan bahwa musisi-musisi NTT ini sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan musisi dari berbagai daerah Indonesia, khususnya Kepri, yang identik dengan budaya Melayu. Oleh karena itu, ia mendorong Gubernur Kepri untuk memfasilitasi sekaligus merekomendasi musisi Melayu dari Kepri untuk berkolaborasi nih dengan musisi NTT dalam menghasilkan lagu yang dapat mengangkat budaya kedua daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ya. Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Gubernur Emmanuel juga menawarkan kerjasama yang menghubungkan sektor pariwisata nih antara NTT, Kepri, dan Labuan Bajo. Nah, salah satu tujuannya datang ke Kepri termasuk Batam adalah untuk belajar terkait penanganan inflasi dan pengelolaan kawasan ekonomi khusus serta kawasan perdagangan bebas free trade zone di wilayah perbatasan. Gubernur Kepri, Pak Saramat, menyambut baik kunjungan Gubernur NTT bersama jajaran

0: hati yang bersih, di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang, di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur, di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat yang maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.
3: Pendengar FM Suara Budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, saya nak kasih tahu, insya Allah nanti jam 9 kita akan bersembang dengan kawan penulis ya. Dia dulu penyiar juga ada Datuk Iwan S. Nugraha. Hari ini berjumpa pula, berjodoh kita jumpa hari ini insya Allah mudah-mudahan sampai ke studio nanti dengan selamat buatnya Datuk Iwan. Kita akan berbincang tentang apa ni, satu buku yang sangat menggelitik sudah perempat judulnya itu Tanjung Pinang Miang Miang. Apa sebetulnya makna di balik judul ini sudah perempat Ini kita akan bahas di program Sembang Komunitas, mengurai benang di balik buku Tanjung Pinang Miang Miang, kisah di balik terang kota pesisir. Narasumber kita Iwan S. Nugraha, dia ini sangat aktif dalam kepenulisan sudah perempat Dia juga seorang ahli terapis juga sudah perempat, hipnoterapis, juga pemantun juga Dulu dia penyiar juga dekat Pro 1 Banyak kejigawan satu ni luar biasa Kita ambil ilmu dia lah nanti bagaimana kita berbincang nanti, kita curi ilmu dia sikit-sikit, bagi-bagilah ilmu tu bagaimana dia menulis, bagaimana dia menyeimbangkan dengan banyaknya kegiatan sampai ada pula buku dia yang baru ni dalam buku berjudul Tanjung Pinang Miang Miang, kisah di balik terang kota pesisir. Ini kita diajak untuk melihat saudara perempat realiti sosial yang menggigit, mulai dari fenomena prostitusinya eksploitasi remaja hingga dampak digitalisasi yang mengubah wajah transaksi gelap di kota ini. Dan ini bukan sekedar tulisan sudah perempat, ini adalah sebuah refleksi yang mendalam berdasarkan fakta, data dan saksi. Selengkapnya nanti jam 9 lewat habis Iwan semasa kita bersama di Sembang Komunitas perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita kupas tuntas.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya. Rompak RRI Tanjung Pinang.

gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat, kemampuan menakar peluang menjadi keterampilan penting bagi siapapun yang ingin bertahan dan berkembang. Pergeseran pola hidup, kemajuan teknologi hingga kebutuhan pasar yang terus berubah menuntut masyarakat untuk semakin jeli membaca situasi dan menggali kesempatan baru. Fenomena ini terlihat dalam berbagai sektor, mulai dari UMKM, pendidikan hingga dunia kerja profesional. Banyak pelaku usaha kini juga mampu bertahan karena cermat memanfaatkan peluang yang muncul dari tren digitalisasi, seperti memaksimalkan pemasaran daring, membuat inovasi produk, dan juga membangun jejaring yang lebih luas. Di sisi lain, individu yang aktif mengembangkan keterampilan baru juga lebih mudah menemukan ruang untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Dalam beberapa tahun terakhir, media sosial dipenuhi dengan berbagai istilah baru yang lahir dari budaya internet. Salah satunya adalah kata yapping. Istilah ini semakin sering digunakan oleh anak muda di berbagai platform seperti TikTok, Instagram hingga X, dan menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Nah, secara umum, istilah ini merujuk pada perilaku seseorang yang terlalu banyak berbicara, tetapi pembicaraannya dinilai tidak penting, berlebihan, atau tidak relevan dengan konteks. Kata ini berasal dari bahasa Inggris informal, yang menggambarkan suara anjing kecil yang menggonggong terus-menerus. Nah, dalam percakapan, istilah ini digunakan untuk menyindir seseorang yang dianggap kebanyakan ngomong. Nah, fenomena yapping muncul seiring meningkatnya interaksi di ruang digital. Nah, banyak pengguna media sosial yang mengomentari berbagai hal tanpa filter, bahkan pada topik yang mereka tidak pahami sebenarnya. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas, prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Gindang pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, iaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergumul, dengan syaitan jadi berseteru.
1: Komunitas memiliki peran penting dalam kehidupan kita, baik itu untuk memenuhi kebutuhan sosial, mendapatkan dukungan, berbagi pengetahuan, atau bekerjasama mencapai tujuan bersama. Sembang Komunitas, setiap hari dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
2: MHz, Perempat FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat, seperti abang saya bilang tadi, kita kedatangan mantan penyiar. Assalamualaikum, Dato.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tak lupa dengan mixer kan?
3: Tidak.
2: Oh, tidak ya?
3: Ini nih, dekat ke jauh?
2: Ini dekat ke jauh. Kemain, kawan.
3: Dah mantan kan?
2: Dah mantan. Tapi tetap penyiar, seorang penyiar. Penyiar Pro 1, ya. Penyiar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Dato. Dato Yohan S. Nugraha.
3: Saya, Bang Udin.
2: Gelar dia bukan panjang nih, Dato. Lagi sibuk juga nyusun ya.
3: InsyaAllah.
2: Ini nanti gelarnya apa lagi belakang lagi nih ya. Ini gelar ini, Dato. Dah panjang. Yohan S. Nugraha, SPD, CHT, CSHT, MLLP, PSA.
3: Betul sekali, tak salah.
2: Ini SPD, Sarjana Pendidikan.
3: Betul.
2: CHT?
3: Certified Hypnotherapist.
2: Hypnotherapist juga?
3: Betul. Tatap mata saya.
2: Pengsan nanti. Jadi, saudara perempuan yang mungkin ada satu problem, bolehlah ya. Untuk berkonsultasi sama Tok Yohan, dia ahlinya.
3: Tapi tentu bukan itu tajuk kita hari ini.
2: Bukan. Biar kawan-kawan kita di luar sana juga paham gelar kawan kita ni, Yohan, yang panjang. Nanti tambah pula lagi gelarnya, banyak lagi ni, saudara perempuan. Nanti di depannya tambah lagi H.
3: Betul. Ujung-ujung kita satu gelar yang sama.
2: Betul.
3: ALM.
2: Betul. Almarhum. Tak tahulah kita sampai bila nak itu ya.
3: Rencana bila wisuda?
2: Wisuda kami. Wisuda tak balik. Baik, sudah berempat. Saya dapat flyer ni tentang Sembang Komunitas pagi ni, sudah berempat. Sangat menarik sebetulnya. Bukunya tu luar biasa. Buat mata aku tengok itu kan. Betul tak ni? Rupanya betul, sudah berempat. Beliau ni penulis buku investigatif.
3: Betul.
2: Dan buku-buku yang lain juga ya. Banyak sebetulnya karya-karya awak ni ya, betulnya.
3: Ya, ada di bidang sejarah ada,
2: sejarah,
3: motivasi ada, sastra ada, tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis, dan kali pertama di Kepulauan Riau buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
2: Luar biasa. Itu lama tu ya.
3: Untuk ya, investigasi buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
2: 10 tahun ya?
3: Betul.
2: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
3: Betul. Zaman-zaman jahiliah lah.
2: Zaman jahiliah ke mana?
3: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
2: Iyalah.
3: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi,
2: betul,
3: verifikasi,
2: betul.
3: Dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
2: Betul.
3: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
2: Kamu muncul bau yang ke-10 lah, 10 tahun.
3: Hepeng mengatur Nagarawan.
2: Oh, Hepeng. Nah, how dong Hepeng. Ah,
3: jadi ya, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin, Mang Udin.
2: Oh, Januari kemarin ya.
3: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang, tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih, efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
2: April kemarin
3: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
2: mendapat 12 tahun lagi.
3: Terlalu lama
2: betul
3: pula.
2: Ya.
3: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-miang, kisah di balik terang kota pesisir.
2: Aduh. Judulnya ini
3: betul.
2: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
3: Betul.
2: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
3: Yang pertama, Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
2: Oh iya juga.
3: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak dia lah situ. Nah, bahasa lantak dia situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan, kalau kita merujuk kepada KBBI kan, adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga. Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang juga, gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
2: Iya juga.
3: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah, itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ini punya dua wajah yang berbeda.
2: Kenapa dia bisa pula dua wajah berbeda ni?
3: Siang bukan main teduhnya.
2: Malam
3: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
2: Ambil perhatian lah.
3: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo, bacalah buku itu.
2: Pahami. Berapa tebal buku itu?
3: Kurang lebih sekitar 200 halaman.
2: Banyak tuh?
3: Tak banyak.
2: Banyak deh.
3: Tak banyak. 200 halaman tuh 3 hari duduk habis.
2: Yelah, kalau biasa kalau penikmat buku itu tebal macam mana pun kejar.
3: Tak, ini buku ini seru. Karena dia investigasi. Datanya data secara...
2: Dia ada gambar-gambar tak di situ?
3: Eh, cari gambar .
2: Nah, gambar suasana kota.
3: Ada ya? Salah satu gambar yang kami tampilkan adalah gambar dari data investigasi kami.
2: Oke.
3: Tampilkan di situ setelah melewati proses editing dan tetap mematuhi kaedah jurnalistik sebagaimana diatur oleh Dewan Pers.
2: Jadi, dia bukan hanya menampakkan vulgar kali lah, tidak ya. Tapi memberikan edukasi lah investigasinya di situ kan.
3: Betul, vulgarnya itu dari penulisan gaya. Jadi karena ini buku investigasi dengan gaya penulisan pop, jadi sepintas kalau kita larut dalam bacaan itu, sepintasnya seperti kita membaca novel.
2: Oh, macam cerita-cerita gitu ya.
3: Betul, kita larut dalam.
2: Karena dia ambil dari kisah kan.
3: Betul, dari kisah, dari saksi, dari pelaku langsung, dan dari kejadian langsung yang ada di Tanjung Pinang wabil khususnya.
2: Nah, ini untuk masyarakat yang misal baru dengar nih, baru tahu nih ya. Betul. Awak kemarin launching di mana?
3: Buku ini, inilah kali pertama kita launching.
2: Luar biasa. Nah, sudah berempat untuk bukunya, ya kita nak tengok dulu apa namanya gambar dia, gambar dari cover buku Tok Yuan ni. Mana dia tadi? Ada game ke? Ni Tanjung Pinang Miang Miang, kisah di balik terang kota pesisir. Dari penampakan gambarnya saja sudah berempat kita nak berlarut dengan buku ni sebetulnya.
3: Lah mulai miang nak baca.
2: Iya nak miang. Di mana ini buku ni, bukunya ya kan.
3: Jangan kejadian kat sampai rumah.
2: Kita kan tak tahu karena apa namanya, seperti Tok Yuan bilang tadi, macam menormalkan hal-hal yang tak elok gitu ya kan. Menormalisasi. Betul. Karena fenomena sekarang banyak macam gitu nih. Dari sosial media sekarang pengaruh sangat luar biasa. Standar yang ganda yang kadang mengaburkan fakta, kadang membuat opini yang kadang menyesatkan.
3: Betul.
2: Hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyimpang, ala biasalah tu. Penyakit. Betul. Yang
3: nah, dalam sejarahnya Bang Udin, peran digitalisasi juga kami bahas dalam buku itu. Kita yakin dan percaya masyarakat Tanjung Pinang tahu seperti apa sih Jalan Bintan ketika malam. Tahu bagaimana sih tenis ban waktu malam, waktu zaman dulu nih.
2: Dulu.
3: Kita tahu bagaimana titik miang dekat Batu 15 tuh. Kita tahu titik miang dekat Batu 24 tuh.
2: Pokoknya kalau misalnya sebut, nah mana ke anak tempat kawan lah 15. Kan?
3: Tinggal mana daerah Batu 24? Itu langsung negative thinking.
2: Iya juga.
3: Tetapi pengaruh digitalisasi itu menggeser pemikiran-pemikiran itu. Jangan-jangan prostitusi itu terjadi dekat kos-kosan sebelah rumah.
2: Nah itu tadi.
3: Jangan-jangan prostitusi itu terjadi dengan dekat hotel terdekat dari rumah. Jangan-jangan pelakunya adalah anak saudara sendiri.
2: Tak tahu.
3: Tak tahu karena ketika ada digitalisasi itu masuk dan kita tidak bisa menghindar dari digitalisasi itu, pasar-pasar liar itu berubah dari mulai transaksi yang nampak, tempat yang wujud, menjadi transaksi yang tak nampak, tempat yang abu-abu. Dia bisa transaksi lobby-lobby lewat media sosial, lewat WhatsApp, lewat aplikasi hijau yang sangat umum itu. Setelah negosiasi itu disepakati, maka tempat eksekusinya bisa di mana saja. Sehingga mengaburkan wajah Tanjung Pinang yang dulunya tersentralistik, kita tahu ada di mana, ada titik-titik di mana. Sekarang kita dah tak tahu di mana, bisa di mana-mana saja. Itu yang harus kita khawatirkan itu.
2: Digital sekarang, platform itu bisa dibilang kan pesan instan itu kan betul untuk memudahkan kita. Betul, ya kan. Teknologi untuk memudahkan kita.
3: Dan memang memudahkan. Artinya kita tak perlu jauh-jauh sampai ke Batu Belas-Belas. Orang tu tak perlu jauh sampai ke Batu Puluh-Puluh. Dia cukup dari ruang tamu rumahnya atau dari meja kerjanya, dia bisa menjelajah, dia bisa mencari. Nanti malam
2: Iya juga, sambil ngopi itu kan.
3: Nanti malam budak mana nak aku bungkus kan itu.
2: Dia bisa istilah dibungkus dia,
3: dia bisa melakukan pencaharian tanpa dia harus kemana-mana, tanpa dia harus melalah. Dan itu sangat membahayakan sekali Bang Udin.
2: Dan itu mungkin bagi sebagian orang sekarang ni ala biasalah tu, nyantan. Bukan membiasakan yang telok ini, ujung-ujungnya kan penyakit banyak kan.
3: Yang lebih seksi di buku ini adalah saya mengangkat prostitusi anak di bawah umur.
2: Itu dieksploitasi ya.
3: Betul, dan itu adalah usia SMP.
2: SMP
3: dekat, tak perlu jauh-jauh. Dia berada di SMP tit.
2: Tak boleh sebut.
3: Tapi yang jelas dunia prostitusi itu sudah mulai banyak bergeser dan harus menjadi kecemasan kita bersama lah, harus menjadi atensi kita bersama.
2: Betul, betul, betul.
3: Dan bukan hanya didorong oleh faktor ekonomi.
2: Betul.
3: Kalau dulu jelas
2: banyak alasan ekonomi yang tak ada, tak mampu ni.
3: Kalau dulu faktornya adalah faktor ekonomi. Sekarang faktor gengsi juga bisa mempengaruhi.
2: Iya juga. Karena standar media sosial sekarang ni. Tengok, orang banyak flexing ini
3: betul,
2: kan.
3: Betul, tengok kawan dia pakai handphone Apple kena gigit tu. Dia nak juga.
2: Nak juga.
3: Harga mahal. Ada cara termudah? Ada. Dia bisa menjual jasa tanpa produk. Dan dia dapatlah benda lah tu. Nengok skincare tu mahal atau ada apa namanya? Ada diskon besar-besaran dekat toko oranye, toko hijau di tanggal-tanggal tertentu.
2: Iya, iya.
3: Dia nak COD misalnya. Ya, akhirnya hal-hal seperti itu terjadi. Ini kan sangat miris sekali.
2: Ya, ujung-ujungnya men-COD-kan diri.
3: Men-COD-kan diri. Gitu.
2: Miris, gitu. Sangat miris.
3: Betul. Belum lagi karena faktor keluarga, parenting.
2: Faktor
3: pengasuhan juga. Salah satu narasumber yang kami dapatkan itu, mohon maaf, mohon ampun. Mamanya guru, bapaknya tokoh, tapi anaknya pelaku.
2: Apa pasal jadi terjerumus yang macam gitu? Karena apa? Bukan sebab dari orang tua kah atau macam mana?
3: Iya, bukan karena duit.
2: Bukan karena duit ya?
3: Bukan karena duit.
2: Oh,
3: dia belanja cukup besar satu hari. Dan itu duit dari mak bapaknya. Bukan karena strata sosial secara hierarki kekeluargaan. Dia anak tokoh dan anak... anak-anak tokoh lah bahasa kasarnya. Dia sudah tidak perlu lagi mencari privilege. Dia sudah punya privilege itu.
2: Okay.
3: Tetapi kondisi pengasuhan yang terlalu baik-baik saja... Ternyata bagi perkembangan pertumbuhan anak juga menjadi tidak baik.
2: Terlalu baik-baik saja ini macam mana tuh istilah itu?
3: Tak boleh balik malam-malam.
2: Oh.
3: Jangan main koto, jangan main hujan. Pergi ke mana lapor. Anak tidak diberikan trust, anak tidak diberikan kepercayaan.
2: Oh iya iya iya.
3: Anak tidak belajar bagaimana rasanya lutut tersandung kursi. Anak tidak belajar bagaimana kepala terantuk meja. Anak tidak ada diajarkan bagaimana badan meriang nak demam gara-gara mandi hujan. Hal-hal yang waktu kecil kita kena pepah mak kita itu, ternyata memberikan dampak pengaruh besar ketika anak sudah tumbuh.
2: Berarti dari pola pengasuh orang tua ini terlampau apa namanya?
3: Terlampau baik.
2: Terlampau baik dan takut nalah anak tu gini gitu gitu ya kan? Tadi tak ada rasa percaya berarti ya.
3: Betul. Belum lagi kelekatan orang tua yang tidak begitu kuat. Dia punya mak, tapi dia motherless. Dia punya bapak, tapi dia fatherless. Dia punya mak bapak, tapi dia parentingless. Ada orang tua secara wujud, tapi tidak ada orang tua secara jiwa.
2: Macam-macam terbuang jadi.
3: Karena pada sibuk kan. Lebih takut dengan atasan daripada takut dengan yang memberi amanah Allah Subhanahu Wa Taala itu tadi. Lebih takut dia diturunkan jabatan, gaji dipotong, sehingga aktivitas hari-hari itu cuai dengan anak.
2: Iya. Sampai di rumah balik tidur.
3: Lalu apa yang terjadi? Anak itu secara ekonomi dia bisa pakai mobil bapak dia jalan malam, tapi arah muara kesenangannya, arah muara pelengkap jiwanya, dia mencari kepada hal-hal yang kurang elok tadi.
2: Jadi melampiaskan ke situ ujungnya.
3: Betul. Dan tidak semua pelaku-pelaku yang saya data itu dia mencari duit. Terkadang dia bayar orang. Dia bayar orang.
2: Ini sisi gelapnya kan?
3: Sisi gelap tadi itu. Dan itu ada di Tanjung Pinang, tak jauh. Tak perlu kita Jakarta undercover.
2: Mungkin orang ni, betul ke tu? Ada pura-pura tak tahu.
3: Salah ke Batam ni. Kehidupan dia terlalu aja diskotik apa segala macam. Hal-hal mendalah itu tak perlu ada diskotik.
2: Iya.
3: Karena hal-hal yang bersifat hasrat itu tidak perlu faktor pendukung.
2: Gimana tempat jadi?
3: Contoh kita makan. Apakah makan tu harus ke restoran? Tidak. Kalau perut dah lapar, apa ada depan mata, digas.
2: Itulah hasrat tadi.
3: Nah, jadi saya pun beruntung juga di dalam proses investigasi ini, selain sebagai jurnalis yang tersertifikasi Dewan Pers, di sisi lain juga saya diberikanlah kemampuan untuk menganalisis secara psikologi.
2: Iya. Jadi, berarti di situ sambil wawancara, berbual tadi itu mengulik, jadi ambil sisi psikologinya memang langsung ya.
3: Betul. Jadi justru bobotnya itu lebih banyak dari faktor psikologi. Saya yakin dan percaya Pembaca yang membaca buku Tanjung Pinang Miang Miang ini akan merasa tertampar dan akan merasa tergelitik lah. Ternyata aku yang tak berbuat ini, aku yang baik-baik saja juga turut terlibat. Kita ini semua pelaku. Kita ini semua pelaku. Cuman ada pelaku utama dan ada pelaku pendukung.
2: Oh, iya.
3: Kalau kita tutup mata, kalau kita tutup mulut, kita tidak mengambil peran di dalam kondisi Tanjung Pinang Miang Miang ini dan semakin miang. Ya kita dari perspektif Islam, kita dah hukum subhat.
2: Betul. Jadi tu Iwan Sidu dah ngambil posisi ya.
3: Betul.
2: Dah ngambil posisi sebagai perantara kepedulian ya.
3: Betul. Nah,
2: jadi jangan sampai masyarakat kita alah itu bukan anak saya, bukan sepupu saya, bukan kemenakan saya gitu. Betul. Kan. Lantak tadi tu lah. Lantak mikro orang lah gitu ya kan.
3: Kan itu yang terjadi di zamannya kaum Nabi Lut kan.
2: Iya.
3: Lantak tadi tu.
2: Karena banyak itu kaum pelangi ini memang cukup meresahkan juga.
3: Betul,
2: ini.
3: Betul.
2: Karena yang dalam dari 10 tahun terakhir lah. Macam mau investigasinya. Sewaktu saya siaran dulu kan, kok aneh-aneh gitu ya.
3: Betul.
2: Karena menormalkan yang
3: aneh tadi.
2: Yang aneh tadi tu. Karena dulu sempat juga kemarin di itu ada penyiar yang seperti itu. Udah out. Kami tidak memberikan ruang itu untuk yang
3: aneh-aneh
2: tadi. Kita berbeda tak masalah gitu.
3: Betul.
2: Penyimpangan jangan.
3: Iya.
2: Ah ini yang kadang di standar ganda sosial media tuh membiarkan penyimpangan tadi tuh.
3: Iya. Dimaklumkan
2: lagi. Dimaklumkan lagi. Lucunya Mika ye. Macam mana aku ketuk.
3: Bukan macam memang boleh diketuk.
2: Boleh diketuk ya. Mungkin kalau misal kalau ada yang misal marah-marah itu kan menggunakan kata binatang ya.
3: Betul.
2: Nah coba ubah dengan kata sayuran. Diamlah kau pucuk paku gitu kan.
3: Dasar kau belalang sembah gitu kan.
2: Baik.
3: Tapi ya balik lagi Pak Pudin. Artinya saya yakin dan percaya buku ini hadir bukanlah untuk kaum tertentu, bukan untuk golongan
2: pengingat
3: tertentu.
2: Kita semua ya.
3: Semua bahwa tanpa sadar kita hidup di Tanjung Pinang, tanah beradat ini, kita pelaku. Kita pelaku kalau kita tidak mau mengambil peran. Kan sudah disebutkan la taqrabu zina. Janganlah kamu mendekati zina. Kamu mendekati zina ini, bahasa kamu ini kan jamak. Bukan hanya kepada pelaku terhadap konteks perzinahan, tetapi kamu yang terlalu dekat dengan dunia perzinahan juga jangan gitu.
2: Oh iya.
3: Nah jadi balik lagi ya, buku ini sebagai pengingat. Kalaulah buku ini dah terbit, dah launching, dah dibaca, tak juga berarti kan kita sudah menyelesaikan tanggung jawab sebagai
2: betul,
3: masyarakat.
2: Betul. Yang pembaca lagi ingatan lagi tuh ya. Sebagai sendiri dari pelaku juga, pelaku tak langsung kan.
3: Betul.
2: Nah untuk narasumbernya tadi kan ada dah dikupas sedikit tadi.
3: Betul.
2: Siapa saja kelompok narasumber utama yang jadi dasar investigasi Tok Yohan nih?
3: Oke. Narasumber yang kami terlibat tentu pelakunya langsung.
2: Pelakunya
3: langsung dari
2: atau pelanggannya?
3: Termasuk pelanggan. Jadi pelakunya saya wawancara, ada beberapa pelaku, wabil khususnya itu ada anak di bawah umur. Ada anak di bawah umur, ada ASN, bahkan di 2016 tuh saya terbitkan investigasi di media cetak, judulnya Demi Gaya Hidup ASN Rela Jual Diri. Itu heboh tuh Tanjung Pinang.
2: Oh iya. Ingat tuh waktu itu. Yang itu sibuk betul tuh.
3: Jadi ASN pun masuk ke dalam lembah ini.
2: Demi
3: Gaya Hidup ASN Rela Jual Diri. Dari pelaku, terus penyelenggara. Penyelenggara dalam arti kata penyedia jasa penginapan di Tanjung Pinang ini. Baik itu kelas melati, baik itu kelas standar maupun kelas profesional, itu sudah bukan rahasia umum bahwa ada satu slot, satu lantai, satu kamar atau beberapa kamar yang spesialis untuk disediakan bagi mereka.
2: Menghususkan gitu dia. Betul. Mereka ya.
3: Ada nomor-nomor kamar tertentu yang itu merupakan
2: kode. Jadi identik lah gitu ya.
3: Betul. Itu kode bagi mereka bahwa kamar itu untuk itu.
2: Jadi dengerin, Ain kok dia tadi kan?
3: Kamar berapa? Kamar sekian. Ah. Mereka udah tahu.
2: Oke.
3: Bahkan mohon maaf, mohon ampun, ini juga melibatkan sistematis instansi.
2: Oh, lemak.
3: Banyak aparat yang terlibat, Bang Udin. Data-data kami juga sangat kompleks. Banyak aparat terlibat dan ada sorong tangan sejuk tadi itu biar
2: kena
3: razia.
2: Pandai.
3: Bahkan sebelum razia itu turun, mereka sudah dapat informasi itu terlebih dahulu.
2: Aduh, kemarin bangkai jadi disimpan betul ya.
3: Betul. Belum lagi manipulatif data absen. Jadi ketika razia itu kan, saya beberapa kali ikut razia, baik itu Satpol PP, razia gabungan, dan lain-lain dalam data investigasi ini. Bagian resepsionis itu, dia punya dua data absen.
2: Iya. Yeah.
3: Data absen yang betul, data pelanggan tuh, sama data absen, atau data, bukan absen lah, apa itu nama ya, data pelanggan yang hoax. Nah, sehingga ketika ada investigasi atau ada razia gabungan dan lain-lain, data itu tuh yang dicek.
2: Oke.
3: Tapi ketika yang normal ya, data ini untuk dicek manajer dan lain-lain. Belum lagi sorongan wajib per bulan.
2: Gitu. Jadi

0: nginapan kelas Melati, katakan satu harinya sekian, tapi kita beramai-ramai nih. Beramai-ramai bisa kita berlima, berenam. Jadi kalau kau dapat pelanggan, pakailah kamar itu. Kalau kau dapat pelanggan, pakailah kamar itu. Nanti kita sisihkan ya sekian untuk kita bayar kamar itu per bulan. Aduh. Jadi sampai segitunya. Kalah yang kita sangka itu terjadi di Jakarta, di Batam paling dekat, atau di kota-kota besar, itu juga terjadi di Tanjung Pinang.
1: Mungkin selama ini masyarakat kita nutup mata gitu ya.
0: Ya. Wallahualam.
1: Nggak mungkin. Macam tak mungkin lah terjadi Tanjung Pinang. Tengok elok-elok pun damai-damai je Tanjung Pinang ni.
0: Berapa besar lah Tanjung Pinang ni.
1: Ujung sana, ujung sini tahu mak bapak ada.
0: Betul. Ya? Tapi kan ada yang, mohon maaf, dia sudah menikah. Dia sudah punya anak. Tapi dia masih menjadi simpanan oleh salah satu pejabat kita di instansi provinsi. Dan itu sudah terjadi sebelum dia menikah.
1: Lah sudah.
0: Jadi sebelum dia menikah, dia sudah menjadi apa ya, bahasa kasar, ya, simpanan. Lalu untuk apa dia menikah? Karena labeling tadi, karena ada gengsi sosial tadi. Kan akhirnya di sini sosok suami itu kan di apa ya, dikorbankan. Sudah itu saya tak tahu apa label lebih daripada durhaka ketika seperti itu terjadi. Itu ada terjadi.
1: Panas sakit hatinya. Innalillah, dengar macam itu ya.
0: Jadi tak heran kalau seandainya ada musibah, kejadian aneh-aneh tu terjadi kat Tanjung Pinang tu, saya rasa tu apa ya, kalau kita ambil dari perspektif spiritual, azab. Jadi jangan dikata Tanjung Pinang itu apa namanya, kota gurindam, negeri pantun, negeri beradat. Iya betul, siang. Malam kemana pantun? Kemana ajaran-ajaran gurindam tu?
1: Aduh, wey. Aduh, kayak dengan fakta itu sedih, wey. Sedih, jadi sedih. Itu, gini Tanjung Pinang itu.
0: Kondisi yang terjadi, balik lagi narasumber itu tadi. Saya wawancara pelakunya, dan itu bukan hanya satu pelaku, beberapa pelaku. Dan saya wawancara penyedia jasanya. Saya wawancara, orang-orang yang terlibat di dalam kondisi seperti itu. Ada istilah kalau kita paham tuh Angelo. Ini saya rasa ini bukan rahasia umum ya.
1: Iya, dari dulu tidak Angelo.
0: Angelo, antar jemput. Tapi yang diantar tuh adik kandung ini sendiri, Bang Udin.
1: La ilaha illallah.
0: Yang diantar tuh adik kandung ini sendiri. Demi apa? Demi chip game PUBG. Demi chip game. Jadi adik dia tuh dapat pelanggan, abang dia dapat dia bermain game, nunggulah
1: kan. Demi gengsi tadi. La ilaha illallah.
0: Demi kemajuan zaman, demi teknologi. Jadi dah bukan karena strata sosial atau ekonomi.
1: Memang itu dah kalau kata hadis Nabi itu dah sampai kemajuan zaman ni dah.
0: Itu dia.
1: Terang-terangan ya.
0: Terang-terangan, betul.
1: Aduh. Nauzubillah min zalik. Ini sebagai pengingat untuk semua warga lah ya. Jaga anak, ya kan? Yeah. Jaga lingkungan. Macam pola pengasuhan juga harus diperbagus macam mana, sesuai dengan agama masing-masing lah gitu ya. Jangan sampai terjerumus dengan hal-hal yang macam ini. Aku macam nangis dengar.
0: Ya memang kita tidak bicara dari ini ya, dari salah satu perspektif agama. Saya yakin dan percaya agama apapun itu pasti menentang keras kondisi.
1: Betul.
0: Selain dia merusak tatanan moral, tentu ada bayang-bayang penyakit yang
1: membahayakan. Penyakit HIV/AIDS tuh.
0: Kita tahu data dari Dinas Kesehatan beberapa tahun yang lalu, tingkat penderita HIV/AIDS di Tanjung Pinang meningkat.
1: Betul.
0: Dari mana data meningkat? Kan pasti ya, tak akan mungkin ada asap kalau tak ada api.
1: Betul.
0: Ya kan? Ini asap dah ada, apinya kemana? Apinya tuh ternyata ada di mana-mana, Bun.
1: Tapi tersamarkan api ini.
0: Tersamarkan.
1: Tadi. Karena ada campur tangan, macam melegalkan tadi, membiarkan tadi. Dan kita juga yang sebagai tidak pelaku utama tapi macam membiarkan.
0: Terlibat juga berarti.
1: Terlibat ya? Juga.
0: Gitu. Andai kata kita bukan pelaku nih, kita bukan niat terlibat lah. Tapi kita tegas, kulil haqqo lokana muron, katakan yang benar walaupun itu pahit. Takut juga orang tuh. Minimal tidak terjadi di komplek perumahan itu, ya kan? Minimal tidak terjadi di kelurahan itu, ya kan? Kalau kita cakupkan lagi lebih besar, minimal tidak terjadi di wilayah kecamatan itu. Cuman 4 kecamatan Tanjung Pinang nih, Bang Udin.
1: Tak banyak.
0: Kalau kita kompak, kalau kita berani tegas.

0: pindah ke tempat lain dia. Hmm. Nah, tempat lain kita bicara kisah lain lah. Hmm. Tapi paling tidak kita sudah
1: kita jaga wilayah
0: tegas.
1: Kita.
0: Nah, kita sudah tegas.
1: Hmm. Betul betul betul. Jangan pula alah kasih tempat lah slot lah tu. Hmm.
0: Biar je lah.
1: Ada pemasukan. Hey!
0: Tak ada ganggu kita.
1: Hmm. Tak memang tak ganggu, nanti azab kita sama-sama kena.
0: Ha, itu dia. Ha. Kau yang sedap, aku dapat sakit.
1: Ah, kami dapat sakit. Jadi kalau azab Tuhan tu bukan ibarat untuk menghajar pada yang buat dosa saja.
0: Betul, betul.
1: Yang tak tahu menahu, yang mungkin dia tahu tapi tak ambil tahu.
0: Betul.
1: Habis. Banyak kan kejadian gitu. Kalau misal kita baca lagi kisah-kisah dalam Al-Quran juga kan.
0: Belum lagi ada istilah budaya.
1: Hmm.
0: Itu terjadi di budaya kantor. Nah, terjadi di salah satu klien di klinik saya, anak di bawah umur. Ini kita bicara yang saya masukkan juga dalam data investigasi.
1: Hmm, yeah.
0: Anak itu anak pindahan dari kota luar ke negeri kita. Lalu anak pindahan itu di salah satu sekolah, kawan sebelahnya itu ulang tahun. Kawan sebelah bangku itu ulang tahun. Kawan dia mengajak malam ke satu tempat. Bagi anak pindahan itu dia berkira mungkin makan-makan, mungkin ya biasa selayaknya anak SMP ulang tahun gitu.
1: Iya.
0: Apa yang terjadi di malam itu? Dia menyaksikan bagaimana si ulang tahun itu dikonsumsi ramai-ramai.
1: Lasutalah.
0: Sama kawan sekelas dia. Jadi di zaman saya dulu ulang tahun tuh dilimpah telur sama tepung, ramai-ramai
1: sama.
0: Gitu
1: sama.
0: Kan? Ah. Kalau sekarang bukan lempar tepung sama telur, dia ngadon kuih ramai-ramai. Itu yang terjadi. Sehingga kawan anak pindahan itu tuh shock. Shock karena apa? Karena bulan depan dia yang ulang tahun. Karena shock dia punya tekanan batin, akhirnya dia datang ke klinik untuk mendapatkan penanganan. Nah, dari situ saya tahu, mak, sampai seperti itu. Itu yang terjadi. Oke, kalau kita bicara budaya, kondisi sosial di kantor dan lain-lain, itu adalah keputusan dua orang yang sudah dewasa. Oke, terlepas apapun itu faktor di belakang, faktor keluarga, faktor ekonomi, faktor chemistry dan lain-lain. Tapi ini juga terjadi pada anak usia pra-remaja.
1: Iya, itu yang sangat bahaya itu.
0: Nah, itu terjadi di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang.
1: Di Tanjung Pinang, geng.
0: Bukan tempat lain.
1: Bukan tempat lain. Ya, jangan anggap Tanjung Pinang macam senyap-senyap aja gitu ya.
0: Betul.
1: Hanya kejadian ini bahaya nih, sudah berempat. Mengingat untuk keluarga kita ya.
0: Yeah.
1: Nah, dalam buku ini tuh,
0: yeah.
1: Apakah dia hanya fokus pada sisi gelap saja, atau ada pesan lain yang nak disampaikan pada khalayak ramai ini?
0: Okay. Jadi tentu tidak ya. Buku ini itu memicu refleksi lah. Jadi sebagai kaca benggala, sebagai cerminan diri. Karena kita hidup di Tanjung Pinang, kita cari nafkah di Tanjung Pinang.
1: Betul.
0: Kita cari ilmu di Tanjung Pinang. Kita hidup melangsungkan kehidupan di Tanjung Pinang. Jadi saya mempertanyakan, siapa yang diuntungkan? Siapa yang dilupakan? Siapa yang terlibat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak harus dijawab sekarang, tapi biarlah pembaca yang menjawab. Siapa yang diuntungkan kalau kita membiarkan kondisi ini? Siapa yang dilibatkan? Ternyata bicara siapa yang diuntungkan, kita semua diuntungkan. Okay. Siapa yang dirugikan? Kita semua dirugikan. Siapa yang terlibat? Ternyata kita semua juga terlibat dalam kondisi ini. Jadi tujuannya adalah mengajak pembaca untuk peduli pada perbaikan sosial dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Jelas tadi usia pra-remaja,
1: iya,
0: anak-anak. Terus yang kedua, kelompok rentan adalah kelompok yang tidak tersentuh secara emosional. Kita ini tanah Melayu nih, kita bukan di kota-kota besar yang lulu gua-gua. Terkadang kawan dia itu adalah kawannya kawan-kawan kita juga.
1: Iya,
0: kan itu. Kadang pacar dia itu adalah mantan pacarnya kawan sepupu kawan kita juga. Itu berputar-putar situ aja.
1: Ya.
0: Jadi dengan adanya kepedulian terhadap kondisi-kondisi perbaikan sosial dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan itu, dia bisa mendapat edukasi. Jadi hal-hal seperti itu, satu aja solusinya adalah berikan kepedulian. Karena dia haus perhatian. Nah, itu yang ingin saya ajak pembaca larut di dalam buku yang saya tulis ini, gitu Bang Dik.
1: Ini kan awak latar belakang sebagai terapis juga ya?
0: Betul.
1: Terapis, hipnoterapi lah tepatnya.
0: Betul.
1: Bagaimana pula ini? Dia punya pengaruh tak untuk mendekati narasumber? Ini saya menarik. Kok bisa dapat narasumber ini?
0: Yeah.
1: Macam ASN, budak kecil ini, para remaja. Pengaruh tak ada dengan apa namanya disiplin ilmu yang pelajari itu untuk?
0: Oh, sangat mendukung sekali. Sangat mendukung sekali. Jadi
1: berarti pendekatannya memang gitulah caranya.
0: Betul. Gini. Jadi tentu kan kita nak nangkap ikan kita harus pandai berenang, ya kan? Kita nak nak jegat burung kita harus pandai membaca medan di hutan. Awal-awal investigasi sempat bercekau juga dengan orang rumah. Kenapa kok ada aplikasi ini?
1: Oh iya iya iya.
0: Jangan-jangan kamu? Itu kan. Saya katakan ya tak ada cara lain untuk masuk ke dunia itu. Ya memang itu jalurnya. Gitu. Tapi bukan berarti saya pelaku. Kita masuk ke dalam dia, kita baca medan. Oh ternyata dunia, dalam tanda kutip, dunia prostitusi seperti itu. Cara komunikasi mereka seperti itu. Cara lobby mereka seperti itu. Cara transaksi mereka seperti itu. Saya telusuri. Dan awal-awalnya memang agak shock ya bagi saya dan keluarga terutama ya. Karena tidak semua, siapa sih pasangan yang mau pasangannya terlibat dalam hal demikian. Ya salah satu yang saya buktikan adalah data riset tidak boleh saya hilangkan. Gitu kan? Inilah data investigasi saya. Cuman memang kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Pers tahun 99, kita tidak bisa membuka data narasumber secara terang-terangan. Itu tidak boleh. Jadi cerita di dalam buku ini semuanya fakta, tetapi nama itu inisial. Kita inisial. Tak bolehlah menyebutkan namanya secara langsung gitu kan. Nah, itu yang data kita. Nah, balik lagi kemampuan secara psikologis, para psikologis ini memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan dia bercerita, kita sudah dapat larut jiwanya. Oh, ternyata dia dipersempitkan terhadap pilihan. Dia tidak dibukakan secara pilihan. Merantau jauh-jauh dari luar kota ke Tanjung Pinang berharap mendapatkan lapangan pekerjaan. Lalu lapangan pekerjaan swasta di Tanjung Pinang itu menetapkan kriteria yang tak masuk akal. Dia mencari waiters, dia mencari pramu saji kedai kopi. Kedai kopi nih. Lalu dia memberikan labeling minimal usia sekian tahun, berpenampilan menarik, tamatan ini, punya pengalaman. Ini cuma untuk kedai kopi nih. Iya kan? Padahal kita bisa memberdayakan mak-mak kita, kakak-kakak kita. Kedai kopi saya rasa bukan penampilan menarik yang buat kedai kopi itu ramai, tetapi Tanjung Pinang nih bagaimana pelayanan yang elok.
1: Iya, betul, betul. Saya kalau misalnya pergi kedai kopi dia ya, mesan datang, bang pesan kopi, kopi susu bang. Baik, dengan cara dia menyambut kita tuh.
0: Betul.
1: Belama pun duduk, dua gelas pun tak apa. Kalau misalnya, awak duduk. Pada dah ada tuh pelayannya.
0: Betul.
1: Ada ownernya tuh. Menawarkan tidak, apa ke tidak?
0: Cukup sekali lah aku datang.
1: Sekali lah.
0: Kalau lah saya seorang pengusaha kedai kopi. Saya mungkin kasih nama Mat Latah, misalnya kedai kopi Mat Latah. Saya perdayakan mak-mak kita yang latah yang tak punya kerja ni sebagai pramu saji. Akan seru tu.
1: Ayo juga tu.
0: Akan ramai karena ya suasana kehidupan sosial di Tanjung Pinang ini kan masih sosial kemelayuan.
1: Iya, betul.
0: Jadi tak perlulah ketika untuk hal-hal yang sifatnya ringan tu kita perkuatkan syarat, diperketatkan syarat. Lalu apa yang terjadi? Mereka tak ada pilihan.
1: Tak ada pilihan lain.
0: Satu-satunya pilihan untuk bertahan hidup adalah dengan menjual badan. Itu yang terjadi. Itu salah satu cerita ya yang saya angkat di dalam buku Tanjung Pinang Miang-Miang itu. Jadi kemampuan psikologi memudahkan saya di dalam proses investigasi, Bang Udin.
1: Gitu. Nah, ini ada kaitan tak dengan kilas balik sejarah nih ya? Kilas balik sejarah antara catatan sejarah kota gitu nih. Tahun 60-an ya. Tahun 60-an dengan fenomena sosial yang terjadi saat ini.
0: Oh jelas ada. Beberapa orang tua yang zaman muda dia preman. Dia kata kalau lah dia hidup di zaman sekarang mungkin dia tidak jadi preman. Kenapa dulu? Saya tanya kenapa Tok? Satu dulu. Zaman aku dulu kita tahu di mana kawasan-kawasan sensitif itu. puak preman tu kita tahu ni, kawasan ni kau jangan main tu, banyak budak bergajul tu. Memang betul geografisnya kan, kita tahu wilayah-wilayah, sehingga antisipasi orang tua tu jelas. Biasanya bercewek dapat budak mana, budak daerah sini, eh janganlah, daerah situ tak betul tu. Orang tua zaman dulu karena ada teritorial yang memberikan simbol. Nah sekarang teritorial itu ada di mana-mana, Bang Udin.
1: Iya betul, kabur dah.
0: Kabur jadi. Dah. Tempat yang molek itu ternyata tak molek. Orang keluarga yang harmonis itu ternyata tak harmonis.
1: Iya. Ya.
0: Mak bapak, mohon maaf, mak bapak Aji ternyata tidak mencerminkan. Pondok-pondok pesantren juga tidak menjamin. Saya tidak mengatakan bahwa pondok pesantren itu tidak baik. Saya tidak betul. Mengatakan bahwa naik haji itu tidak betul. Bukan, tapi yang mau saya katakan adalah seaktif itu, seluas itu jangkauan perkembangan zaman di tahun 60-an Tanjung Pinang dengan tahun 2026 sekarang ini, perubahan-perubahan itu mengaburkan hal yang dulu nampak jelas, sekarang seolah-olah macam tak ada kan?
1: Macam tak ada, tapi di mana-mana?
0: Di mana-mana. Tak adalah prostitusi Tanjung Pinang ni, mana ada macam dulu. Tengok tu Batu 15 sepi, tengok tu Batu 24 sepi, kata masyarakat secara umum kan. Iya betul, sepi.
1: Memang maaf cakap ni. Kalau saya kan biasa kan siaran subuh ni. Siaran subuh kan pergi tu je 4 lewat.
0: Betul.
1: Tahu sendiri lah lewat Batu 6 tu sama macam. Tahu kan lokasi di mana.
0: Betul
1: kan?
0: Penuh.
1: Ramai. Sekali keluar tu kan paling tidak sampai jam 4.30 lah kami dah lewat situ kan.
0: Betul.
1: Amboi.
0: Ramai.
1: Ramai.
0: Siapa bilang sepi? Bahkan lebih ramai daripada kemarin.
1: Betul. Lebih bahkan ada sebab kawan tu, ada yang kesiangan.
0: Betul. Itu faktanya, Pak Udin. Itu fakta yang tak boleh kita tutup mata.
1: Iya.
0: Tak boleh kita tutup mata itu. Nah, seperti apa tindakannya, seperti apa apa namanya langkah yang kawan harus yang harus diambil. Hai kawan lama. Kita kembalikan lagi kepada pembaca.
1: Iya.
0: Saya berharap bukan hanya kepada pembaca masyarakat, tetapi pemerintah juga harus bisa mengambil sebuah kebijakan yang tegas dalam kondisi ini.
1: Itu. Nah, dapat buku Mikri di mana?
0: Okay. Salah satu tempat mesan buku ini tentulah di Perompak Tanjung Pinang.
1: Itu dia.
0: Ya, jadi
1: mesan sini.
0: Betul, pendengar Perompak boleh memesan di Perompak Tanjung Pinang. Untuk sementara saya belum sediakan di toko oranye, hijau, merah dan biru karena target pembaca saya mau padatkan dulu masyarakat Tanjung Pinang.
1: Masyarakat Tanjung Pinang.
0: Jangan untuk sampai sama-sama. Jangan sampai buku ini meledak di luar tapi masyarakat di dalam tak tahu menau.
1: Betul tadi. Kan banyak kejadian macam itu tuh.
0: Betul. Jadi saya tujuan saya lebih mengedukasi masyarakat lokal dulu, ketika sudah paham semua tentang buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini barulah saya buka pintu kepada daerah yang lain itu.
1: Betul. Supaya, sebagai pengingat ini
0: sebagai pengingat supaya kita tak kecolongan lah.
1: Iya.
0: Aku tak ada baca buku ini ya. Ini makanya kita sosialisasi, kita kampanyekan bahwa buku ini sudah ada. Salah satu tempat memesannya di Perompak RRT Tanjung Pinang, bisa melalui direct saya langsung, boleh DM saya di Instagram atau di Facebook atau di WhatsApp, boleh tak masalah.
1: Boleh. Untuk kontaknya bolehlah ya.
0: Boleh.
1: Tak ada masalah. Aman. Jadi seberempat boleh tengok di sosial media Tok Yohan, di Instagram itu Yohan S. Nugraha, sama je dengan Facebook ya.
0: Betul, YS titik Nugraha kalau dekat Instagram.
1: Tengok, cek dia di situ. Nanya nak dapat buku yang macam mana, mempelajarilah gitu dari bukunya itu apa yang betul nak disampaikan ahli penulis ini.
0: Yang jelas yang saya bisa jamin adalah buku ini ketika dibaca tidak membuat dahi mengerut lah. Tak, ini buku ilmiah sekali atau investigatif sekali, tak. Ringan, boleh baca ringan, sambil ngopi, tapi ringan itu menusuk.
1: Jadi kita berkisah buku ini aja nusuk lah sedang.
0: Itu dia.
1: Sangat menusuk sebetulnya. Yang mungkin dari awal tadi maksudnya betul, kita mungkin tidak tempat itu ada.
0: Macam tak ada.
1: Macam tak minang. Ada. Macam senyap. Betul. Tahunya bersepak.
0: Sarang puaka.
1: Ya Allah. Ini untuk mengingat lagi kita sama-sama 24 yes. Untuk saling peduli lah ya. Untuk saling peduli ya, ibaratnya tu kalau kata Tok Yohan tadi, yang kena azab bukan mikro orang aja. Kami kena juga.
0: Betul. Yeah. Kalau kita ingat tahun-tahun dulu tu disimbolkan dengan Nona Singapura lagu ni.
1: Yeah.
0: Macam itik pulang petang dia jalan melenggang terkedek-kedek kan. Bibirnya merah, kain tinggi sebelah. Macam gitulah terjadi.
1: Aduh. Astagfirullahaladzim. Kemudian ini sebagai pengingat kita untuk semua, sedar perempat, siap, untuk peduli lagi dengan lingkungan sekitar kita. Jangan abai, macam Tok Yuan bilang tadi, aktifkan lagi lah
0: kewaspadaan
1: kita di sekitar lingkungan kita. Bukan tentang itu, bukan anak si Anu, bukan anak aku, bukan saudara aku, tapi kita sesama manusia.
0: Betul.
1: Manusia ke manusia lah tadi. Ini kan ada termasuk eksploitasi tadi dia.
0: Jelas, ini buku tentang eksploitasi tadi.
1: Baik. Untuk lengkapnya, bacalah bukunya.
0: Baca bukunya, betul.
1: Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah.
0: Kisah di balik terang kota pesisir. Harganya tidak akan membuat dikau miskin, tidak langsung membuat daku kaya.
1: Tapi sama-sama untuk melapangkan dada.
0: Betul.
1: Bacalah itu buku itu ya. Baik, terima kasih Tok Yuan.
0: Sama-sama Bang Udin.
1: Nanti kalau untuk agenda selanjutnya kita buatkan lagi lah ya.
0: Siap.
1: Apa tadi kisah tadi? Tentang silat.
0: Oh ya, kita insya Allah tanggal 23 nih. Ini langsung saya nyampaikan juga
1: boleh.
0: Kepada masyarakat Tanjung Pinang, tanggal 23 nanti ada kenduri pendekar silat di Pulau Paku.
1: Lalu, 23 Mei ini kan?
0: 23 ini.
1: Berarti berapa hari lagi nih? Ini tanggal 12 lagi.
0: Minggu depan
1: 11 hari lagi.
0: Terus, karena kan tak semua sampai ke Pulau Paku nih. Lalu kita lanjutkan malamnya itu dengan pendekar silat, kenduri pendekar silat di bundaran depan gedung LAM.
1: Itu dah ramai kan nanti kita tengok.
0: Dari Puak, dari Tanjung, pendekar-pendekar silat kampung mana semua turun.
1: Pendekar mustadah.
0: Sampai dari Uban pun turun juga.
1: Mantap luar biasa.
0: Karena kita akan menyongsong Kota Dalangan bulan 11 nanti akan ada festival silat tradisi internasional.
1: Masya Allah,
0: 14 negara kurang lebih datang ke Tanjung Pinang.
1: Ramaikan tanggal 23 nanti ya. Dan cari buku ni
0: Itu dia.
1: Terima kasih Tok.
0: Selamat pagi. Selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
1: Tri Habib Habibi Mona.
3: Saya Parosi Aleka
2: Suryana.
5: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempat dari Tanjung Pinang, suara budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perempat, selamat siang. Saatnya bersama dengan Salwa Aulia di Segantang Lada Tengah Hari, edisi Selasa 12 Mei 2026. Gimana kabarnya dari perempat di siang hari ini? Semoga tetap sehat selalu, semangat dan juga segala aktivitas pada hari ini berjalan dengan lancar ya. Tak terasa saudara perempat sudah masuk pekan kedua ya di bulan Mei ini. Kita berdoa selalu semoga semangat yang telah kita bangun sejak kemarin masih terus terjaga, walaupun aktivitas ini mulai terasa padat ya, dan juga kesibukan kita ini semakin berjalan. Tapi tak masalah, karena bulan Mei ini banyak sekali hari liburnya ya saudara perempat ya. Dan tentunya di siang hari ini Salwa Aulia kembali hadir menemani waktu kesibukan Anda, waktu istirahat Anda dengan berbagai informasi ringan di acara Jelajah Kepulauan Riau hingga nanti pukul 11 atau Indonesia Barat. Dan juga bagaimana cerita menarik UMKM nih di pukul 11 hingga pukul 12, serta kita lengkapi dengan lagu-lagu pilihan ya saudara yang kita nanti hadirkan untuk menemani Anda di siang hari ini. Di pukul 12 hingga pukul 13 kita akan menghadirkan Blese. Macam biasa kita beri informasi yang menarik dan juga yang unik nih tentang kehidupan kita dan juga tentang Kepulauan Riau dan sekitarnya. Di pukul 13 hingga pukul 14 kita berada pada Suara Budaya Nusantara yang menemani saudara perempat. Nanti kita akan menjelajahi Indonesia bersama dengan perempat RRI Jakarta. Dan di akhir acara kita akan berada di acara Belese Kembali. Nah saudara, kita hadirkan dulu kembali lagu Melayu, lagu Tanjung Pinang yang kali udah gak single lagi ya di pendengaran Anda. Apalagi lagu ini juga cukup populer di Tanjung Pinang. Zapin Bermada dari Superman untuk Anda.

Tiada pastinya ada cara untuk mengenangnya bagi kita yang masih setia di dunia. Talam Sehidang adalah sebuah rangkaian dari Haul Jamak yang merupakan keyakinan orang Melayu Lingga untuk mendoakan arwah yang telah tiada. Kalau talam sudah dihidang, bukan sekedar nasi, lauk dan air di depan mata, tapi di Lingga, talam sehidang jadi bahasa kasih sayang. Nasi putih melambangkan hati yang suci, kunyit kuning tanda doa agar rezeki tak terputus. Air jadi penyejuk, menyatukan lidah dan rasa. Bunga-bungaan pula ibarat kasih yang harum dalam persaudaraan. Di dalam Haul Jamak Lingga, orang duduk bersama, makan setalam, tak kira pangkat, derajat ataupun harta. Lima orang setalam menyenduk dengan tangan, menandakan tak ada yang lebih tinggi, tak ada yang lebih rendah. Inilah pesan yang ditinggalkan orang tua-tua, bahwa rezeki bukan untuk disimpan sendiri, tapi dibagi agar hidup kita lebih indah. Jadi, bila talam sehidang diangkat, sebenarnya bukan perut yang penuh, tapi jiwa kita yang terisi dengan kasih dan kebersamaan.

0: Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, masih awalan-awalan acara kita sudah hadirkan lagu Kicau Mania ya. Ini ada yang berjoget tadi tak dekat udara nih. Lagu Kicau Mania sudah mengudara di Perempat FM ya, saudara perempat ya. Tapi kali ini kita bukan membahas lagu Kicau Mania, namun alat musik tradisional Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Saudara, yang ternyata ini ada banyak sangat dia punya alat musik. Apalagi kalau bukan gambus nih, ha, ini udah menusantara ya alat musik satu ini ya. Tapi khasnya dari Melayu, saudara. Kalau kita lihat dia punya alat musik ini jenis peti yang ternyata berasal dari Kepulauan Riau lah, saudara. Dengan fungsinya sebagai pengiring lagu dan juga tarian zapit. Sering juga nih alat musik gambus dipakai, digunakan sebagai alat musik pengiring acara syukuran atau selamatan. Untuk lagu-lagu yang biasa dimainkan alat musik gambus ini ialah lagu-lagu Islam, saudara. Jadi supaya suasana terasa lebih semarak lagi, ketika mengiringi lagu-lagu alat musik gambus ini dipadukan pula lah dengan alat musik lainnya. Ini ada marwas yang juga sering digunakan untuk mengiringi lagu-lagu yang berasal dari negara Timur Tengah. Nah, kalau kita juga sadar ya, saudara, ada nama semacam band yang dulu sempat naik daun dan juga sempat viral ialah Sabian Gambus. Nah, pastinya kalau sudah membawa gambus, mereka juga menggunakan alat musik gambus, saudara. Dan nampak kan, dia punya alunan lagu yang dibawakan, dia punya lirik lagu yang terlantunkan tuh syahdu sangat, karena memang menggunakan alat musik bantuannya ialah gambus tadi. Ada pula alat musik lainnya, macam-macam rebana atau macam gong juga, tetapi bukan mereka, karena ini nama dia marwas, saudara. Dimainkannya dengan cara ditepuk. Nah, alat musik ini mirip sangat dengan gendang, tapi ukurannya agak-agak pendek, sedikit lebih mini ya. Dan juga alat musik marwas di setiap sisinya ada dua membran yang terbuat daripada kulit hewan, macam kulit kambing. Dan juga kulit ini diikat menggunakan rotan yang ternyata saling berkaitan nih dengan membran yang ada dekat sebelahnya. Marwas ini pun juga digunakan sebagai pengiring lagu atau tari zapin, saudara. Memainkannya selalu dipadukan dengan alat musik gambus lagi. Jadi agaknya ini alat musik kalau dimainkan harus barengan ya, supaya lebih hidup lagi nih lagu yang dibawakannya. Tak ketinggalan pula nih yang selalu dimainkan di internasional musik ada biola. Kalau ini mah dimainkannya dengan cara diges sedawai dia, saudara. Nada yang paling rendah kan pada alat musik biola ini adalah nada G. Dan kalau musik biola ini memang mempunyai nada tinggi ya, saudara, dibandingkan dengan alat musik sejenisnya semacam viola ataupun juga cello. Nah, sedangkan alat musik gesek berdawai lainnya ada bass pula, saudara. Bass ini alat-alat musik family dari viola. Kunci-kunci musik biola kebanyakan menggunakan kunci G. Nah, biola juga sering loh, saudara, disebut sebagai fiddle. Ini sebutan dengan nama fiddle nih digunakan ketika pengiring-pengiring lagu daerah Melayu. Ada lagi nih alat musik lainnya semacam rebab. Nah, ini juga sudah pernah kita bahas ya, saudara. Ini rebab nih musik penghibur diri yang ternyata dilihat daripada dia punya bentuk agak-agak udah mulai jarang nih kita jumpakan di era sekarang ya. Kita akan bahas lagi selepas lagu yang satu ini.
1: Ciade, oi Ciade.

0: Hah, macam mana? Saya tak sanggup lah.
1: Ha, tak sanggup apa? Kau tak sanggup lagi nak hidup, eh?
0: Eh, mulut kau tu jaga sikit, eh?
1: Ah, habis tu?
0: Ini tugas aku dari kantor banyaknya. Dah dari semalam dah aku kerjakan. Belum juga siap.
1: Makanya, kalau ada tugas tu, kerjakanlah lebih awal. Janganlah cepat-cepat je main game.
0: Eh, membebel pula. Kalau iya pun bagilah aku solusi. Apa yang mesti aku lakukan dengan tugas berlambak macam ni?
1: Kalau nak mengerjakan tugas tu, haruslah semangat. Kemudian, tekad tu harus kuat. Apalagi, kita ni masih muda. Harus bagi contoh semangat pada yang lain. Jangan setengah-setengah. Menggerutu pula. Ha, kau tahu tak, ibaratnya tu kalau tengah-tengah peperangan, kalau kita dah masuk nak perang, nak kena selesaikan sampai menang. Kalau tak,
0: kalau tak kenapa?
1: Kena tombak lah.
0: Alamak.
2: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli lima, tak lupa singgah membeli selasi. Sepak bola menyatukan kita semua, penuh semangat dan juga prestasi. Saya Nyonyang Haris Pratamura, Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau. Alhamdulillah hari ini luar biasa sekali. Salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Tanjung Pinang dan yang selalu setia mendengarkannya. Mari kita ramaikan bersama Pesta Bola Dunia 2026 yang menghadirkan keseruan dari ajang bergengsi Piala Dunia 2026. Dari gol-gol indah hingga momen penuh haru, semuanya bisa dinikmati hanya di RRI Tanjung Pinang. Tetap semangat, tetap sportif, dan terus dukung tim favorit kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perempatan FM, suara budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, berikutnya ada alat musik Nafari. Saudara, ini alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup. Dan alat musik Nafari ini bentuk dia mirip sangat dengan trompet. Nah, biasanya digunakan sebagai pengiring kesenian tari tradisional, pengiring kesenian makyong dan kesenian lainnya. Kalau kita kelas balik ya, saudara, ke zaman dahulu, alat musik Nafari digunakan sebagai alat musik yang memang dimainkan pada masa lampau dengan acara penobatan. Nah, pun fungsi lainnya, ternyata alat musik Nafari ini bisa sebagai penanda terjadinya musibah, macam kematian, peperangan, bencana dan juga lain-lainnya. Untuk bahan-bahannya terbuat daripada kayu dengan panjangnya kurang lebih 40 cm. Dan juga antara batang dengan lubang tiup tuh ada pula lah sebuah sekat atau pembatas yang terbuat dari tempurung kelapa, saudara. Ada pula semacam pita dua yang terbelah dua, di mana pita ini berfungsi sebagai vibrator bunyi atau pita suara yang menghasilkan bunyi. Pita suara ini pun terbuat pula dari daun kelapa muda atau ruas bambu yang telah dikeringkan, saudara. Di bagian ujung tempat keluarnya udara pada alat musik Nafari ini ada pula penampung suara dengan bentuk bojo telur serta berongga. Rongga ini dibuat dengan tujuan supaya suara yang terdengar lebih keras lagi. Dan juga suara yang keluar dari alat musik ini terdengar meronta-ronta nih, penuh kesedihan yang juga menggebu-gebu. Ada yang terakhir ialah gambang camar, bukan gambang camar, saudara. Ini alat musik pukul berjenis silopon yang juga berada dekat Kepulauan Riau. Ini alat musik terbuat daripada bahan dasar kayu atau papan. Sebagai resonansinya ialah papan yang dibentuk persegi panjang, dekat depan tengahnya diberi 6 bilah kayu, macam papan kecil dengan berbagai ukuran, saudara. Fungsinya apalagi kalau bukan untuk penghasil suara, saudara. Dan juga sepintas lalu alat musik ini juga mirip dengan gambang Jawa. Hanya saja gamelan Jawa ini terbuat daripada bahan logam atau kuningan. Nah, untuk Anda sendiri, di mana saja berada, apakah sudah pernah memainkan alat musik ini atau mendengarkannya sahaja atau melihatnya, saudara? Karena di Tanjung Pinang juga belum memudar ya, alat musik seperti ini masih ada yang menggunakan untuk mengiringi tampilan kesenian ataupun juga nyanyian dan lain-lainnya untuk menghibur masyarakat.

0: Intermezzo.
1: Orang-orang tua zaman dulu kalau marahkan anak dia tak pakai maki, tapi didoakan dia. Contoh ni ya, betuah punya budak.
2: Oh gitu. Aku pengen juga didoain supaya betuah. Apa ya yang harus aku lakuin? Curi aja kali ya mangga Pak Junaidi yang udah mau panen itu, satu biji. Try.
3: Oi, siapa tuh curi manggaku? Betuah punya budak.
2: Yes.
0: Intermezzo. Ada tahu tak? Pada Piala Dunia tahun 2014 terjadi skor yang betul-betul di luar dugaan. Tim Jerman berhasil mengalahkan Brazil dengan skor telak 7-1. Wow! Pertandingan ini terjadi di babak semifinal dan lebih mengejutkan lagi, Jerman sudah mencetak 5 gol hanya dalam waktu kurang dari 30 menit. Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.
4: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
5: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
4: Sehat, Bu.
5: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
4: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
5: Iya, enggak apa-apa, Wi.
4: Iya. Dadah, Ibu.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Saudara perompa, tempat wisata di Kepulauan Reunion memiliki kontur pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Sangat cocok untuk wisatawan yang ingin merasakan segernya bermain air di Pantai Tanjung Sawang. Pantai berpasir putih ini tergolong cukup bersih, jadi sangat tepat untuk Anda yang nak bersantai dan juga menikmati panorama pantai di atas pasir dan di bawah pepohonan pinggir pantai. Lokasi Pantai Tanjung Sawang ini berada di Kecamatan Singkep, tepatnya di Desa Lanjut. Kita beralih ke maklumat lain. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau melalui program studi pendidikan Islam anak usia dini PIAUD menggelar ujian komprehensif bagi mahasiswa semester 8. Kegiatan berlangsung di Balai Titah Gedung Rektorat dan menjadi salah satu tahapan akademik sebelum mahasiswa memasuki proses penyusunan skripsi dan penyelesaian studi. Ketua Program Studi PIAUD STAIN Sarkapri, Nadia Nella Rosa, mengatakan ujian komprehensif merupakan salah satu tahapan akademik bagi mahasiswa. Ujian tersebut bertujuan mengukur penguasaan mahasiswa terhadap kompetensi akademik selama masa perkuliahan. Ia menambahkan ujian komprehensif juga menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas lulusan yang kompeten dan memiliki daya saing. Materi yang diujikan meliputi tiga bidang utama, yakni pengetahuan dan keislaman, pengetahuan umum kependidikan, serta pengetahuan khusus pendidikan anak usia dini. Ketiga aspek tersebut dirancang untuk mengukur kemampuan mahasiswa serta secara menyeluruh, baik dari sisi teori maupun pemahaman praktik. Pelaksanaan ujian diikuti mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik termasuk penyelesaian seluruh mata kuliah sesuai ketentuan program studi. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Cilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Bidan.
1: Pribahasa Melayu berkata, kais pagi makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perompet FM, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perompet, siapa di sini yang suka sangat dengan nonton bioskop nih? Ini kayaknya ada tipe orang yang suka nonton bioskop, tapi tak lengkap rasanya kalau tak ada beli popcorn. Nah, kalau kita rasa-rasa ya saudara, sejak lampu bioskop mulai diredupkan dan layar lebar itulah menyala, ada pasti satu hal yang mampir menemani kita dan selalu hadir. Apalagi kalau bukan popcorn saudara, dia punya aroma khasnya yang goreng, langsung memenuhi ruangan ya. Seolah-olah jadi tanda kalau lah nonton film ini akan segera dimulai dengan kita membawa popcorn. Sadar gak sih saudara kalau ternyata popcorn itu selalu ada ketika nonton bioskop. Jadi kalau nonton bioskop itu kayak kurang lengkap sekali kalau tidak ada popcorn gitu. Dan orang-orang bertanya-tanya nih, kenapa mesti popcorn yang kita bawa? Kayaknya kalau kita nongkrong, kalau kita jalan-jalan, piknik itu gak pernah bawa popcorn ya saudara. Itu selalu ada ketika nonton bioskop aja. Dan pertanyaan lainnya, kenapa bukan makanan lain nih? Nah, terletak pada sejarah dan kenyamanannya saudara. Ada sejarah dia ternyata. Sebab popcorn ini kan cemilan yang ringan, mudah kita bawa dan tak payah lah kita gunakan alat-alat makan. Bisa pula kita nikmati tanpa mengganggu konsentrasi ketika kita nonton film saudara. Suara dia yang renyah ketika kita gigit justru jadi bagian kecil nih dari keseruan penonton. Tapi hubungan popcorn dan juga bioskop ini sebenarnya lah dimulai sejak lama loh saudara. Terutama ketika bioskop mulai menjadi hiburan populer bagi masyarakat. Masa itu popcorn dipilih sebab harga dia murah dan juga mudah untuk dibuat, sehingga cepat menjadi cemilan favorit penonton. Tapi seiring berjalannya waktu ya, ternyata popcorn ini bukan lagi sekedar makanan saja, tetapi lah mulai berubah pula jadi simbol dari pengalaman menonton itu sendiri.

0: Satriadi, akademisi dari STI Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.
1: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Perompat, ada sesuatu yang berbeda nih ketika kita menonton film sambil memegang sekotak popcorn hangat. Ini rasa-rasa macam ada ritual kecil yang ngebuat suasana jadi lebih lengkap ya, saudara. Kayak kita nonton film komedi, suasana terasa lebih santai. Film horor lebih menegangkan. Dan juga film romantis rasa-rasa lebih hangat. Dan hadirnya popcornnya jadi teman setia kita yang selalu hadir dalam setiap genre cerita. Tapi saudara, bioskop tanpa popcorn sering terasa kurang lengkap kan? Bahkan aroma popcorn yang tercium dari luar studio pun lah cukup membangkitkan rasa antusias kita. Antusias untuk nonton kah? Atau antusias untuk jajan popcorn? Dia punya wangi nih pon, membawa kenangan tentang tawa bersama dengan kawan kita, kencan pertama kita, atau bahkan momen keluarga yang sederhana tetapi berkesan ya saudara. Di era modern saat ini, pilihan camilan memang semakin beragam. Tetapi dari masa bahola dahulu kan, masa lampau, popcorn tetap bertahan nih sebagai raja camilan bioskop. Kayak gak ada bisa yang menggantikannya ya. Dia punya kehadiran pun gak akan tergantikan, sebab ini menjadi bagian daripada budaya, lagi dan lagi budaya menonton film di bioskop saudara. Dari anak-anak hingga orang dewasa, semua ini punya hubungan emosional dengan popcorn ya. Kayak punya bonding tersendiri gitu dengan makanan satu ini. Karena kalau kita ibaratkan dia adalah manusia, popcorn dan juga bioskop ini semacam kisah cinta yang tak pernah usai saudara. Aduh, popcorn dan juga bioskopnya bisa puitis lah ya, bisa ngerasain cinta, masa kita gak bisa ya. Ibarat kata nih, keduanya saling melengkapi, kemudian juga menciptakan pengalaman menonton yang lebih hidup dan juga lebih berkesan lagi. Dari letupan kecil jagung nih hingga cerita besar dekat layar lebar nih, menyatulah dalam satu kenangan yang sederhana tetapi istimewa. Jadi rasa-rasa hati itu lebih komplit lagi ketika ada mbak-mbak pramugarinya atau kan yang ngantar keliling popcorn. Mbak mau popcorn mbak? Maulah beli satu, tambah lagi iced tea-nya dan juga lain-lainnya. Ini terasa lebih lengkap dan lebih komplit kita pengalaman menonton bioskop genre apapun.

0: Seorang karyawan berinisial ML mengakhiri hidup. Diduga korban mengakhiri hidup karena terjerat pinjaman online.
1: Aku dah terlambat. Maafkan aku. Aku minta maaf, aku dah terlambat. Sahabat macam apa aku ni? Aku tak sempat nak ingatkan kau untuk tak terjerat pinjaman online.
2: Menghindari perilaku konsumtif ialah salah satu cara agar tidak menyesal di kemudian hari.

Suara Budaya Kepulauan Riau 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompak, di tengah maraknya tren kue modern dan juga cake ulang tahun dengan beragam desain yang kekinian, masih ada sajian tradisional macam tumpeng yang masih punya tempat tersendiri di hati masyarakat. Ini hidangan yang bentuknya kerucut lengkap dengan lauk pauk nih, masih banyak orang-orang suka, terutama untuk acara-acara syukuran, acara ulang tahun, hingga doa selamat. Ada salah seorang warga kota Tanjung Pinang, Daryati, yang mengaku lebih memilih tumpeng dibandingkan dengan kue ulang tahun ketika merayakan momen spesial bersama dengan keluarga. Sebab menurutnya tumpeng ini tak hanya sekedar makanan saja, saudara, tapi juga punya nilai budaya dan filosofis yang mendalam. Bentuk kerucut dia yang melambangkan rasa syukur kepada Tuhan. Sementara lauk pauknya yang disajikan mencerminkan harapan akan kesejahteraan dan juga keberkahan. Selain itu pula, saudara ya, tumpeng ini dinilai lebih praktis lagi untuk dinikmati bersama dengan banyak orang. Bahkan pelaku usaha kuliner di Tanjung Pinang, Hesti, pun mengakui hal serupa, saudara. Kalau permintaan tumpeng ternyata lebih stabil di era kue-kue yang semakin beragam bentuk dia, semakin beragam pula rasa dia. Bahkan juga meningkat loh, saudara, di berbagai momen tertentu macam hari raya, ulang tahun, kemudian juga acara-acara keluarga, hingga perayaan keagamaan. Tentu dengan cita rasa khas dan juga nilai tradisi dia yang kuat, tumpeng ini terus menjadi pilihan favorit masyarakat di tengah gempuran kuliner modern. Karena keberadaannya memang tidak hanya mempertahankan wisata budaya saja, saudara, tapi juga mempererat kebersamaan dalam setiap perayaan.

0: hasil produk Indonesia berarti mendukung petani, pengrajin, pedagang, hingga generasi masa.
1: Saudara perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan memasuki waktu salat zuhur sesaat lagi di Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya untuk hari ini tepat pukul 12.02 menit waktu Indonesia Barat. 12.02 menit waktu Indonesia Barat.
0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
2: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
3: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
4: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
5: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
6: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perumpamaan, di Pantai Nusantara terdapat resort yang sudah cukup tua dan hingga kini masih banyak wisatawan yang menginap di resort yang sudah 16 tahun. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang hampir tidak pernah sepi dari wisatawan. Apalagi bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan panorama pantai tapi takut kepanasan. Maka Pantai Nusantara lah yang akan memanjakan Anda dengan tersedia gazebo di bawah pepohonan kelapa di pinggir pantai. Lokasi wisata Pantai Nusantara ini berada di Tanjung Harapan, Kecamatan Singkep. Kita beralih ke maklumat lain. Panitia seleksi resmi mengumumkan hasil seleksi administrasi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Bintan masa kerja 2026 hingga 2031. Pengumuman tersebut tertuang dalam surat bernomor 08/Pansel/Basnas/5/2026 tentang hasil seleksi administrasi calon pimpinan Basnas Kabupaten Bintan masa kerja 2026 hingga 2031. Ketua Tim Seleksi Ali Ahmadi mengatakan peserta yang dinyatakan lulus administrasi berhak melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya. Berdasarkan hasil seleksi administrasi, sebanyak 15 peserta dinyatakan lulus. Mereka berasal dari unsur tokoh masyarakat, tokoh ulama, dan unsur masyarakat. Tahapan berikutnya yakni seleksi kompetensi berupa tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah yang akan dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Seleksi tersebut akan berlangsung di ruang laboratorium MTS Negeri Bintan Kijang. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
1: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam. Dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan, lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman, memerintahkan bahwa setelah Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad, mengikuti apa yang Engkau wahyukan dan tidak mengikuti keinginan orang-orang kafir. Hendaklah kaum muslimin bersandar dan berserah diri kepadamu, menyerahkan segala urusan kepadamu saja, dan berpegang pada agamamu dengan sungguh-sungguh. Cukuplah engkau sebagai pemelihara hamba-hambamu. Sungguh, tak seorang pun yang dapat menghalangi kehendakmu apabila engkau berkenan memberikan manfaat dan syafaat kepada sesiapa yang engkau kehendaki. Demikian pula, tak seorang pun yang sanggup melindungi dirinya saat engkau berkehendak memberikan cobaan dan pengajaran.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Perkenalkan, nama saya Susi Yati. Nama panggilan saya Susu. Saya ada banyak macam. Ada susu sapi, susu kambing, almond, oat dan banyak lagi. Saya ialah sumber nutrisi yang penting, khususnya bagi anak-anak. Saya dan kawan-kawan makanan dan minuman bergizi yang lain seperti ayam, ikan, sayur-sayuran setiap hari dikonsumsi banyak anak-anak Indonesia karena kami ada di dalam menu Makan Bergizi Gratis atau MBG. Senangnya. Bagus-bagus. Habiskan. Sedapnya pet dos ni. Pek dos ialah makanan khas Moro, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau yang diolah dengan ikan yang segar seperti tenggiri ataupun ikan parang. Pek dos dinikmati dengan sambal merah khusus yang semakin menambah kelezatan dia. Pek dos banyak dinikmati orang-orang yang berkunjung ke Moro. Selain kerupuk ikan, yang menjadi primadona selanjutnya ialah pek dos ini. Kenapa pula banyak yang suka? Karena pek dos memiliki rasa yang istimewa dan melekat bagi siapapun yang merasakan.
1: Kalau ditanya apa yang menjadi istimewanya, ya tentu saja cita rasa ya. Soalnya kan pek dos ini dibuat menggunakan daging ikan yang murni, yang segar. Terus rasanya itu kalau orang udah ngerasa makan pek dos, ya pasti pengen makan terus, enak soalnya. Makanya siapapun lah yang menurut saya yang datang ke tempat kami, yang udah ngerasa makan pek dos itu pasti mau lagi gitu.

0: makanan kita terasa istimewa, tentulah kita akan memberikan bahan-bahan yang terbaik. Seperti menggunakan ikan yang segar untuk mengolah pekdos. Karena kesegaran ikan sangat berpengaruh pada rasa pekdos. Begitupun dengan sambalnya. Harus dibuat dengan tepat dan sedap. Sebab sambal menjadi penambah rasa lezat pekdos.
1: Bicara tentang resep khusus, sepertinya hampir semua daerah di kawasan Moro itu mempunyai resep yang sama, tidak ada yang khusus ya. Hanya saja sambal. Nah, jadi ceritanya gini, pedos itu makanya itu kan bukan pedosnya aja, jadi harus dicocol pakai sambal. Nah, sambal ini yang membuat di beberapa orang jadi berbeda gitu. Jadi tidak semua orang bisa membuat pedos, bisa juga membuat sambal. Enggak, ada beberapa orang yang bisa membuat pedos tapi enggak bisa buat sambalnya. Nah, sambal ini yang mempunyai resep khususnya, bukan di pedosnya.
0: Baku pedos ialah ikan. Rasa ikan tak akan pernah berubah. Jadi memang cita rasa pedos dari dulu sampai sekarang pun tak berubah. Bagi seorang penjual pedos, menjaga keaslian rasa ialah hal yang tak bisa dielakkan pada zaman ini. Kadang makanan daerah menjadi terbelakang kerana banyak makanan-makanan asing yang bermunculan.

rasa sepertinya tidak ada ya. Soalnya barang-barang baku pembuatan pedos itu sangat gampang dicari. Terus mengenai cita rasa, ya sedari dulu cita rasa ikan itu ya begitu-begitu saja, nggak ada yang berubah. Jadi selain enak, memang bahan baku pembuatan pedos itu juga gampang.

Tarian budaya ialah bentuk dari mempertahankan identitas kita sebagai orang Melayu. Sama halnya dengan terus memproduksi makanan khas daerah seperti Pek Dos ini. Sebab Moro didominasi oleh nelayan, maka tetua-tetua dulu berhasil menciptakan makanan yang terbuat dari ikan.

0: sejarahnya masyarakat di Moro itu kan penghasil ikan ya. Jadi ikan-ikan di tempat daerah kami itu diekspor ke luar negeri, ke luar kota. Nah, jadi agar masyarakat itu enggak bosan, mungkin tetua-tetua dulu mencetuskan ide-ide gitu. Nah, jadi di daerah Palembang itu kan punya pempek. Nah, kami itu ada pedos. Mungkin cara pembuatannya hampir sama, ada beberapa bahan baku pembuatannya berbeda. Rasanya hampir sama tuh dengan pempek.
1: Sebelum berhasil menjadi penjual pedos, pasti banyak kegagalan yang dialami dan dilalui. Ketekunan dalam proses pembuatan hingga berhasil tentu menjadi alasan mengapa seseorang memutuskan untuk menjual dan memasarkan jualan dia. Pedos ini ada dua macam, pedos kukus dan pedos goreng. Bagian tersulitnya ialah ketika salah cara pengukusan dan waktu makan yang tak tepat, serta kesalahan dalam pembuatan sambal.
0: Bagian tersulit dalam pembuatan pedos itu sebelumnya saya jelaskan dulu. Pedos ini kan ada dua nih, ada dua tipe nih, ada pedos kukus dan ada pedos goreng. Nah, bagian tersulitnya itu yang pertama, kalau goreng itu makannya itu begitu digoreng selesai udah masak udah mateng itu harus dimakan, soalnya kalau nggak dimakan pedosnya nggak enak nih, kayak keras ya kan. Terus kalau bagian tersulit dari pedos kukus, tantangan terbesarnya kalau nggak pinter ngukusnya, tengahnya itu mentah, dia nggak masak, masaknya nggak merata, di luarnya masak, di dalamnya mentah. Itu bagian sulit di kedua pedos tersebut. Kalau terkhusus sambal itu, terkadang kalau orang nggak bisa buat sambal, rasanya itu nggak enak. Soalnya sambalnya itu nggak dibuat pakai cabai kering ya. Jadi kalau nggak bisa buat, ya nggak enak, rasanya aneh.
1: Sekarang sangat suka yang namanya jajan kuliner. Untuk melestarikan makanan daerah pada anak muda, tentu saja sebagai penjual tak berhenti untuk membuat pedos dan terus memasarkan di berbagai kalangan termasuklah anak muda.

0: untuk dijual ya. Hampir semua orang, warga-warga yang sekitar Moro itu, kalau dapat ikan berlebihan itu udah pasti tujuannya satu tuh, buat cemilan. Nah, cemilannya ini pas pesdos. Nah, jadi keluarga-keluarga pada ngumpul buat pedos goreng. Pedos goreng itu kan makannya kan habis digoreng langsung dimakan tuh. Nah, jadi ngumpul kompornya, tempat penggorengannya itu ditaruh di bawah gitu. Jadi keliling di situ, begitu masak aja pedos makan, begitu masak aja pedos makan. Nah, insya Allah hal-hal seperti itu emang tidak mungkin, insya Allah tidak mungkin akan tergeser oleh waktu. Anak-anak muda cenderung doyan ngemil, apalagi sekarang kan banyaknya marak kafe-kafe gitu. Jadi cemilan yang paling enak ya pedos menurut saya.
1: Anak muda sekarang mesti belajar cara membuat makanan daerah dengan orang tua sekitar. Sebab seiring berjalannya waktu, anak mudalah yang jadi penerus untuk terus melestarikan makanan daerah ini seperti pedos yang ada.

demikian bersama narasumber Nur Jasman, pelaku usaha makanan khas Moro. Saya Nurul Khatimah untuk Pro 4 RRI, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

0: Intermezzo. Mak suruh kau belanja tadi. Mana kembali dia?
1: Ni, Mak.
0: Lah, ngapa gula-gula kembalian dia?
1: Tak tahu juga, Mak. Mak tanyalah dengan yang jual.
0: Hah, kalau macam gitu, kau pergi sekarang belanja lagi.
1: Beli apa lagi, Mak?
0: Beli jajan kah, kue kah, laksa kah, putu piring kah, serang kau lah.
1: Asik. Mana duit, Mak?
0: Nah.
1: Lah, gula-gula pula Mak kasih.
0: Intermezzo.
2: The endless Kuridam City in Riau Islands province, where the whispers

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Perempat FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara Perempat, ada kabar baik untuk adik-adik lulusan SMP yang nak melanjutkan pendidikan sekaligus nak punya keterampilan dan masa depan di dunia maritim, saudara. SMKS Maritim Lintas Barat ini lagi membuka SPMB atau Sistem Penerimaan Murid Baru tahun ajaran 2026 hingga 2027 untuk jurusan Nautika Kapal Niaga. Jadi untuk saudara yang ada cita-cita jadi nak laut muda profesional dan juga siap terjun ke dunia kemaritiman, inilah kesempatan yang baik nih untuk kita mulaikan langkah masa depan kita. Nah, SMKS Maritim Lintas Barat ini punya berbagai fasilitas penunjang pembelajaran, saudara, mulai dari wifi dan juga mes siswa. Praktek belajar pun langsung ke kapal loh, saudara, hingga penyaluran prakerin dan juga dunia kerja ke kapal ataupun instansi pelabuhan. Sekolah ini juga bekerja sama, saudara, dengan berbagai instansi pemerintah dan juga swasta guna mendukung kualitas pendidikan siswa. Pendaftaran dibuka kapan nih, Salwa? Dibuka dia dalam dua gelombang. Gelombang pertama dimulai dari 1 Januari hingga 31 Maret 2026. Lah lewat tuh, saudara. Tapi jangan sedih hati pula. Ada gelombang kedua. Mulai dari 1 April hingga 31 Juli 2026. Lantas apa lagi nih yang menarik dari sekolah ini? Tersedia berbagai keuntungan loh, saudara, untuk pendaftar pertama seperti gratis biaya pendaftaran dan juga gedung nih untuk 10 pendaftar pertama, potongan 25% biaya seragam hingga potongan pembayaran SPP bagi siswa berprestasi. Caranya macam mana pula nih? Anda mesti siapkan fotokopi akta kelahiran, kartu keluarga, pas foto 3x4 fotokopi ijazah atau surat keterangan lulus, serta kartu KIP, PKH atau KKS kalaulah ada ya, saudara. Jadi untuk Anda yang anaknya nih masih SMP kelas 3 bingung mau sekolah kemana, jangan lewatkan kesempatan ini ya. Segera daftarkan diri Anda ataupun juga anak saudara perempuan di mana saja berada di SMKS Maritim Lintas Barat, dan ayolah raih masa depan gemilang di dunia kemaritiman Indonesia. Nah, informasi lebih lanjutnya, saudara, bisa pula Anda menghubungi Sondang Wandana di nomor 0822-8824-8049. Bersama dengan SMKS Maritim Lintas Barat, ini siap untuk mencetak generasi maritim yang kompeten dan juga berprestasi.

Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur.

0: Tanjung Pinang bukan sekedar kota tujuan. Ia adalah pusaka peradaban yang hidup dan terus diceritakan.
1: Shh, dengar-dengar, Sembang UMKM.
2: Nah, mungkin Kak Nuke boleh ceritakan dulu asal muasal gitu ya, mulai terlahirnya si Potato Carly ini.
3: Iya, Potato Carly ini sebenarnya potato itu makanan cemilan anak-anak saya, Kak. Jadi dulunya kita cuman potong-potong kentang saja di rumah. Terus saya coba balur-balur pakai bumbu. Mereka bilang enak, Ma, enak. Gitu. Ataupun mungkin udah bosan kan yang
2: kentang biasa gitu,
3: kentang
2: ya.
3: Udah langsung jadi yang french fries biasa itu, kentang goreng biasa, bosan, jadi saya coba olah gitu. Coba olah, terus saya ngelihat di media sosial juga udah mulai viral di
2: viral,
3: kota
2: ya,
3: yang lain.
2: Kayak Jakarta gitu ya,
3: kayak Jakarta atau Surabaya gitu, saya ngelihat kok potatonya di kruil-kruil gitu.
2: Iya, kruil-kruil, keriting-keriting gitu ya.
3: Terus saya browsing-browsing, rupanya mereka pakai alat, Kak.
2: Oh, ada alatnya.
3: Okay. Dia masukkan potatonya. Kentangnya itu harus kentang yang bagus gitu, Kak.
2: Oh, berarti harus kentangnya benar-benar fresh gitu ya.
3: Kentang benar-benar fresh. Kentangnya itu kita biasa pakai kentang bukit. Kalau orang bilang sini kentang bukit.
2: Oh, kentang bukit.
3: Kalau kentang Medan atau kentang Cina ya. Cina itu memang bagus, apa, murah, tapi
2: kurang bagus.
3: Kurang bagus kalau di
2: iniin ya.
3: Kalau kentang Cina atau kentang Medan itu bisanya untuk kayak sop, dipotong peta-peta aja.
2: Iya.
3: Kalau yang perlu di kruil gitu atau dibentuk itu kentang bukit.
2: Oh, berarti aku sudah mencoba semua kentang itu ya. Ternyata bagus tuh dari bukit tadi itu.
3: Iya,
4: Sembang UMKM Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 11 waktu Indonesia Barat. Dengarkan kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perompak, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Sangat pas untuk wisatawan yang ingin merasakan segarnya bermain air di Pantai Tanjung Sawang. Pantai berpasir putih ini tergolong cukup bersih, jadi sangat tepat untuk Anda yang ingin bersantai dan menikmati panorama pantai di atas pasir putih dan di bawah pepohonan pinggir pantai. Lokasi Pantai Tanjung Sawang ini berada di Kecamatan Singkep, tepatnya di Desa Lanjut. Kita beralih ke maklumat lain. Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Bintan Pesisir menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah BRUS di SMA Negeri 2 Bintan Pesisir. Kegiatan yang diikuti siswa-siswi dan tenaga pendidik itu mengangkat tema motivasi amal dan peningkatan pendidikan. Staf KUA Kecamatan Bintan Pesisir, Ruslan, mengatakan kegiatan BRUS merupakan program pembinaan keagamaan. Program tersebut bertujuan membentuk karakter remaja yang berakhlak baik dan memiliki semangat belajar. Ia menjelaskan pendidikan dan amal ibadah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurutnya, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim sekaligus bagian daripada ibadah. Ruslan juga mengingatkan para pelajar agar menyeimbangkan prestasi akademik dengan akhlak yang baik, serta kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan bisa memahami pentingnya pendidikan ilmu pengetahuan dan amal ibadah sebagai bagian dari yang saling mendukung, maksud kami, dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Hal Semasa pukul 14 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Perompak kita akan bergabung bersama dengan Perompak RRI Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.
1: Perompak FM, Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompak Suara Budaya Nusantara. Perompak Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Perompak FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Perompak dimanapun Anda berada dan juga Bang Po. Ketemu lagi bareng Ajority ya dari Perompak Jakarta di siaran budaya Nusantara. Siaran berjaringan kita di hari ini di hari Selasa tanggal 12 Mei 2026 ya. Gimana kabarnya? Mudah-mudahan pada sehat ya Bang Po, pendengar Perompak yang di luar Jakarta yang lagi dengerin via RRI Digital atau juga di www.rri.co.id dan di frekuensi masing-masing di daerahnya. Mudah-mudahan pada sehat ya. Di Jakarta hari itu panas banget ya Bang Po, pendengar Perompak ya. Sampai kita kelengan tadi. Ngelekep abis itu kelengan deh. Mudah-mudahan kalau Bang Po sehat abis makan siang udah ya, alhamdulillah ya. Dan hari ini kita kagak sendirian kayak biasa ya. Walaupun kita hari ini gak di Radio Visual Arenet, kita bisa didengerin tetap ya, masih di frekuensi Abang Po dan juga pendengar Perompak masing-masing di daerah, di RRI Digital dan juga di www.rri.co.id. Hari ini kita barengan dengan teman-teman di Perompak Sungai Liat nih Abang Po, dan sudah tersambung ya dengan teman-teman di Perompak Sungai Liat, yaitu dengan ada Bang Wandasona. Assalamualaikum, selamat siang Bang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, sehat Bang?
4: Alhamdulillah sehat Bang.
3: Alhamdulillah, siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang temanya?
4: Ya, kita bicara soal kebudayaan, budaya daerah. Harus globalisasi saat ini.
3: Oke, masa ya, depan budaya daerah di tengah globalisasi. Iya, walah kenapa itu? Double suaranya. Siap, ya jadi memang ya kita perlu ini ya apa namanya juga terus menggaungkan soal budaya ya, apalagi daerah masing-masing ya Bang ya, di era AI seperti ini gitu ya Bang ya, era digital kayak gini gitu ya. Dan narasumber sudah hadir ya Bang ya di sono ya.
4: Kebetulan.
3: Ya sudah. Bang punten, mohon maaf nih, izin ya. Suaranya double nih gitu ya, suaranya ngang begitu.
4: Gimana nih kawan?
3: Ya udah
4: ya.
3: Udah. Ini udah aman nih. Iya, siap. Udah. Siap. Itulah ya, tapi enggak apa-apa ya, namanya juga dinamika Suara Budaya Nusantara pasti begitu. Mau gimana lagi ya? Dan sudah ada narasumbernya, siapa sih Bang di sono Bang?
4: Iya, ini seorang budayawan, sejarawan ya, penerima anugerah maestro juga ya dari Kementerian Kebudayaan. Ada Bapak Dr. Andes Ahmad Elvian.
3: Oh, oke. Okay. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Iya, suaranya jauh ya Bapak ya. Suara masih jauh nih Bang nih. Mungkin boleh di
4: coba lagi nih. Assalamualaikum.
3: Nah, ini kita ada kedengeran.
5: Alhamdulillah.
3: Iya, siap.
5: Selamat siang.
3: Sehat ya Pak ya?
5: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah siap deh. Bang Wadasora dan juga Pak Ahmad Elvian, ya, untuk pembahasan kita temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi, dipersilakan untuk dimulai. Nanti abis itu kita istirahat sebentar ya, Bang Wadasona, dengan lagu yang kita putarkan dari Perompak Jakarta. Monggo silakan.
4: Jadi langsung aja nih Bang Jo ya.
3: Iya.
4: Ya, terima kasih Bang Jo yang selalu ceria dan sehat selalu juga untuk Bang Jo di Jakarta juga rekan-rekan. Baik, Datuk Ahmad Elvian, apa kabar nih Datuk? Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sehat ya Datuk?
6: Alhamdulillah sehat.
4: Wah, ini dari Pangkal Pinang, ke Sungai Liat.
6: Sungai Liat
4: ya, kayak pantun saya. Ya, Datuk, tadi sudah sempat kita singgung sedikit di awal perbincangan kita berkaitan dengan katakanlah keberadaan budaya ini di tengah arus globalisasi saat ini begitu ya. Ya, kemajuannya dan lain sebagainya. Kita tahu sekarang ini teknologi berkembang pesat, itu yang utama ya Datuk ya.
6: Betul.
4: Nah kalau bicara keberadaan budaya ini, pertahanannya seperti itu, ini bisa sedikit digambarkan nggak Datuk, seperti apa kondisinya sekarang menurut pengamatan Datuk sebagai sejarawan dan budayawan? Silakan Datuk.
6: Keberadaan budaya daerah di era globalisasi, saya melihatnya ya. Kita di daerah itu banyak masuk ke jebakan ya, jebakan-jebakan globalisasi.
4: Oh. Jebakan.
6: Ya, jebakan-jebakan.
4: Jadinya terjebak.
6: Ya, terjebak. Jebakan-jebakan globalisasi. Nah, kita ketahui bahwa di tengah arus globalisasi dengan kemajuan teknologi informasi kan. Dengan artificial intelligence-nya kan.
4: AI ya.
6: Nah, sementara budaya daerah itu posisinya stagnan.
4: Stagnan.
6: Ya, stagnan. Tidak tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, jadi masuklah kita ke dalam jebakan-jebakan globalisasi tadi. Dalam situasi budaya daerah yang stagnan. Misalnya ya, yang sederhana saja, kita tidak mempersiapkan ya materi-materi kebudayaan itu dengan baik dan benar.
4: Ya.
6: Nah, ketika materi-materi budaya daerah itu tidak kita siapkan dengan baik dan benar, akhirnya masyarakat, apalagi yang generasi-generasi milenial ya, itu asal saja mencari apa? Mencari materi-materi budaya itu, dan materi-materi budaya itu kemudian mereka
4: serap
6: ya. Kan kemudian mereka ada yang malah mengunggahnya kan ke media-media sosial. Nah, kadang-kadang materinya keliru, salah.
4: Okay.
6: Jadi di satu sisi teknologi informasi globalisasi begitu kuat ya, di satu sisi kita di daerah tidak mempersiapkan diri dengan baik.
4: Yeah.
6: Nah, jadi materi-materi budaya, materi-materi sejarah ya, materi-materi kebudayaan itu banyak salah, banyak keliru. Kemudian diserap, kemudian diunggah. Dan akhirnya pengetahuan masyarakat tentang sejarah dan budaya dan, atau kebudayaan lokal itu
4: salah
6: gitu. Menjadi salah, menjadi keliru. Nah,
4: iya.
6: Jadi itu yang pertama.
4: Okay.
6: Nah, kemudian yang kedua, era globalisasi tadi banyak memunculkan ya jebakan-jebakan budaya, saya katakan tadi. Salah satunya ya, kita tidak mempersiapkan sumber daya manusia yang handal ya, yang handal, yang memiliki ketertarikan terhadap budaya.
4: Budaya.
6: Nah, okay. Nah, itu sebenarnya yang pertama harus kita siapkan ya. Yeah. Jadi ada individu-individu ataupun generasi generasi muda yang memang mencintai budayanya, mencintai sejarahnya, mencintai daerahnya. Nah umumnya kan generasi muda sekarang itu kan hampir tidak tertarik. Okay. Ya, hampir tidak tertarik, tidak memiliki ketertarikan ya, terhadap budaya daerahnya. Nah, yang menjadi masalahnya itu arus globalisasi itu, setiap arus kan dia membawa limbah. Arus banjir itu kan membawa limbah ya. Nah, yang dibawa oleh arus globalisasi itu adalah limbah-limbah budaya.
4: Okay.
6: Limbah-limbah budaya yang kadang-kadang tidak pas ya, tidak cocok,
4: mencemari dengan, lah.
6: Iya, ya, mencemari budaya lokal, mencemari budaya daerah. Nah, jadi information glut itu kan membawa garbage ya, ibaratnya membawa sampah. Nah, sampahnya itu adalah sampah-sampah budaya. Nah, yang menjadi masalah bagi kita ya, sampah budaya itu diserap oleh generasi muda kita tanpa ada tadi yang disebut dengan filter ya, tanpa ada saringan-saringan yang kuat dari budaya kita sendiri. Ditambah lagi tadi kita ya, generasi tuanya tidak mempersiapkan ya materi budaya dengan baik dan benar.
4: Datu, apakah ini juga berkaitan dengan, saya pernah membaca tulisan Datu sih sebenarnya baru-baru ini. Jangan rabun membaca,
6: lumpuh
4: dan
6: menulis.
4: Lumpuh menulis.
6: Iya.
4: Jangan rabun membaca dan lumpuh menulis.
6: Iya.
4: Apa ini juga menjadi apa satu apa indikasi lah begitu, indikator apa yang Datu sampaikan tadi?
6: Iya,
4: sehingga muncul kata-kata ini.
6: Iya, iya, salah satunya begitu. Jadi saya sendiri kan berusaha ya tiap hari itu untuk menulis.
4: Ya.
6: Ya, saat ini saya punya program ya, menulis peristiwa sejarah dan budaya tiap hari yang terjadi pada tanggal hari itu ya, hari itu. Nah, untuk menulis itu kan saya harus membaca.
4: Ya.
6: Banyak literatur ya, banyak bahan yang harus saya baca untuk menemukan apa peristiwa sejarah budaya yang terjadi pada hari itu. Nah, kita bisa berpikir ya, bisa bayangkan generasi muda kita sekarang, bagaimana dia mau menulis ya, sementara kemampuan membacanya kurang. Nah, jadi yang sementara yang diserapnya tadi, yang jebakan-jebakan semua kan, jebakan-jebakan yang diserapnya adalah sampah-sampah budaya tadi. Nah, jadi situasinya saya menyebutnya situasi di mana generasi saat ini rabun membaca, lumpuh menulis ya.
4: Wah, wow, itu dalam banget. Iya, Datu, ada istilahnya ya, budaya itu kan berasimilasi begitu. Nah, ini karena itu ya, arus yang membawa limbah tadi seharusnya diproduksi ulang, ditangkap, diproduksi ulang gitu, dibaurkan dengan budaya kita. Pernyataan yang begini seperti apa Datu, menurut Datu?
6: Jadi memang budaya itu tumbuh dan berkembang ya.
4: Berkembang. Oke.
6: Kemudian kan budaya itu kan proses evolusi kreatif ya. Jadi evolusi kreatif berpikir manusia. Jadi dia tumbuh dan berkembang seiring dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat. Jadi perubahan masyarakat ya, jadi apa, social change itu bisa mengubah cultural change, mengubah budaya ya.
4: Okay.
6: Perubahan masyarakat menyebabkan perubahan budaya. Nah, ada beberapa hal yang harus kita pahami ya. Perubahan budaya itu kan bisa terbentuk dalam bentuk akulturasi ya, akulturasi budaya, kemudian asimilasi budaya. Nah, dalam konteks perubahan budaya karena akulturasi, karena asimilasi, Nah, yang paling penting itu budaya asal kita, kita itu harus kuat.
4: Yang menjadi dasar.
6: Yang menjadi dasar ya, untuk akulturasi dan asimilasi itu. Kalau apa ya? Kalau budaya kita sendiri lemah, ya bukan asimilasi namanya kan, intervensi. Ya, bukan akulturasi namanya kan. Terjadilah perubahan apa ya, revolusi budaya namanya, di mana budaya kita sendiri tidak kita pakai lagi.
4: Okay.
6: Nah itu sangat situasi yang sangat berbahaya sekali.
4: Ada budaya lagi dalam budaya, dalam kebudayaan.
6: Iya, bahaya sekali kan kalau budaya yang kita miliki itu tidak memiliki ketahanan, tidak kuat begitu ya.
4: Iya.
6: Nah masuk budaya dari luar, nah terjadi proses intervensi budaya, yang bagus itu terjadi apa namanya rejection ya, rejection itu penentangan. Okay. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan orang tidak menentang, apa saja masuk diserap begitu kan. Nah kalau kita punya ketahanan budaya yang tinggi, ya punya budaya yang kuat kan, kita akan menentang segala sesuatu budaya yang datang, yang baru, yang tidak sesuai dengan budaya kita. Nah yang terjadi saat ini kan semuanya kita serap.
4: Oke. Itu artinya itu tadi ya, Datu ya, kesiapan kita ini.
6: Iya, kesiapan kita yang... Ya,
4: boleh dibilang masih ini ya?
6: Belum siap.
4: Belum siap.
6: Belum gitu siap, ya, belum siap. Belum siap. Makanya
4: waduh, ini banyak
6: PR, saya menganggap globalisasi itu justru memunculkan jebakan-jebakan.
4: Jebakan
6: tadi ya. Jebakan-jebakan budaya yang menyebabkan ya apa... berkuranglah nilai-nilai budaya kita ke depan.
4: Yang paling efektif, Datuk, menurut Datuk, untuk apa ya, membentengi ini? Karena kan sekarang ini, Datuk, ya mohon maaf ya, sekarang ini kita bicara gen Alpha, gen Z, mereka maunya yang simple-simple, yang praktis, seperti itu. Nah ini bagaimana, Datuk?
6: Jadi sebenarnya kan budaya itu kan adigung ya, adiguna, adiluhur.
4: Oke. Okay.
6: Jadi di dalam budaya itu kan ada nilai preservatif namanya. Budaya itu akan tumbuh, berkembang dan lestari karena di dalam budaya itu ada nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keberhargaan yang menyebabkan budaya itu tumbuh dan berkembang di masyarakat. Nah, yang jadi masalahnya kan bagus budaya kita itu, karena dia memiliki nilai preservatif, tetapi tidak didukung oleh daya progresif dari pemangku-pemangku kepentingan budaya. Nah kita bersyukur sebenarnya sekarang kan untuk kebudayaan itu kita sudah punya menteri sendiri.
4: Kementerian
6: sendiri. Artinya secara progresif pemerintah sudah membuat lembaga ya yang diharapkan dapat mendorong kebudayaan Indonesia itu, kebudayaan daerah itu untuk maju, tumbuh dan berkembang.
4: Ya, tapi kebijakan itu apa sudah diimplementasikan juga di daerah itu kalau menurut
6: Anda? Nah, ini yang terlambat kan sebenarnya kan?
4: Iya.
6: Sebenarnya kan dulu kan ada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pendidikan ya. Sebenarnya kan sudah ada lembaga yang progresif ya untuk mengurus kebudayaan itu. Nah, tetapi kan sekali lagi ya, sumber daya manusia kebudayaan itu kan umumnya tidak memiliki ketertarikan terhadap budaya.
4: Di daerah, setiap daerah pun setiap masing-masing daerah berbeda itu. Ya,
6: nah, ya kemampuannya. Nah, jadi sekarang kan kalau bagusnya sebenarnya kan dari daerah itu sendiri kan. Ya,
4: betul.
6: Nah, sekarang kan kementerian dibentuk.
4: Ya.
6: Nah, saya melihat kawan-kawan di daerah itu dengan dibentuknya kementerian itu seolah-olah apa ya? Seolah-olah segala sesuatu itu menjadi top down.
4: Okay.
6: Menjadi top down. Harusnya kan silakan Kementerian Kebudayaan Nasional itu ada, tetapi yang menjadi apa, menjadi lembaga utama untuk mengembangkan kebudayaan daerah, ya kita di daerah.
4: Di daerah, kita dan di daerah. Disesuaikan dengan ya. Daerah sendiri.
6: Iya, daerah sendiri. Iya, lokalitas sendiri. Jangan top down dari kementerian, mengharap dari kementerian kan. Nah, sementara kita di bawah tidak bottom up ya, seperti ya, itu. Nah, tampak sekali sekarang banyak dinas-dinas.
4: Iya.
6: Kebudayaan di daerah, kabupaten, kota, di provinsi yang nol anggaran, nol anggaran, nihil anggaran, nihil anggaran.
4: Bagaimana mau membangun kebudayaan ya?
6: Akhirnya mengharapkan yang top down semua, mengharapkan dari atas semua, termasuk ya kita lembaga-lembaga yang bergerak di bidang kebudayaan di masyarakat kan, karena tidak terperhatikan di daerah ya kita akhirnya lari ke pusat juga kan. Nah, lari ke pusat, untung pusat itu mau membantu kita. Kalau tidak mau membantu kita, nah, bisa-bisa kita ini akan membuat pusat sendiri nanti. Membuat pusat baru kan,
4: pusat bahaya. Baru gitu ya. Jadi pusat baru. Sebetulnya hadirnya Kementerian Kebudayaan itu baru dirasakan dampaknya itu baru di tingkat pusat ya Datuk ya.
6: Iya.
4: Bisa dikatakan begitu ya.
6: Iya, baru di tingkat pusat ya. Kalau di daerah ya sebenarnya daerah itu sendiri yang harus
4: menangkap itu ya.
6: Okay. Kan kita lihat seperti DKI Jakarta, kemudian Yogyakarta, Kepri ya, Riau, kemudian Bali. Mereka sudah dari dulu mengembangkan kebudayaan di daerahnya masing-masing kan luar biasa kemajuan dan perkembangan budayanya, sehingga kita kadang-kadang sudah tidak tahu lagi siapa kepala dinas kebudayaan di Bali itu kan. Yang kita tahu bahwa kebudayaan Bali itu sudah mendunia kan. Sudah mendunia, sudah menjadi trigger bagi pengembangan pariwisata. Nah, kalau kita sekarang kan kepala dinasnya juga masih dicari-cari kan. Masih dicari-cari. Siapa yang cocok, siapa yang pas kan untuk mengelola kebudayaan itu. Nah, sementara di belahan daerah lain, ya kebudayaan itu sudah maju, tumbuh dan berkembang, sudah menjadi apa ya? Bukan dalam konteks penggalian ya. Dalam konteks pelestarian, tapi sudah ke konteks pengembangan dan ke pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat, sudah menjadi salah satu faktor yang mendorong tumbuh dan berkembangnya ekonomi masyarakat malah.
4: Datuk, jadi artinya ini menurut Datuk bagaimana dari apa yang Datuk sampaikan tadi, intervensi dari pemerintah itu untuk pemajuan kebudayaan sangat-sangat berarti ya sebetulnya Datuk ya?
6: Iya, sangat berarti karena pola budaya kita kan pola paternalistik namanya kan.
4: Tapi terkadang di pemerintahan ini kalah dengan unsur politik dan lain sebagainya, itu bagaimana Datuk? Karena pemimpin kita aja 5 tahun udah ganti gitu Datuk. Kadang-kadang menjadi masalah.
6: Sebenarnya
4: juga
6: itu gitu. Yang selalu saya ingatkan ya kepada bapak-bapak kepala daerah ya di Bangka lah terutama kan. Jangan mudah ya mengganti SDM-SDM kebudayaan yang ada di daerah. Nah, karena untuk menumbuhkan ya kecintaan mereka untuk bergerak di bidang kebudayaan itu sulit. Jadi menumbuhkan daya progresif pada diri sumber daya manusia kebudayaan yang ada di pemerintahan itu sulit. Nah, karena mereka menganggap kerjanya di mana? Di dinas kebudayaan, air mata, bukan dinas mata air begitu kan?
4: Dinas mata air ya.
6: Iya.
4: Iya, baik, dengar dan juga Bang Jo,
6: ya.
4: Ini sepertinya sudah ada telepon ini Bang Jo.
3: Kalau untuk interaksi dulu? Kita buka nanti sebentar lagi ya.
4: Nanti ya. Oke.
3: Okay, tadi sudah diberikan penjelasan dulu nih opening dari narasumber kita. Ya. Nanti kita jeda dulu satu lagu nih habis ini. Kita akan balik lagi nih ya Bang Po pendengar Pro4 ya untuk kita buka interaksi nanti untuk bertanya nih seperti apa nih ya pertanyaannya Bang Po yang udah disiapin ya. Okay, atau mau nyiapin pantun, mau cari-cari dulu di Google juga boleh dah ya. Biar panjang.
6: Iya.
3: Nanti kita bakal
6: kalau di Google kan pergi ke mana? Jalan-jalan. Diawali dengan
4: jalan-jalan.
3: Jalan-jalan ke Pasar Senen, jalan kaki, pegel.
4: Pegel.
3: Iya. Nanti kita bakal balik lagi ya Bang Po pendengar Pro4 tentunya di Suara Budaya Nusantara.

berinteraksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas.

0: peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Pemirsa RRI Net sih? Ingatnya lagi di Radio Visual RRI Net aja. Pendengar Perempat dan juga Abang Po, ya, balik lagi barengan kita di Mari di Suara Budaya Nusantara. Hari ini barengan aja Jody Tia dan juga Bang Wandasona di Perempat Sungai Liat. Yang sudah kembali lagi ya Bang ya. Dan untuk nomor Perempat Sungai Liat berapa ya Bang ya? Kalau misalnya pendengar Perempat mau telepon ke sana.
2: Ya, ini kalau untuk di Sungai Liat 0812 13 14 0 ya 1039. Mm-hmm. Ya, 1039. Oke, okay. 0812 13 14 1039.
1: Oke, okay. Satu nomor berarti ya?
2: Satu nomor.
1: Oke. Ini nomor GSM atau nomor WhatsApp ini?
2: Ini nomor WhatsApp sama juga teleponnya.
1: Oh gitu, oke siap. Kalau di Perempat Jakarta, nomor WhatsApp kita terima hanya untuk pesan WhatsApp aja ya Bang Po ya. Di 0812-1124-928 atau mau ngebel di 021-350-4510. Sudah ada telepon di sana, Bang Wanda?
2: Sepertinya belum.
1: Belum ya, oke. Di Jakarta ya. Sudah ada kedap-kedip, kita angkat dulu ya. Halo Perempat, okay. Assalamualaikum.
3: Halo Perempat, Assalamualaikum Bang Jojo.
1: Iya, silakan Cik Guria.
3: Sehat ya Bang Jojo.
1: Iya, silakan
3: Cik. Halo Cikgu. Di Sungai Liat.
2: Dengan ya, abang-abang yang ganteng. Cik Guria. Abang.
3: Dengan Cik Guria, Bang Andar, Bang Wanda Sona, benar ya?
2: Iya, betul benar, Cik Guria.
3: Ya? Salam kenal nih buat bapak-bapaknya narasumber yang ganteng. Bapak narasumber Dr. Lens Ahmad Elfian. Wih, keren. DPMP. Betul. Luar biasa nih, atau sejarawan atau budayawan Bangka Belitung. Begitu ya Pak ya? Emang dengan Bangka Belitung nih. Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Warahmatullahi wabarakatuh ya. Sehat ya. Boleh nih pinjam ininya Pak ya? Yang di, itunya penghargaannya di. Temanya masa depan budaya daerah di tengah globalisasi. Betul ya Bapak?
1: Ya, iya, Cikgu silakan. Iya, silakan Cikgu langsung pertanyaannya.
3: Bapak Ahmad. Yeah. Ini memang masa depan budaya daerah di tengah globalisasi berada di persimpangan jalan antara kepunahan dan relevansi baru, bergantung pada adaptasi dan peribatan generasi muda. Budaya lokal menghadapi risiko tergerus arus modernisasi, namun globalisasi juga menawarkan teknologi digital untuk revitalisasi dan promosi budaya. Pertanyaannya buat Bapak Ahmad. Nah, seperti apa Bapak ini, ya namanya masa depan budaya daerah ya, tantangan utama, dampak negatifnya, itu ya Pak ya, pertanyaannya satu. Terus nomor dua, peluang dan adaptasi dampak positif. Nah, jadi satu lagi, yang ketiganya seperti apa dengan langkah-langkah pelestarian ini. Tiga pertanyaan dari Cik Guria, sudah paham Pak ya, Pak Ahmad ya, tanggapannya. Mm-hmm. Jadi saya mau kasih pantun dulu, boleh berpantun? Pantunya begini Bapak narasumber ya. Pantunya kalau salah ucapannya, namanya kan dialeknya beda-beda gini. Daerah terpencil di kaki gunung, jangan pernah melupakan sejarah. Tanpa sejarah membuat bingung, hidup berbudaya mawah barkah. Begitu ya Bapak Ahmad ya. Amin. Itu saja pantunya ya. Bapak Ahmad. Ya, juga buat presenter Sungai Liat sama Jakarta. Selamat siang menjelang sore.
1: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Guria, silakan.
2: Silakan
1: Datu.
2: Ditanggapi.
4: Jadi tadi sudah saya sampaikan ya bahwa pengaruh

0: bagaimana kita upaya kita ya melestarikan budaya itu di era globalisasi. Nah, sebenarnya kan generasi muda ya, generasi sekarang ini kan mereka sangat dekat ya dengan teknologi informasi ya, dengan artificial intelligence itu kan. Nah, sebenarnya kita ya harus mempersiapkan, saya katakan tadi, harus mempersiapkan materi-materi kebudayaan itu, materi-materi budaya itu dengan baik dan benar ya, sehingga dan kita pun menyampaikannya ya melalui teknologi informasi yang begitu pesat berkembangnya saat ini. Nah, sehingga apa yang kemudian nanti diperoleh oleh generasi muda itu sesuai dengan kebutuhannya, dan mereka juga mendapatkan informasi-informasi budaya yang sahih ya, yang baik dan benar. Nah, yang terjadi saat ini kan berseliweran lah ya, informasi budaya, fakta-fakta sejarah ya, yang menyesatkan, justru kan menyesatkan ya, dan itu menjadi rumit bagi kami ya di daerah ya, menjadi pertanyaan kan. Nah, saya sampai diwawancara khusus ya oleh salah satu media terkait adanya unggahan misalnya tentang sejarah terjadinya Kampung Batu Rusa misalnya kan. Nah, karena pengetahuan tentang Kampung Batu Rusa itu keliru, menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang tinggal di Batu Rusa. Nah, jadi media bertanya kepada saya seperti apa sih sebenarnya ya toponimi sejarah Batu Rusa, sehingga menjadi apa, saya harus menyiapkan waktu khusus ya saat ini kan untuk mengkonter kan informasi-informasi sampah yang berseliweran di media-media komunikasi sekarang yang begitu masif ya.
1: Tapi ada juga yang mengatakan ya biarkan saja dulu, yang penting dia mencintai dulu sejarah, budaya, seperti itu, dengan mengunggah konten-konten budaya, urusan salah dan betul nanti dulu.
0: itu justru keliru ya. Kesalahan yang apa, yang diulang-ulang terus itu bisa menjadi satu kebenaran.
1: Bisa menjadi kebenaran ya. Apalagi tuh ya ini, apalagi kalau misal kita berkaitan dengan apa, dengan peraturan daerah, misalnya tentang kebudayaan lah, tentang apapun itu gitu kan. Ya itu tentu juga kalau salah ya kebangetan juga gitu ya.
0: Jadi masalah.
1: Bisa kan? jadi masalah juga gitu ya.
0: Misalnya pakaian kan.
1: Penamaan, salah
0: pengenaan kan. Yang seharusnya digunakan untuk sholat misalnya kan. Nah, digunakan untuk keluar ya, untuk ke pasar misalnya kan enggak pas itu.
1: Itu. Nah, silakan nih untuk Anda sobat budaya yang ada di Bangka Belitung yang ingin bergabung juga, kami nantikan di line telepon 0812 13 14 10 39. Silakan untuk Anda atau melalui nomor Bang Jo di Perumpat Jakarta juga silakan. Bang Jo, ada yang ingin ditanyakan?
2: Nanti kali ya, ini kasih kesempatan buat pendengar dulu ya kali ya Bang. Soalnya udah ada juga yang kirim pesan WhatsApp. Ini ada Bang Orik di Jember. Ini yang mau nanya, apakah bahasa dan juga dialek Bangka ada kesamaan dengan Belitung? Lalu apakah akar bahasa dari Kepulauan Bangka Belitung itu lebih condong mirip ke bahasa Melayu Palembang gitu, ataukah Melayu Kepri gitu? Terima kasih.
1: Baik. Datu, ini unik ya. Bicara Palembang kita juga ada sebetulnya ya. Banyak sekali. Silakan Datu.
0: Jadi kalau Bangka Belitung itu kan ada 750 pulau ya. Dua pulau yang agak besar itu Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, kalau bahasanya kita sudah menyepakati ya dengan kantor bahasa bahwa

0: bahasanya adalah bahasa Melayu dialek Bangka dan bahasa Melayu dialek Belitung gitu.
1: Belitung, oke. Okay.
0: Bahasa Melayu, tetap bahasa Melayu ya, cuma yep, dialek Bangka dan dialek Belitung. Belitung. Nah, terkait dengan apa ya, dialek yang lain di Bangka itu banyak. Berdasarkan penelitian KF Hole ya, seorang ahli bahasa berkebangsaan Belanda yang meneliti bahasa di Hindia Belanda selama 40 tahun, dia melahirkan apa yang disebut dengan Skettelskat ya, peta bahasa di Residen Bangka, kemudian di Residenan di Belitung juga. Nah, dia menyampaikan ada 6 dialek bahasa di Bangka, ada Melayu Bangka dialekten, kemudian ada Darat dialekten, kemudian ada Mapuris dialekten, kemudian ada Riau Lingga dialekten, ada Chinese dialekten dan Ska dialekten. Nah, yang dialek yang sama antara Bangka dan Belitung itu ada pada Darat dialekten, kemudian Ska dialekten, kemudian Melayu ya, dialek Melayu Belitung dan dialek Melayu Bangka. Yang kalau yang lainnya itu dialek-dialek yang berasal dari luar ya, luar Bangka dan Belitung.
1: Kalau di Belinyu itu kan justru mirip Palembang ya.
0: Kalau itu gimana? Kalau dialeknya tetap dialek Melayu Bangka. Cuma isoleknya ya, isolek. Ragamnya itu seperti apa, Palembang ya,
1: Palembang.
0: Ngapo, Kemano. Ngapo, Kemano. Kalau Perigi tetap Perigi ya, tidak Perigo ya.
1: Kalau Bang Jo, Jo tetap ya.
0: Tetap.
1: Kalau ya, itu, kalau ya. Wanda enggak Wando.
0: Gitu. Nah, jadi, jadi kenapa di Belinyu itu dialeknya mirip Palembang?
1: Ya.
0: Nah, karena pada tahun 1715 itu salah seorang Sultan Palembang ya, Sultan Mahmud Badaruddin I itu pernah terusir ya dari Palembang. Dan salah satu wilayah tempat tinggalnya itu adalah di Bangka, di Belinyu ya, sebelum beliau berangkat ke Johor ya, kemudian ke Siantan, kemudian baru balik lagi ke Bangka dan tahun 1724 kembali menduduki tahtanya di Palembang. Jadi karena banyak sekali beliau itu sekitar 30 kapal ya di Bangka ya, di Belinyu itu sebelum ke apa, lewat Teluk Kelabat itu ya, di Belinyu ke Johor ya. Sempat cukup lama bermukim di Bangka Utara ya, di Belinyu, sehingga dialek Palembang pun
1: melekat ya,
0: melekat terserap di apa, di Belinyu.
1: Ya.
0: Makanya di Belinyu itu kelesan itu.
1: Kelesan.
0: Kalau di Belinyu disebut kelesan kan, di Palembang disebut empek-empek. Tapi tidak disebut empok-empok kan.
1: Empok tuh di Jakarta tuh, Bangjo tuh.
0: Jadi empek-empek karena yang jual kelesan itu adalah perempuan Tionghoa ya, yang panggil empek begitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Empek.
0: Nah, asalnya ya dari Belinyu ya. Kelesan namanya.
1: Oke, baik. Nah, itu berkaitan bahasa tadi, kaitannya dengan topik kita saat ini. Kalau bahasa sekian banyak yang ada di Bangka tadi, Belitung, Bangka Belitung dialeknya, itu keberadaannya sejauh ini seperti apa Datu? Apa terancam juga?
0: Kalau
1: ini,
0: yang
1: jangan-jangan
0: bahasa Datu. Melayu Bangka, kemudian bahasa Melayu Belitung itu, ya tumbuh berkembang. Tumbuh berkembang. Nah, yang terancam ya, apa, saya menyebutnya sekarat begitu ya.
1: Sekarat
0: karena penuturnya itu sudah di bawah 1000 orang. Kemudian bahasa itu tidak dijadikan sebagai bahasa komunikasi di dalam lingkungan keluarga, tidak lagi dijadikan bahasa komunikasi di dalam komunitas masyarakatnya. Dan penuturnya pun sudah di bawah 1000 orang. Itu adalah bahasa Ska.
1: Ska
0: ya. Ska dialekten itu sudah sekarat hampir punah.
1: Ska ini suku laut ya,
0: orang-orang ya? Laut ya. Nah, jadi sebenarnya perlu intervensi ya, intervensi dari pemerintah bagaimana kita menyelamatkan dialek Ska ya, salah satu dialek yang tumbuh dan berkembang di Bangka maupun di Belitung.
1: Baik.
0: Ya. Kalau yang lain ya, yang lain berkembang,
1: tumbuh dan berkembang ya.
2: Iya. Okay. Bang Wanda, ini sudah ada telepon lagi nih di Perompat Jakarta. Kita boleh angkat ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jojo.
2: Iya, tadi indah, silakan.
3: Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Wanda dan Datu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Dengan Teteh Dinda di Bogor nih Bung Wanda dan Datu.
1: Ya. Iya. Silakan langsung saja pertanyaannya
3: Teteh. Iya, Datu, ada ya satu atau dua pertanyaan mungkin ya Datu ya. Untuk di Bangka Belitung itu etnis terbanyak itu mayoritas mungkin ya pertanyaannya mayoritas itu sukunya apa yang pertama itu peran ya peran budayawan dalam hal ini untuk tetap menjaga kelestarian dalam hal ini bahasa budaya dan sebagainya itu peran budayawan apa didukung oleh Pemda. Didukung dengan Pemda begitu. Itu tanggapannya Bung Wanda dan Jojo. Terima kasih.
2: Sami-sami. Terinda di Bogor. Silakan.
0: Baik. Jadi Bangka Belitung itu terbentuk dari empat etnik grup. Ya. Empat etnik grup. Saya tidak mau menyebutnya bangsa atau suku bangsa ya. Saya jadi ke etnik grup ya. Yang pertama itu adalah orang-orang darat.
1: Orang-orang
0: darat atau orang-orang gunung ya. Sering juga disebut dengan hill people. Kemudian yang kedua orang-orang laut. Orang-orang laut atau orang-orang seka atau yang disebut dengan sea dwellers. Nah, kemudian yang ketiga etnik grup yang ketiga itu adalah orang-orang Tionghoa, orang-orang yang datang dari daratan Tiongkok ke Bangka, sengaja didatangkan oleh Sultan untuk menambang timah di Pulau Bangka. Kemudian yang keempat adalah orang-orang Melayu Melayu yang datang dari Semenanjung Malaka, dari Patani, dari Johor, dari Siantan ke Bangka, itu cukup banyak. Nah, empat etnik grup inilah yang kemudian berasimilasi, berakulturasi di Kepulauan Bangka Belitung, membentuk orang Bangka atau orang Belitung yang kita kenal sekarang. Ya. Nah, kalau jumlahnya yang dominan itu tetap orang-orang Melayu, ya.
1: Melayu.
0: Kemudian sekitar 35% itu adalah orang-orang Tionghoa. Nah, selebihnya adalah yang berasal dari berbagai wilayah di Indonesia, di Indonesia. Dan kalau kita lihat ya hampir saat ini hampir seluruh suku bangsa, etnik grup di Indonesia itu ada di Bangka Belitung. Kita bisa lihat dari jumlah paguyubannya sekarang kan begitu banyak. Nah, kemudian bagaimana kita melestarikan bahasa ya? Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita bersyukur kita memiliki kantor bahasa ya. Kantor bahasa Kepulauan Bangka Belitung dan kantor bahasa itulah yang secara apa ya progresif ya membantu kita ya seniman, budayawan, pelaku-pelaku adat istiadat dan budaya dalam konteks melestarikan bahasa bahasa daerah. Dan alhamdulillah di Kepulauan Bangka Belitung itu saat ini kantor bahasa itu sudah menerbitkan kamus ya. Luar biasa itu kamus bahasa Bangka, Melayu Bangka dan kamus bahasa Melayu Belitung sudah ke edisi ketiga. Sudah edisi ketiga. Dan itu saya anggap sebagai langkah positif untuk penyelamatan ya kosakata bahasa daerah itu melalui inventarisasinya ke dalam kamus. Nah, kemudian ada upaya juga dari kita seluruh komponen masyarakat untuk mengumpulkan kosakata-kosakata bahasa daerah kita itu disampaikan ke kantor Badan Bahasa ya di pusat untuk memperkaya kosakata bahasa Indonesia.
1: Oke. Nah, jadi sebab, bahasa daerah ya, yang di Indonesia
0: ya,
1: kan gitu ya.
0: Kan kita ini kan lalai ya, kita lalai. Kita tahu bahwa bahasa Indonesia itu terbentuk dari bahasa Melayu, bahasa daerah yang bahasa ada daerah, di Indonesia ya. Dan bahasa asing.
1: Ya.
0: Nah, kosakata kita itu lambat sekali berkembang ya. Nah, karena kita lalai ya untuk menyerap kosakata-kosakata dari bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia.
1: Sudah ada belum Datuk bahasa Bangka Belitung itu yang di ada. Indonesia kan?
0: Ada. Apa itu? Misalnya saya beri contoh, saya waktu itu mengusulkan kata cam.
1: Cam.
0: Cam ya. Cam itu adalah cara menguji ataupun mengukur tingkat kematangan buah-buahan.
1: Oh.
0: Misalnya kita mau beli durian nih.
1: Iya.
0: Nah, kan tidak mungkin kita cium durian itu kan durinya bisa luka hidung kita kan. Nah, untuk mengetahui tingkat kematangannya, nah di Bangka ada istilah cam.
1: Di cam
0: itu artinya durian itu dilobangi dengan bentuk segitiga, kemudian diperlihatkan dibuka. Dagingnya isinya seperti itu. Nah, begitu juga cempedak atau buah-buahan lain yang termasuk semangka kan. Kalau semangka itu kan kita kan gak tahu dia sudah matang atau belum, kecuali dibelah kan. Kalau dibelah kan harus kita beli itu. Makanya namanya disebut semangka itu, ditimang-timang, disangka-sangka kan.
1: Iya semangka ya dia ya. Semongko ya. Oke, baik Datuk, ini kembali lagi dengan topik kita berkaitan dengan masa depan.
2: Iya, Bang Wanda punten, ini udah menit 56 mungkin kita dipercepat ya. Kalian closing statement mungkin.
1: Iya, ini sekaligus closing statement-nya ini. Berkaitan dengan topik kita ini Datuk bagaimana kebudayaan Bangka Belitung lah khususnya dan Indonesia secara umum ini masa depannya di tengah arus globalisasi ini Datuk. Dari apa yang Datuk sampaikan tadi gitu.
0: Ya, saya simpulkan ya bahwa ya kita generasi yang memahami budaya, memahami sejarah, memahami adat istiadat itu harus rajin ya.
1: Okay.
0: Harus rajin menggali, mendokumentasikannya, kemudian mengunggahnya ya ke
1: platform digital,
0: digital saat ini ya, sehingga generasi sekarang ya, generasi milenial ini memperoleh informasi ya, informasi yang benar, informasi yang sahih lah terkait dengan budaya, sejarah, terkait dengan adat istiadat kita.
1: Okay.
0: Jangan sampai yang mereka terima itu adalah sampah-sampah budaya ya, sampah-sampah budaya yang dari luar ataupun informasi budaya yang salah dan keliru.
1: Baik, Datu, terima kasih Datu.
2: Terima kasih Datu.
1: Sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya, semangat terus tentu melestarikan budaya, menjaga kebudayaan kita. Bang Jo.
2: Siap, Bang Wanda Sona. Terima kasih Datu, terima kasih Abang. Sehat-sehat buat Bapak. Terima kasih buat pemaparannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa bikin kita jadi lebih cinta lagi, lebih sering mendokumentasikan budaya lagi di platform digital kita ya, Bang Po ya. Gitu. Dan terima kasih juga buat Bang Wanda Sona. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Propat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum. Terima kasih. Selamat siang. Sehat-sehat.
1: Amin.
4: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
5: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat, dengan garis pantai yang cukup panjang, maka banyak masyarakat lokal menamakannya Pantai Pasir Panjang. Pesona keindahan pantai ini sungguh mempesona, tidak hanya panorama pantai berpasir putih saja. Tambahan pemandangan perbukitan pegunungan nan hijau semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini semakin terlihat eksotis. Lokasi wisata Pantai Pasir Panjang ini berada di Dusun Mala, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan, Abu Sufyan, meresmikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA Al-Kisah Nurul Quran di Desa Teluk Sebol. Dalam kegiatan tersebut, Abu Sufyan juga menyerahkan piagam izin operasional sebagai tanda resmi penyelenggaraan lembaga pendidikan tersebut. Peresmian MDTA Al-Kisah Nurul Quran dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan agama Islam yang terstruktur bagi masyarakat setempat. Abu Sufyan mengapresiasi dirinya lembaga pendidikan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama bagi generasi muda. Menurutnya, pendidikan agama penting untuk membentuk karakter dan memperkuat pemahaman keislaman anak-anak sejak dini. Ia menambahkan madrasah diniyah memiliki sejarah panjang dalam membentuk generasi berkarakter melalui pendidikan agama yang terarah. Dengan diterbitkannya izin operasional MDTA Al-Kisah Nurul Quran, kini telah diakui secara hukum dan administratif. Lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah pembentukan karakter dan pemahaman agama bagi anak-anak di Teluk Sebung. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

Cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

sosial media, nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story, penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya, bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption, tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi.

0: jujur dari hati. Intermezzo
1: 101,3 MHz Prompat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: tripa, tropa, tralala, lirilira, crocodina,
1: ballerina, cappuccina, lirili, larilla. Cintailah produk Indonesia. Kalau tak cinta, maka tak gaya.
2: Dengar-dengar, sembang komunitas.
3: Apa makna menjadi wajah muda dalam bahasa ini, Nur? Wajah muda dalam pelestarian bahasa dan juga budaya. Yang nak Mika tunjukkan ini kan sebagai duta bahasa Kepulauan Riau ni tahun 2025, ya kan? Terus apa yang nak Mika tunjukkan, apa yang nak Mika ketengahkan, kata orang tu bangkat apa? Mengangkat batang terendam gitu ya kan. Jadi mengangkat kearifan lokal dengan bahasa lokalnya, terus pengawasan bahasa nasional kita, dan kita tahu sama tahu bahasa nasional kita berasal dari sini. Akar bahasanya adalah bahasa Melayu Kepulauan Riau, dari Pulau Penyengat. Disitulah dengan kitab bahasa dari Raja Ali Haji sebagai sumbernya, karena itu bisa digunakan juga di Malaysia. Penggunaan bahasa Melayu kita, karena bahasa Melayu Kepulauan Riau kan bahasa Melayu tingkat tinggi, dan itu jadi akar bahasa Indonesia. Apa yang nak Mika angkat lagi supaya generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang, khususnya generasi muda, tidak melupakan akar sejarah mereka?
4: Iya bang. Nah sebenarnya.
3: Terima kasih.
4: Belum. Wilayah kita ini enggak terlalu punah gitu bahasa,
3: betul.
4: Bahasa
3: daerah banyak kita. Sekitar berapa, 20 atau 16 ya, 20, banyak dialek kita.
4: Nah iya, dan itu tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya. Bahasa Melayu itu masih berakar di wilayah kita ini gitu. Jadi untuk menjadi duta, menjadi ambasador, seperti kita ambil meaningnya itu ambasador, berarti sebuah influencer, sebagai inspirasi, inspirator, motivator.
3: Kata orang seberang, sedang kita sebut pempengaruh.
4: Iya, berdampak, berimpact.
3: Biasa kita karena kita biasa nonton di PIP.
5: Iya, betul.
3: Karena di rumah kita nonton di PIP juga. Pempengaruh.
4: Berpengaruh. Dari situlah kita ingin generasi muda tuh ikut nih dalam mencanangkan Trigatra Bangun Bahasa sendiri.
3: Trigatra, oke, okay. Bangun bahasa.
4: Iya, menguasai bahasa asing, juga melestarikan bahasa daerah, dan juga mengutamakan bahasa Indonesia.
3: Betul.
4: Nah, bahasa Indonesia ya tidak hanya baik, tapi juga benar. Gitu.
3: Itu poin utamanya, baik dan juga benar. Jadi menurut Anda, sih, apa seyogyanya yang harus kita lakukan generasi muda ini supaya penggunaan bahasa nasional itu bisa memang punya dampak gitu ya. Terus bahasa Indonesia juga digunakan di segala lini, seperti macam untuk apa namanya, Cilek tadi, apa namanya tadi?
6: Siapa namanya?
3: Hey Den, mulut kau mah. Untuk promosi-promosi menggunakan bahasa Indonesia atau mungkin bahasa lokal, bahasa daerah. Karena kita kan sangat miris juga ya, kalau misalnya lihat penggunaan bahasa itu macam dicampur baur gitu.
4: Iya.
3: Bisa dibilang, ya apa kebenar tak senonoh nah, kan? Kita di Indonesia terus yang menggunakan memang untuk penggunaan penguasaan bahasa yang bagus gitu. Tapi kalau untuk ibaratnya memberikan dampak kepada masyarakat supaya bangga dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa daerah, bahasa lokal, ya gunakanlah bahasa itu, ya kan?
4: Iya.
3: Itu bagaimana peran kalian untuk literasi ke depan seperti itu?
4: Nah makanya dari dari Badan Bahasa juga itu ada namanya Festival Budaya, Festival Bahasa.
3: Asik tuh.
4: Jadi generasi-generasi muda yang punya bakat dan minat terhadap bahasa atau juga budaya itu, mereka bisa menyalurkan gitu, turut berpartisipasi dalam acara tersebut ya.
6: Tapi tak hanya itu, mungkin kalau dari kita sisi duta bahasanya ya, kita bisa memanfaatkan era digital ini. Mungkin kita bisa buat konten yang menarik.
3: Karena generasi sekarang kan akrab dengan digital.
6: Akrab dengan digitalisasi.
3: Era digital ini. Karena kalau macam abang kan peralihan nih. Jadi kalau abang generasi milenial kan peralihan tuh dari teknologi, dari tak tahu apa-apa tentang teknologi, beralih menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian generasi sekarang memang udah jamblok di situ. Di digital tadi gitu ya. Nah, terus bagaimana tuh?
6: Ha, mungkin kalau orang buat konten sembarang konten ya kan. Nah, tapi bagaimana cara kita untuk bisa menyesuaikan ke semua generasi, terutama mungkin yang Gen Alpha, Gen Z mungkin ya. Bener. Karena enggak semua bagi mereka tuh masuk konten-konten edukasi yang kayak gini. Mereka enggak bisa menerima secara mentah-mentah pastinya.
3: Betul,
6: kan?
3: Betul.
6: Karena ayo kita belajar pantun, ayo kita pahami gurindam ini, tapi enggak bisa secara mentah-mentah. Karena betul, kan mereka betul, harus ada metode di mana kita cari hal yang menarik untuk mereka bisa memahami itu secara efektif gitu ya. Mungkin kita bisa melakukan pendekatan, kita cari trending-trending topik atau apa yang mungkin relate juga sama anak
3: Gen Alpha. Karena itu pengaruh dengan algoritmanya
6: betul,
3: juga ya.
6: Betul, algoritmanya juga. Jadi bisa masuk gitu. Jadi hal-hal konten yang menarik sekiranya kita bisa buat, bisa berdampak juga bagi mereka.
5: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Koleksi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Jendela Budaya Melayu, karya Tenas Effendi. Buku ini ialah semacam ensiklopedia mini tentang budaya Melayu. Isinya menyeluruh dari adat, nilai-nilai hidup, hingga seni dan bahasa. Buku ini mengajak membaca untuk melihat dunia Melayu dari jendelanya sendiri, bukan dari sudut pandang luar. Esensi utama buku Jendela Budaya Melayu ialah budaya Melayu itu penuh nilai dan makna. Budaya Melayu tidak hanya soal pakaian atau tarian, tapi mencerminkan nilai-nilai kehidupan seperti adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Ada filosofi mendalam dalam setiap tindakan masyarakat Melayu, dari cara berbicara, makan, berpakaian, hingga bermasyarakat. Di dalam buku Jendela Budaya Melayu juga disebutkan bahwa pantun dan bahasa Melayu ialah warisan jiwa. Pantun bukan sekedar saja indah, tapi alat diplomasi, pengajaran, dan komunikasi halus. Bahasa Melayu dijunjung tinggi, halus, dan kaya akan simbolisme. Ini terlihat dalam penggunaan peribahasa dan ungkapan adat. Buku ini menjabarkan berbagai upacara tradisional seperti tepuk tepung tawar atau penyucian dan restu, kemudian upacara adat pernikahan, upacara turun mandi bayi. Semua itu syarat dengan nilai spiritual dan sosial. Buku Jendela Budaya Melayu juga mengenai kehidupan orang Melayu penuh toleransi dan keseimbangan. Masyarakat Melayu hidup dalam semangat muafakat, tenggang rasa, dan berbudi bahasa. Konsep marwah atau harga diri menjadi pusat dalam pergaulan sosial mereka. Selain itu, buku ini juga menyebut budaya Melayu harus dijaga dari kepunahan. Tenas mengingatkan bahwasanya arus globalisasi bisa mengikis budaya lokal. Oleh karena itu, penting bagi generasi muda untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Melayu. Kutipan menarik dari buku Jendela Budaya Melayu ialah, budi ialah akar, bahasa ialah batang, adat ialah cabangnya, dan budaya ialah buahnya.
1: Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.

kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah D.O. Nak jadi apalah engkau ah?

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Dari Pro4, jogging ini masih menjadi olahraga favorit masyarakat Indonesia. Sebanyak 45% ini responden memilih aktivitas jogging sebab dinilai lebih murah, lebih fleksibel, dan juga bisa dilakukan kapan saja dan tanpa memerlukan fasilitas khusus. Maka tak heran ya, sekarang udah banyak sangat berbagai gelaran maraton ataupun juga fun run, saudara, yang semakin marak digelar di berbagai daerah sebagai wadah aktivitas masyarakat pecinta jogging ataupun juga lari. Itu pun yang daftar juga gak sedikit loh, saudara, sampai ratusan orang. Memang sekalipun harus bayar, tapi bayarnya gak terlalu tinggi memang tarif dia. Yang itu artinya banyak sekali masyarakat, apalagi anak-anak muda, yang mulai mencintai hidup sehat, saudara. Nah, ini tren juga diikuti beragam kalangan, yang pasti dari anak-anak muda hingga pekerja kantoran yang menjadikan lari sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Nak cakap FOMO, ini FOMO yang baik juga, saudara. Pasalnya meningkatnya minat masyarakat terhadap jogging dinilai menunjukkan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dan juga kebugaran tubuh di tengah padanya aktivitas sehari-hari. Apalagi ada nih salah seorang masyarakat yang mengakui, Kori Hendrawan, ini juga mengaku kalau lari ini ialah olahraga yang sederhana. Jadi kalau kita suka lari, ini bagian dari olahraga yang simpel. Tak mesti ada teman juga pun juga kita bisa jalan, saudara. Bahkan sekarang jadi keterusan nih kata si Kori tadi. Sering juga ikut event-event fun run minimal lari 2 kali hingga sampai 4 kali seminggu katanya. Nah, kalau katanya ini yang sering ikut lari nih si Kori ini, ingin bisa tetap sehat di usia tua supaya bisa menemani anak cucunya. Tak jauh beda pula lah dengan Siska Novianti di usianya yang lah lebih dari 40 tahun mengaku mula-mulanya berolahraga jogging sebab nak sehat saja. Tapi malah sekarang jadi kecanduan ya, saudara. Jadi memang dari sekian banyak ragam olahraga favorit, tentunya kita bisa milih nih sesuai dengan minat dan juga kemampuan fisik. Jadi gimana nih, saudara? Pilih lari atau jalan sebagai olahraga favorit kita.

0: Put, aku habis beli tas baru nih.
1: Lah, tak salah pilih nih. Itu kan bahan murahan, Ran. Ah, macam aku lah, mahal dan keren. Dari luar negeri loh.
0: Mau cakap mahal, tapi ngapa koyak?
1: Ngapa koyak? Padahal aku beli mahal loh.
0: Kau nih, Put, hati-hati dalam memilih barang. Jangan temakan merek, belum tentu yang kupilih itu asli.
1: Ah, yelah. Kau nih pecinta produk dalam negeri ya?
0: Mestilah, mulai sekarang mari kita cinta dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dara nak dengar lagu-lagu sedap. Kat sini tempatnya.

0: dari Pulau Mangkat.
1: Hei, jangan kau pegang-pegang nih, kotor.
2: Eleh, macam punya kau je sunting ni.
1: Memang bukan punya aku. Punya kakak aku untuk cari duit. Kakak aku kan Mak Andam.
2: Haai, kesian pula kepala pengantin perempuan nanti kotor.
1: Ha, kita bagi tahu dululah sedara perempat ni apa itu sunting.
2: Okey.
1: Sunting tu disebut juga dengan tajuk, iaitu hiasan di atas kepala. Juga disebut dengan kembang goyang, bermakna penolak bala.
3: Perompak FM Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perompak waktu sudah menunjukkan pukul 14.57 menit Indonesia Barat, dan itu artinya saya masih berundur dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk saudara perompak yang masih mendengarkan siaran perompak Tanjung Pinang. Selepas ini akan ada Juju yang temankan saudara perompak di Seganteng Lada Petang. Nanti silakan untuk Anda yang nak berjoget berrequest dondang, masuk di line interaktif kita. Jangan lupa bahagia saudara perompak, happy weekday, dan tetap utamakan keselamatan, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara Perempat, harus diakui memang di Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga memiliki pesona pantai yang istimewa. Dan satu lagi, Pantai Teluk Deras ini tidak hanya menyajikan birunya air laut dan pasir putihnya yang bersih, tetapi eksotisme sunset tanpa jelas di depan mata memandang. Seakan-akan wisatawan akan menikmati setiap detik tenggelamnya matahari di ufuk barat. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang belum begitu banyak wisatawan yang datang, jadi serasa berada di private island. Kita beralih ke maklumat lain. Sekolah Vokasi Sekolah Menengah Kejuruan SMK saat ini semakin diminati oleh siswa dan para orang tua. Kondisi ini disebabkan keunggulan sekolah vokasi dibandingkan dengan sekolah menengah atas SMA. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, Andi Agung, menyambut baik kepatuhan orang tua. Maksud kami keputusan orang tua yang saat ini lebih banyak memilih sekolah vokasi dibandingkan dengan SMA. Perubahan pola tersebut tidak terjadi di semua kabupaten kota di Kepulauan Riau, hanya di 3 wilayah saja yang baru mengalami perubahan. Dari data yang ada di pihaknya, perubahan pola pemilihan sekolah vokasi terjadi di Kota Tanjung Pinang, Batam, dan Bintan. Sementara daerah lainnya masih banyak memilih melanjutkan pendidikan di SMA. Kondisi ini tentunya disebabkan semakin banyak orang tua dan siswa yang menyadari keunggulan sekolah vokasi. Karena sekolah vokasi membekali siswa dengan keterampilan tertentu, sehingga ketika lulus dapat langsung bekerja. Berbeda dengan lulusan SMA yang masih perlu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja. Apalagi saat ini tingkat keberlanjutan lulusan SMA ke jenjang lebih tinggi masih belum mencapai 50%, sehingga menjadi perhatian bersama. Demikian, terima kasih. Kita kembali berjumpa di Ihwal Semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

belayar sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Disiarkan dari kawasan lama yang di perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara perempat? Di petang hari ini, segantang lada petang, waktunya bersama saya, Julia Puspita. Ya, ketemu lagi nanti pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Tentunya ada acara Dangdut Ria hingga nanti pukul 17. Kawan Celote, Blese, dan juga Ragam Budaya. Alhamdulillah di hari ini saudara perempat cuacanya bisa dikatakan sendu-sendu ya. Karena kenapa? Karena tadi hujan, panas, mendung, gerimis gitu ya. Sama seperti hari kemarin, tapi tak apa, tidak menghilangkan semangat kita tentunya di petang hari ini ya. Untuk beraktivitas tentunya di petang hari ini ya. Ada suara-suara boleh mungkin yang tak bergabung di petang hari ini, boleh di talian telepon kita 0771-444-9050 atau juga bisa bergabung di aplikasi RRI Digital. Atau saudara perempat yang nak bergabung dekat WhatsApp perempat pun juga boleh ya. Tadi juga sudah ada saudara perempat kita yang bergabung, ada Kak Siska dekat Batu 8 atas. Ha, tadi dah kita putarkan lagu kesukaan dia, ada lagu Avan ya. Oye oye. Sudah kita putarkan ya. Kalau Kak Siska memang favorit betul dia dengan si Avan kan. Tak apa saudara perempat, kalau macam itu sembari kita menunggu untuk azan asar pada hari ini, kita coba lagi untuk menerima penampang kita berikutnya. Ada siapakah kira-kira di belakang sana yang sudah tak sabar ingin bergabung? Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Julia.
0: Bersama saya.
1: Apa kabar Ananda Julia?
0: Alhamdulillah baik.
1: Julia Muspita kan?
0: Julia
1: Muspita.
0: Puspita. Julia Puspita.
1: Ju aja lah ya.
0: Boleh. Nak Ju ke, nak jauh ke, nak Julia ke, boleh. Suka-suka lah. Ini dengan bapak kita,
1: Bapak Umar.
0: Pak Umar Soekarno-Hatta ya.
1: Iya betul.
0: Betul.
1: Tadi siang Salwah ya.
0: Betul sekali.
1: Salwah Auliah ya. Miss Julia
0: Julia Puspita, susah betul ya sebut sama saya ni.
1: Nama payah nanti ijab kabul.
0: Allah Allah taklah.
1: Nak Latin betul tu.
0: Julia Julia gitu ya. Sehat Pak Umar. Sehat Pak Umar.
1: Alhamdulillah Nanda sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga.
1: Syukurlah Nanda.
0: Cuaca sama dekat sini kan, tetangga je.
1: Mana cuaca di RRI ini masih
0: sendu-sendu dia. Sendu-sendu manja. Betul.
1: Baru berhenti ya?
0: Baru.
1: Kalau gitu minta lagu ni Nanda.
0: Lagu apa tu?
1: Kehilangan dari Rohaji Roma Irama.
0: Kehilangan, sedih betul ya lagunya.
1: Jangan kehilangan anak Julia aja udahlah.
0: Oh iya iya, tu kehilangan anak kucing ke?
1: Taklah.
0: Oh tak ya.
1: Tak nangis lah, tapi kalau kehilangan anak Julia pak.
0: Alah, sedih pula.
1: Kenapa Julia dengan Salwa Aulia tu beda?
0: Oh gitu. Kenapa tu? Apa tu beda dia? Kan sama perempuan.
1: Dia totok betul Melayu.
0: Oh gitu. Iya iya iya.
1: Ni Pak Umar bahasa Melayu mana kalau Julia tahu?
0: Siapa?
1: Pak Umar ni bahasa Melayu mana?
0: Melayu Lingga tak?
1: Lingga Riau dah.
0: Hah?
1: Melayu Riau Daratan.
0: Oh iya, di mana Tembilahan?
1: Kalau Pak Umar kan Peranah.
0: Oh Peranah. Oh.
1: Dia kan dilipat kain.
0: Iya ya, betul. Oh tahu.
1: Pak Umar ni ke dah puas keliling sampai lipat kain.
0: Oh iya, ada keluarga kat situ ke?
1: Ada kerabat-kerabat lah.
0: Oh iya iya iya.
1: Kalau dari apa dari kalau dari Pekanbaru dari Buton kayak lewat Kerinci kan?
0: Oh iya betul.
1: Kerinci, Ukui, lepas kain kan?
0: Iya betul.
1: Lepas.
0: Baiklah siap.
1: Dia?
0: Ya siap.
1: Ada lagu dia?
0: Ada.
1: Ni orang nak masuk asar ni.
0: Salam-salam boleh.
1: Salam-salamnya dari pertama dan utama untuk Julia. Mudah-mudahan sehat. Murah rezeki, panjang umur, dapat jodoh yang baik, enak
0: amin,
1: ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Itulah doa dari Pak Umar.
0: Ya, terima kasih.
1: Dari penelepon nanti yang masuk, baik pun Mak Anjang, Mak apa, Mak Berlian, Nek Pino, semua siapa yang masuk lah.
0: Boleh.
1: Pak Umar senggol, mana yang tak masuk, Pak Umar pun senggol ya. Nah, cuma tak bisa panjang-panjang nih, ada waktu mulai masuk nih ya.
0: Oh, siap. Terima kasih. Ya.
1: Terima kasih Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semangat dari Pak Umar kita ini ya. Tak selalu Pak Umar sekeluarga ya. Kita angkat lagi dekat dalam WhatsApp ya. Ada siapakah di belakang sana? Halo.
2: Halo, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yasin tadi nelpon putus.
0: Bisa dekat WA aja ya.
2: Tambah diangkat putus.
0: Mana yang dulu lah kan.
2: Mak masuk lewat sini lah.
0: Oh, Mak Berlian ya.
2: Lagu itu.
0: Boleh lagu apa Mak?
2: Lagunya dari Pak Je Ramai Rama lah.
0: Ah, baru diminta Pak Je Ramai Rama dengan Pak Umar.
2: Iya ke? Oh, dah lama lagu lain aja lah.
0: Boleh lagu apa?
2: Lagunya dari siapa ya? Aduh, dari siapa tadi lupa, Mak?
0: Siapa?
2: Dari Iis Dahlia dia tak okay. Tanda cinta.
0: Tanda cinta?
2: Tanda cinta dari Iis Dahlia.
0: Tanda cinta. Oh, adanya dari Nur Halimah. Iis Dahlia, eh?
2: Nil.
0: Nanti kita cari ya.
2: Nil.
0: Ada.
2: Ada tak?
0: Ada. Ada Mak?
2: Halo?
0: Ada, halo.
2: Aduh, ada. Yalah, sarangnya tadi ada Pak Umar.
0: Mm-hmm.
2: Buat cucu, semua petang, semua bertugas. Buat Kak Sarinah Kiu juga. Buat Kak Dang Merdu. Buat semuanya aja lah. Sekarang lagi Puan Azam ya.
0: Ya, boleh.
2: Buat cucu, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kenapa tadi tak dengar ke suara saya? Lelang putus, lelang timbul ya. Baik, sudah berapa nanti kita akan angkat lagi pada kita berikutnya. Untuk itu, mari kita dengarkan untuk azan Asar pada hari ini pada pukul 15.24 menit waktu Indonesia Barat ya, 15.24 menit waktu Indonesia Barat, ada perempat era di Tanjung Pinang, Utara Budaya, Kepulauan Riau.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Sebagai tuan rumah, Brazil pastilah sangat terpukul. Bahkan momen ini disebut sebagai salah satu kekalahan paling menyakitkan dalam sejarah mereka. Sementara itu, kemenangan ini membawa Jerman melaju ke final dan akhirnya menjadi juara dunia. Dari pertandingan ini kita belajar, dalam sepak bola, apapun dapat terjadi. Bahkan tim besar pun dapat mengalami kejutan yang sangat luar biasa.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang.

0: Promat RRI Senyum Minang Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita angkat dulu saudara perempuan, ada siapa di belakang sana yang sudah ingin bergabung di acara Dangdut Ria. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa?
0: Coba teka, dengan siapa?
1: Dengan Jojo ya?
0: Betul, ini dengan siapa?
1: Dengan Pak Gomez lah.
0: Oh, Pak Gomez. Alhamdulillah bisa dengan sahabat Gomez ya. Biasa, kacat je.
1: Jadi ini dapat masuk lintepon, kita masuk lintepon.
0: Alhamdulillah ya. Macam mana di tempat Pak Gomez cuaca?
1: Hujan, Nana Jo.
0: Oh, hujan sekarang? Hujan ke dah berhenti?
1: Sekarang ni berhenti, tapi dah mendung aja kan?
0: Oh, mendung.
1: Tak hujan lagi, tak, dari pagi lah hujan, pagi tak hujan. Dah jam 10 gitu lewat. Mulai dah hujan sampai ini dah teduh lah. Kalau di Pinang macam mana Ju?
0: Di Pinang tadi hujan, sekarang sudah mulai cerah tapi agak teduh lah.
1: Di Batam pun saya nelpon anak tadi hujan juga, katanya sekitar jam 11 gitu.
0: Oh, jam 11.
1: Sekitar jam 11 sampai jam 12 tu hujan lebat, kata anak saya kan.
0: Berarti agak merata lah berarti ya.
1: Iya. Tak apalah Jo, dulu kita dah dari serang panas, sekarang kita diserang hujan.
0: Betul,
1: pula,
0: kita kan tampung dulu air yang jatuh dari langit tu kan.
1: Alhamdulillah lah, biar hujan lah ya.
0: Iya betul.
1: Ringan air.
0: Iya betul juga.
1: Dapat lagu Jo?
0: Dapat, lagu apa kita?
1: Lagu apa eh?
0: Lagu apa?
1: lagu dari Siti Badriah apa je yang ada tu?
0: Siti Badriah banyak.
1: Mama minta pulsa.
0: Mama minta pulsa?
1: Yang tak ada.
0: Yang ada aku butuh perawatan, adik melanggar hukum, lagi cantik bara bere pipi mimi. Senandung cinta.
1: Barabere aja lah, biar aku yang sikit.
0: Oke, okay. Barabere, barabere. Oke, okay, boleh.
1: Salam Ju ya.
0: Sila.
1: Ramai yang gabung lah Ju.
0: Ada beli 4 lah.
1: Baru dengar juga Ju.
0: Oh iya.
1: Tadi apa radio standby, cuma kita tak begitu anu dengar sangat.
0: Iya.
1: Ini baru fokus dengar radio ni. Salam pertama, biasanya kalau pertama ni benda berlian tak?
0: Betul. Pak Umar tadi, Pak Umar.
1: Benda berlian, Pak Umar ya. Mak Rosi dah gabung belum?
0: Belum. Ni dah masuk dah belakang dah.
1: Iya, buat Mak Rosi. Buat Rosada, Dang Merdu, Sarina QQ ya. Siapa lagi yang masuk sini? Nek Teh, Mak Ngah ya. Mak Berlian, yang di Penyengat, Bunda Pemata eh. Terus ada siapa lagi? Hamzah Yusof juga ya. Yang Ucu. Buat semualah juga eh, yang sering bergabung di Perempat ni kita senggol eh.
0: Boleh.
1: Mau disebut satu persatu eh. Senggol semua. Pak Umar yang dah gabung ya?
0: Pak Umar dah gabung.
1: Mas Prabu juga ya.
0: Boleh.
1: Itu aja juga ya.
0: Siap, terima kasih.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Pak Kumis yang ada di Lingga. Kita angkat lagi dekat talian WhatsApp ya, ganti-ganti ya. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dangdut Ria, apa? Lupa Dangdut Ria, asiknya Dangdut Ria. Ayo, di Perempat. Gabung sama Jojo Kyo Kyo.
0: Asoy. Gebong. Dengar suara-suara ke sana.
2: Sehat sayang Kyo Kyo.
0: Sehat alhamdulillah kakak Kyo. Macam mana sebaliknya, sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat walafiat Kak Sarina sekeluarga.
0: Sehat ya.
2: Dengan izin Allah itulah semua kita bersyukur.
0: Betul. Hujan ke dekat Batam?
2: Baru teduh sayang Kyo. Oh, deras sekali hujan.
0: Oh, berarti sama.
2: Kalau mendung-mendung tadi kata Pak Kumis, kalau di tempat anak dia di mana ya, Batam, dah hujan. Kalau jam 11 itu di Piayu ini mendung-mendung. Habis itu jam 1 lewat baru hujan deras.
0: Oh, Masya Allah. Sedap tidur tu.
2: Habis itu baru juga teduh ni. Teduh dia tapi langit itu berawan-awan gelap.
0: Oh, berawan-awan gelap ya.
2: Baik. Macam lagi gayanya macam-macam dia belum puas mau nangis lagi gitu sayang. Kalau kita itu nangisnya belum puas kan kayak mau nangis lagi baru puas gitu. Ibaratnya masih ada tertahan. Beban kita jerit di atas bukit gitu aja dia.
0: Betul.
2: Tak bisa dibayangkan, jangan sampai lah sayang.
0: Iya, iya, bukan main lagi kata-katanya ya.
2: Katarina banyak kali kata-kata. Lagunya sayang.
0: Boleh, lagu apa kak?
2: Kalau Pak Kumis tadi
0: Barabere.
2: Barabere. Yang pertama dia minta, yang tak ada tadi Mama Minta Pulsa.
0: Mama Minta Pulsa. Lagu apa tu?
2: Kalau Kak Sarah ini, Kak Sarina ini Mama Dora.
0: Oh, Mama Dora. Okey.
2: Dari Boyen. Siapa?
0: Boyen. Amel.
2: Amel.
0: Ada dari Boyen ke?
2: Ya, Amel ya.
0: Amel Toge.
2: Ya, pokoknya Mama Dora lah, ya, jangan puya-puya.
0: Iya, iya, betul.
2: Aku bukan si Mama Dora.
0: Iya, gitu. Itu lagunya betul.
2: Oh, nggak nyanyi. Salamnya buat Jojo Kiyo-Kiyo, sehat selalu.
0: Amin.
2: Kak Sarina tuh kemarin itu, waktu kita ketemu di Batam itu, mendoakan Jojo cepat dapat jodoh dan meniupkan ubun-ubun Jojo semoga dapat jodoh sama Abang Kiyo.
0: Ya
2: gitu,
0: Allah.
2: Maksudnya kakak kan?
0: Oh gitu.
2: Ada berkeluarga belum dia ya?
0: Ada tahun lalu dia nikah.
2: Dan
0: nikah dia tahun lalu.
2: Putih pakai baju merah ya. Oh,
0: iya, dan nikah dia tahun lalu.
2: Tapi Kak Rasmiati itu adikmu tuh Sarina katanya. Adik Kiyo-Kiyo, kamu kakak Kiyo-Kiyo. Jangan banyak basa-basi, pokoknya Kak Sarina salam satu untuk semua lah sayangnya.
0: Boleh.
2: Pokoknya Kak Sarina doa semoga di saudara-saudara kita di Pro4 diberi kesehatan selalu. Amin. Sayangnya.
0: Amin.
2: Panjang umur, lancar rezeki. Begitu juga doa yang terbaik buat Juju, semoga cepat dapat jodoh lah sayang.
0: Amin. Dia tahu dia.
2: Makan kejurna. Buat Jojo Kiyo-Kiyo, makasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti kita akan lagi penampak kita. Kita hadirkan dulu untuk pas jam 16 waktu Indonesia. Tadi ada perempat RR Tanjung Pinang.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
0: Saudara perompet, pertama masuk di lokasi Pantai Indah Sergang Laut yang berada di Kecamatan Singkep, Desa Tanjung Harapan ini, Anda akan disuguhi pohon kelapa yang menjulang tinggi. Dan ketika berada di pantai, pondokan untuk bersantai sembari menikmati panorama indah pantai, seakan menunggu para wisatawan. Yang cukup unik adalah di pinggir pantai berjajar meja dan kursi yang memang disediakan khusus wisatawan untuk menikmati kuliner tepat di pinggir Pantai Indah Sergang Laut. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang masih tergolong baru, jadi terlihat sangat bersih dan terawat. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tanjung Pinang, Erizal Abdullah, menegaskan sejumlah isu yang beredar di media sosial dalam dikaitkan dengan Kementerian Agama merupakan hoaks. Penegasan ini disampaikan saat amanat Apel pagi di halaman kantor, menyusul maraknya konten digital yang dinilai keluar dari konteks. Ia menyebut berbagai narasi yang beredar mulai dari isu pengumpulan dana hingga tudingan pelarangan penyembelihan hewan kurban. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan menyesatkan publik. Ia pun mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Kemenag Tanjung Pinang agar lebih cermat menerima informasi di ruang digital. Kemampuan memverifikasi sebelum mempercayai dan menyebarkan kembali dinilai sangat penting di tengah derasnya arus informasi. Ia menekankan pentingnya menerapkan prinsip sharing sebelum berbagi agar tidak ikut memperpanjang penyebaran hoax. Menurutnya, potongan informasi beredar sering kali kehilangan konteks utuh dan memicu kesalahpahaman. Rizal menegaskan ASN Kemenag memiliki tanggung jawab moral menjaga ekosistem digital yang sehat. Penyebaran informasi yang akurat dan berimbang menjadi bagian dari peran tersebut. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita masih di acara Dangdut Ria di petang hari ini. Kita coba dulu baca dekat talian WhatsApp sudah bergabung juga ya. Ini dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ju, dekat tempat emak hujan lebat, dari Mak Dini. Kalau dapat masuk, mak tak dengar juga Ju. Ju, mak nak minta lagu dari Tia, Menari di Atas Luka ya. Salamnya dari penerpan pertama sampai terakhir, dan fotokopi yang sudah masuk semua ya Ju. Buat Julia, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga. Kita angkat dulu dekat talian WhatsApp lagi ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Ju.
0: Iya, selamat petang.
1: Apa kabar Ju?
0: Alhamdulillah baik. Dengan mak?
1: Mak Rosi.
0: Mak Rosi, pembalap. Alhamdulillah. Oh, berebut.
1: Lagi jemur baju mak ni Ju.
0: Oh, jemur baju dekat dalam kat luar ke?
1: Dekat luar, dekat teras ni aja ha. Malas lagi nak keluar sana. Nanti angkat lagi. Oh, nanti sebentar, lepas tu mendung lagi.
0: Nanti kena hujan lagi.
1: Baru yang tadi dah hampir kena hujan tadi tu.
0: Ya Allah.
1: Asyik kita aja keluar masuk, keluar masuk.
0: Beri lagi lah nak angkat baju tu ya.
1: Itulah. Tengok panas sayang kan? Tak keluar sayang kalau hujan. Jadi mau tak mau lah kalau masuk, masuk lah.
0: Betul.
1: Baik. Jadi sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat, Mak. Alhamdulillah.
1: Duh, Mak nak minta lagu ini lah, Ju.
0: Boleh lagu apa tu?
1: Lagu apa nama ni? Pasal lima langkah je. Lagi payah sangat ini lagu. Oh, susah
0: lagu
1: sangat.
0: Lagu apa?
1: Ha?
0: Lagu apa kita?
1: Lagu Pacar Lima Langkah aja lah Ju.
0: Oh, pacarku memang dekat lima langkah.
1: Oh, pacar sama ini apa nama Kak Nampendung tu?
0: Ya. Itu tetangga ya pacar. Pacar Lima Langkah ya. Boleh.
1: Salam salam Ju ya.
0: Ya, sila. Ah,
1: petang Ju, selamat petang sama betul kabarnya tadi nyata selalu komel. Tadi anda masuk ada Kak Sarinah QQ, mudah sehat selalu sekeluarga ya Kak. Ada tadi Pak Bumi, terima kasih senggolanya. Ada Damedu, ada Nek Anjang, ada tadi Mak Dini tak pernah masuk ya?
0: Ya, nak tak dengar katanya hujan lebat.
1: Oh gitu, ya payah nak masuk jugalah. Alhamdulillah lah, kat sana kan susah juga air ya dulu. Sebab Mak Rosi dia mantang aja, jarang juga hujan.
0: Oh iya
1: Makanya Mak Rosi kemarin nak balik, tak ada air, malas pula kan.
0: Oh iya, dekat mantang berarti ini Mak PDAM ke atau apa macam mana?
1: Tak, sumur masing-masing tu.
0: Oh, sumur masing-masing.
1: Kalau Mak ada dua sumur, yang sumur jauh tu tak pernah pula kemarau. Itu kan malas pula nak nganu mesin dia tu kan. Banyak sangat cerita dia, dia sampai balik dia dulu. Ada lanjut ya Ju.
0: Boleh sila.
1: Ada Makcik Endon. Hasil kau satu tahun tu Makcik. Mak Rosi tinggal di perumahan, di perumahan, di Taman Seraya. Dekat dinas sosial, lapangan polis. Di sini lah. Ada sarapan pagi dekat sini ha, tempat Mak Rosi.
0: Sarapan pagi sedap ya.
1: Ada jual risol juga. Bisa tak ada pesan. Kalau beli banyak, bisa diantar lah Ju.
0: Boleh.
1: Itu saat kalau Adi samanya Salwa dah merasa tu.
0: Oh, dah rasa dia. Tu. Allah.
1: Ya, jujur aja tak jadi sini. Ya, mudahan panjang umur bisa kita jumpa ya Ju ya.
0: InsyaAllah.
1: Buatnya yang ucu masuk yang. Adanya siapa Bunda Permata juga. Adanya tadi Pak Umar ya pertama
0: ada
1: ya.
0: Ada Pak Umar ya.
1: Ada Pak Umar, ada Pak Udin, ada Pak Gapan juga, adanya siapa lagi ni? Yusuf, ada Pak Amzah Yusuf juga di Jambi ya. Ada Siska, siapa lagi ya? Putri Merica, adanya Mama Berian, Mas Prabu, adanya siapa lagi ya? Kalau dah masuk kan lupa error kan Ju? Buat semua je lah Ju, penyepan pertama sama tak akhir disenggol yang marah lah Mama ini juga tadi ya.
0: Ya siap, terima kasih.
1: Itu aja Ju, terima kasih Ju.
0: Sama-sama.
1: Nak nyanyi lagi Mama baju.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih. Tadi saya, mana lagi yang telepon tadi ya? Okey, kita cuba lagi. Serapan silakan yang bergabung lagi dekat talian telepon ya. Okey, kejap ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya, masuklah.
2: Ya, dah masuk ni. Pintu sikit nak buka.
0: Awak ramai tadi.
2: Jangan takut tempias ni.
0: Iya, takut tempias tu lah. Kena tutup tadi.
2: Sama lah ke sini Ju. Hujan panas, syukuri aja lah Ju.
0: Betul, Alhamdulillah lah ya.
2: Alhamdulillah, daripada kita susah payah main sebulan.
0: Betul, saya pun happy juga kalau ada hujannya. Ya,
2: tak apalah, yang penting angkat aja lah gemuang. Kalau itulah kita manusia kan.
0: Oh.
2: Jangan ngeluh, nanti Allah marah lagi kita.
0: Jangan. Jangan kau samakan gitu.
2: Sedap tau gitu.
0: Mana ada sedap.
2: Ada yang melawak.
0: Sehat nak ya?
2: Sehat Ju, sama benar Ju.
0: Alhamdulillah. Dah makan ke?
2: Belum Ju, nanti habis isat ni makan. Tadi nombor uti jagung penat monyak.
0: Oh, uti jagung memang harus ada uti jagung dekat rumah tu ya?
2: Ya, soalnya lambung ni Ju.
0: Uti
2: jagung, kadang-kadang air teh, kadang-kadang air putih aja.
0: Oh, gitu.
2: Itu lah, minum air putih kan.
0: Oh.
2: Penting ada berlapis perut Ju.
0: Betul sekali itu.
2: Lagu Ju.
0: Boleh lagu apa kita nak?
2: Gubuk derita je lah Ju.
0: Gubuk derita.
2: Tembok.
0: Tembok, kata yang gubuk tadi.
2: Gubuk derita siapa nyanyi?
0: Siapa eh? Lupa pula saya. Ada, nanti kita putar ya, tembok derita ya.
2: Kita je lah. Tapi kita tak merita kan Ju.
0: Jangan dong.
2: Ada dong tu apa. Salam sama buat Julia. Sama bertugas hati balik Ju.
0: Ya.
2: Jangan nak pergi kanan depan aja Ju. Buat fotokopi Mak Rosi tadi. Fotokopi yang madu tadi. Nanti dah masuk benar macam belum kan?
0: Belum ni kat belakang ni.
2: Yalah, fotokopi yang madu. Fotokopi yang ucu. Fotokopi siapa lagi . Yang masuk sini nanti Pak Gapar, Pak Amjah Yusuf. Pak Gapar masuk Pak Amjah? Pak Gapar?
0: Belum.
2: Lama dah masuk je Ju.
0: Awak sibuk agaknya.
2: Sibuk agaknya sempat kerja. Moga Pak Gapar sehat sana. Pak Muklis, Pak Kumis, Mas Prabu. Buat semua lah Ju.
0: Boleh.
2: Itu tadi Mak Belian tadi. Minyak Manda. Mula. Selalu sehat, kita selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu, selalu berbagi. Walaupun kita berbagi dengan apa ayam aja juga.
0: Bagi dengan ayam pula ya. Siap.
2: Ya, kita nak perlu bagi juga makan dulu.
0: Betul juga. Dia nak makan juga kan.
2: Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala Ju.
0: Amin.
2: Terima kasih Julia.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih untuk Nek Anjang sudah bergabung di petang hari ini. Silahkan lagi di talian WhatsApp ya. Ini juga sudah bergabung nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat petang Duduk Ria. Asik-asiknya Duduk Ria. Kak Julia request lagu Birunya Rindu dari Ike Nurjana ya. Salamnya sudah dipotokopi Pak Kumis tadi dan Pak Umar untuk semua fans Perempat Tanjung Pinang Kepulauan Riau tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga happy-happy selalu bersama dengan keluarga. Amin. Untuk Kak Julia, selamat petang, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Ta'ala. Terima kasih. Salam persahabatan selalu lewat udara dari Pak Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dekat Jambi hujan deras sekali. Masya Allah. Alhamdulillah lah kalau hujan deras ya. Tak apa, kita syukuri aja lah kan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Apa kabar? Bu, saya Dinda.
0: Baik sekali, Kakanda. Abangda.
3: Kakanda. Adinda.
0: Macam mana kabarnya Bang Udin ya?
3: Dahulu orang bikin surat pakai itu.
0: Pakai apa tuh? Burung merpati?
3: Bukan.
0: Oh, bukan.
3: Ini buat adik itu Adinda.
0: Oh, iya betul. Kakanda gitu ya.
3: Ibunda Alhamda. Kan orang bikin surat dulu.
0: Iya betul juga.
3: Sekarang kita pakai udara ya. Adinda. Misalnya dulu nih.
0: Boleh lagu apa Bang Udin?
3: Air mata tiada arti.
0: Tiada arti?
3: Air
0: mata. Oh, air mata. Air mata rasanya asin.
3: Air mata paling menasih. Air mata doyong mahal tuh. Arti.
0: Oh gitu ya. Ada. Iya, Le Waldi.
3: Iya, Bang Minta dari Le Bintang juga lagi ini.
0: Oke, suka betul dengan Le Waldi itu ya.
3: Iya, lagu Le Waldi Bang Abang suka lah.
0: Iya, baik.
3: Adik sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Bang Udin.
3: Tadi jam berapa dari tengah hari petir kuat ya. Sampai mati lampu deh.
0: Oh, saya pikir token saya habis tadi. Rupanya mati lampu.
3: lagi di masjid tuh lagi sholat.
0: Oh iya.
3: Mati lampu semua.
0: Kemudian
3: tak bagus lah sekarang lah, sehat lah hidup.
0: Betul.
3: Sehat, barusan tadi ada Nek Anjang ya di N6 ya.
0: Iya.
3: Pertama salam buat Adil lah yang sehat selalu ya. Hati-hati ya jalan licin ya, agak agak gerimis juga.
0: Siap.
3: Nanti pulangnya hati-hati jalan licin ya. Ada Pak Umar juga, Bang Herman, Kak Merdu ya, Kak Berlian, salam juga buatnya Kak Serina ya. Mungkin ada si ini, siapa lagi ya, yang saya masuk sini, Yang Ucu ya.
0: Yang Ucu.
3: Kak Wati, begitu boleh ya, ada Aidar Ngemak Dini ya, dari Karas.
0: Karas.
3: Yang dari Pulau Penjangan, Nek Anjang dengan Bunda Permata ya. Tadi... Nek Anjang tadi ya. Salam juga Bang Hamzah Yusuf ya. Ada Pak Kumis ya, tadi dengarnya Pak Kumis ya. Ada salam juga buatnya Bang Lokman ya. Ada Mak Rika juga. Salam juga buat Iman ya, yang dari Tanjung Batu ya. Mama Dili ya, Kak Dili ya, di Batu 5 ya.
0: Iya boleh.
3: Pak Rosi ya, di Batu 10 ya. Salam juga buat Usup ya. Usup, ada juga yang kalau siang Abang Uya masuk sini tak?
0: Bang Uya, entah ada pula Abang Udin.
3: Ini per satu tu deh.
0: Oh iya iya iya.
3: Di Tanjung Pinang itu berarti per satu masuk dia tu kan. Siapa lagi ya? Yang dari Kijang Madani tak pernah masuk sini ya?
0: Belum.
3: Belum, masih persatu lah.
0: Pokoknya
3: dalam satu untuk semua aja lah.
0: Boleh, boleh, boleh.
3: Sehat, bahagia, dan tak lupa. Salam,
0: salam mesra.
3: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Udin. Salam mesra. Ya, baik. Sebelum kita memutarkan lagu-lagu berikutnya, mungkin boleh saudara perempat yang dekat WhatsApp perempat nak bergabung, boleh Pak Hamzah Yusuf, nanti kita putarkan lagunya ya. Akak masuk dekat mana ni kak? Dekat call ke? Kita cuba angkat dekat talian telefon dulu ya. Takut-takutnya dia dekat sini dia masuk. Assalamualaikum.
4: Halo.
0: Oh, dekat sini. Saya tunggu.
4: Gangguan.
0: Oh, gangguan.
4: Oh, tak bisa-bisa dari tadi.
0: Oh, iya ke? Assalamualaikum lah dulu ya.
4: Waalaikumsalam lah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Tapi walaupun gangguan, tetap takkan menyerah.
0: Takkan menyerah ya.
4: Jujuku, sayangku.
0: Ku takkan menyerah.
4: Kan. Ombakku seberangi.
0: Ombakku seberangi. Asalkan bisa bertemu denganmu. Taklah. Taklah kalau saya taklah kak, tak sanggup saya nak lewati ombak tu.
4: Dua kali. Ada dulu. Aja.
0: Hujan lagi, masya Allah, luar biasa. Anginnya kuat betul. Kuat betul anginnya.
4: Tak sini panas.
0: Oh, dekat sini gelap kak, dah menghitam semua dah.
4: Oh, beda-beda
0: negara kita ya. Betul.
4: Negara sana lain, negara Batu 10 lain.
0: Awak beda gitu ni. Kami ni kota.
4: Kami kampung.
0: Tak jugalah, sama aja.
4: Tak apalah. Lagu lagi.
0: Boleh lagu apa, Kak? Kalau sempat nanti kita putar eh.
4: Mudah-mudah sempat
0: eh. Ya, ada banyak lagu soalnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya Allah. Ah, ha? Dah 8 lagu dah, belum lagi ini.
4: Yalah kalau sempat usah tu.
0: Iya, kalau nanti jam 5 kita putar eh lagu Lesti.
4: Boleh lah.
0: Ah, yang mana tu?
4: Yang mana aje lah yang jujur nak. Yang agak sedap.
0: Okey, boleh.
4: Lagu apa khabar tadi? Kak nunggu.
0: Terkesan?
4: Boleh lah.
0: Okey.
4: Terkesan eh?
0: Ya. Yeah.
4: Yalah, salam sikit lah ya.
0: Sudah.
4: Salam untuk JJ sama tugas sehat selalu juga
0: eh.
4: Balik hati-hati.
0: Ya, yeah, siap.
4: Semoga selamat sampai di rumah nanti.
0: Amin.
4: Ada Bang Udin. Terus ada. Jangan lupa ya, tetangga.
0: Oh, tetangga. Ya, tetangga berlima langkah dari rumah.
4: Rasi, rupa terus kalau tak ada miskol ya. Terus ada Bunda Permata, Nek Anjang tadi sehat selalu. Nek Manda, Nek Balkis, Kak Sarina, Pak Kumis, keluarga sehat selalu.
0: Amin.
4: Pak Prabu, Pak Umar, Yusuf dengan Pak Anza Yusuf. Sama Bang Herman ya. Nanti ada lingkaran wakil dapat tidak masuk Aida sama Mak Dini ya, Mak Belian juga eh.
0: Boleh.
4: Mau aja laju.
0: Ya siap.
4: Sekali moga kita sehat selalu, yang tak tersalah fotokopi yang masuk aja Kak Wir juga, yang usia juga.
0: Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita hadirkan lagu berikutnya dari Amel Togi Mama Dora. Nanti juga akan ada perkiraan cuaca dari BMKG Tanjung Pinang. Tadi perempat R dari Tanjung Pinang.

duit? Kerja. Ini kerja tak anda? Kemarin dah dapat kerja, engkau boros. Dah nganggur, main game terus. Kuliah DO. Nak jadi apalah engkau, wai, wai.

0: telepon saya sudah tersambung bersama dengan Mas Hayu, perkirawan BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore Mas Hayu.
1: Selamat sore Kak Enda.
0: Apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
0: Kok lemes sekali di sana ya?
1: Belum.
0: Sini sudah mulai hujan, bagaimana di daerah sana?
1: Iya, di sini udah mulai gerimis.
0: Oke, baik. Nah, kita pengen update juga nih untuk perkiraan cuaca. Kita esok hari nih ya, Mas Ayu ya, silakan.
1: Betul, oke. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, pada kesempatan sore kali ini, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan, namun masih ada potensi terjadi hujan yang dapat disertai petir. Kemudian pada siang harinya diperkirakan juga berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam harinya berawan dan pada dini harinya diperkirakan berawan hingga hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk arah angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 31 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 96%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Kemudian untuk perairan Anambas berkisar antara 0,5 hingga 1,2 meter atau kategori rendah. Dan untuk perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,3 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada masih ada pertumbuhan awan cumulonimbus, terutama pada pagi hari hingga siang harinya yang dapat menyebabkan hujan ringan hingga lebat yang disertai kilat petir dan angin kencang. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
0: Baik, Mas Ayu. Tapi kalau kita perhatikan, kalau sudah hujan cukup lebat dan membuat suasana sedikit sejuk, tapi setelah matahari muncul kembali ataupun cerah sedikit, itu awannya cukup panas sekali. Itu kenapa ya, Mas Ayu?
1: Oh ya, baik. Jadi memang pada saat setelah kondisi hujan, kemudian juga matahari muncul, nah ini terutama pada siang hingga sore hari, itu cuaca terasa lebih panas. Nah itu disebabkan oleh kondisi uap air, jadi setelah terjadi hujan, itu kondisi di permukaan bumi basah, dan itu mulai ada sinar matahari, nah sebagian air yang jatuh itu tadi menguap. Nah itu menyebabkan kondisi kelembapan udaranya jenuh, jadi udaranya itu seperti pengap seperti itu, jadi kita terasa lebih panas.
0: Ya, lebih gerah gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, itu penyebabnya ya. Tapi kondisi ini berlangsung berapa lama kalau kondisi cuaca kayak gini nih, Mas Ayu, untuk yang
1: untuk kondisi saat seperti ini tuh memang pada bulan Mei ini akan umumnya terjadi pada bulan Mei karena selain tadi setelah hujan, uap airnya menguap lagi, itu juga kondisi anginnya juga lemah. Jadi udara itu bergeraknya sangat lambat. Nah, jadi makanya uap airnya itu tetap di situ terus, jadi kondisi udaranya tidak ada pergerakan. Nah, sehingga kita terasa gerah seperti di dalam ruangan yang tertutup, seperti itu.
0: Gitu ya. Makanya di jalan juga walaupun habis hujan lebat, jalan cepat kering ya.
1: Iya, betul.
0: Dibuatnya, oke, baik. Oke, terima kasih informasinya untuk sore hari ini, Mas Ayu. Selamat bertugas kembali. Selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Dokoh melambangkan pemaga diri dan penenang hati.
1: Elok pengantin memakai dokoh, bala pergi celaka menjauh. Hati yang panas menjadi teduh, hilang segala darah gemuruh.
0: Tenang hati ni. Alhamdulillah.
2: Hai? Sebab pakai dokoh ke?
0: Tak. Hutang aku dah lunas.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, mati semut karena guli.
0: Artinya, orang yang terkena musibah karena nafsunya.

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
2: Saudara Perompet, tempat wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan ombaknya tidak terlalu besar. Sangat pas untuk wisatawan yang ingin merasakan segarnya bermain air di Pantai Tanjung Sawang. Pantai berpasir putih ini tergolong cukup bersih, jadi sangat tepat untuk Anda yang ingin bersantai dan menikmati panorama pantai di atas pasir dan di bawah pepohonan pinggir pantai. Lokasi Pantai Tanjung Sawang berada di Kecamatan Singkep, tepatnya di Desa Lanjut. Kita beralih ke maklumat lain, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan Pesisir menggelar kegiatan bimbingan remaja usia sekolah di SMA N2 Bintan Pesisir. Kegiatan yang diikuti siswa-siswi dan tenaga pendidik itu mengangkat tema motivasi amal dalam peningkatan pendidikan. Staf KUA Kecamatan Bintan Pesisir, Ruslan, mengatakan kegiatan BRUS merupakan kegiatan program pembinaan keagamaan. Program tersebut bertujuan membentuk karakter remaja yang berakhlak baik dan memiliki semangat belajar. Ia menjelaskan pendidikan dan amal ibadah merupakan dua hal yang saling berkaitan. Menurut dia, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim sekaligus bagian dari ibadah. Ruslan juga mengingat ingatkan para pelajar agar menyeimbangkan prestasi akademik dengan akhlak yang baik serta kepedulian sosial. Melalui kegiatan ini, siswa diharapkan dapat memahami pentingnya menjadikan ilmu pengetahuan dan amal ibadah sebagai bagian yang saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat gabung untuk Anda yang baru saja menetap perempat Tanjung Pinang, yang di jalan, yang di rumah, yang bekerja, yang memasak, semuanya lah ya, yang ngurus rumah, yang ngurus anak, yang belanja dekat mana-mana pun. Tentunya semangat selalu dan juga berhati-hati di jalan, karena memang saudara perempat, ini cuaca di dekat depan RRI Tanjung Pinang itu terlihat sangat mendung, kemudian licin. Jadi kalau bisa pelan-pelan saja ya, berhati-hati di jalan. Kadang-kadang kita dah hati-hati kan, kadang ada je kat belakang yang nak hati-hati. Makanya kita sama kita ni kena menjaga yang namanya keamanan ya kan, dan juga berhati-hati di berkendaraan. Nah, saudara perempat, tentunya berlibur di akhir pekan menjadi hal yang tentunya banyak dipilih juga oleh masyarakat, apalagi yang mungkin ya kerjanya sibuk di kantor atau juga menghabiskan waktu berbisnis, kemudian tidak ada waktu untuk keluarga. Ini bisa menjadi pilihan kalau saat ini saudara ingin berlibur ke kota Batam. Tak perlu jauh-jauh ke Singapura dan Malaysia atau Brunei ya. Biarkan saya. Kita cukup pergi saja ke Batam, karena kemarin saudara perempat, di Harris Waterfront meluncurkan paket adrenalin. Jadi liburan kita akan lebih menantang. Kenapa tuh? Soalnya kita ada hotel Harris gitu ya. Kita juga ada sebuah permainan yang cukup menantang saudara perempat ya. Apa yang kita tahu sekarang saudara perempat, tren wisata kini terus bergeser ke arah pengalaman yang lebih aktif dan menantang. Di Harris Resort Waterfront Batam ini menghadirkan inovasi terbaru berupa paket aktivitas luar ruangan bertajuk Adrenaline Package. Program ini tuh dirancang tentunya untuk wisatawan yang tidak hanya weekend tapi juga ingin merasakan pengalaman menyenangkan ya, atau juga nak memacu adrenalin atau hal-hal yang unik dalam diri nih gitu ya kan. Mereka menyediakan paket menarik bagi pecinta petualangan, baik berseorangan maupun berkeluarga atau juga rombongan ramai-ramai ya. Di mana Harris Resort Waterfront Batam, destinasi liburan keluarga ya tentunya yang sangat terkemuka di Pulau Batam, mengumumkan peluncuran seri paket aktivitas luar ruangan terbaru bertajuk Adrenaline Package. Sebenarnya ini sudah dilaksanakan pada Maret lalu, saudara perempat, ini sudah diluncurkan pada Maret dan sudah jalan 2 bulan lebih kurang. Dan ini kemarin dimasuki Maret 2006, Harris Resort Waterfront Batam semakin mempertegas posisinya sebagai pionir sport tourism di Batam, dan mereka menggabungkan aktivitas darat dan juga air dalam satu paket menarik. Nah, melalui dua kategori utama ini yaitu Adrenaline Package A dan Adrenaline Package B, resort ini memberikan fleksibilitas bagi wisatawan untuk memilih nak pengalaman kebutuhan macam mana. Nak ke yang darat, nak ke yang laut ya. Dikatakan juga oleh Dodi Putra, General Manager Harris Resort Waterfront Batam, bahwa kampanye ini merupakan bagian dari visi jangka panjang juga untuk resort menjadikan Batam sebagai pusat rekreasi aktif di Asia Tenggara. Jadi mereka nih, kalau seandainya ada data-data masyarakat yang datang gitu kan, tentu saudara perempat ya, mereka nih membuat Adrenaline Package A dirancang bagi wisatawan yang menginginkan pengalaman penuh tantangan. Paket ini dibanderol seharga 1.100.000 per orang dan menawarkan kombinasi aktivitas darat serta air. Biasanya ini untuk para wisatawan mancanegara ya kan, yang ingin memanah, kemudian bermain seluncuran air dan sebagainya. Nah, mungkin bisa datang ke sini saudara perempat ya. Di mana ini tentunya premium juga, mereka banyak aktivitasnya. Ada main TV juga, 15 menit menjelajahi trek darat menantang dengan kendaraan segala medan. Ada archery, 20 anak panahan. Kemudian juga ada airsoft gun, 50 peluru. Simulasi menembak yang memacu adrenalin kita. Ada jet ski riders juga, 12 menit menutup pertualangan dengan melesat di atas perairan waterfront Batam yang ikonik. Jadi saudara perempat ya, mungkin bagi turis-turis atau juga masyarakat di luar kita, tetangga kita Malaysia, Singapura yang nak datang ke Tanjung Pinang atau ke Kepulauan Riau, nak ingin mencoba berbagai macam permainan atau wisatawan baik itu darat maupun laut, nah bisa memilih package dari Harris Waterfront Batam ya, karena di sini banyak sekali yang bisa kita dapatkan dengan harga yang juga sesuailah dengan para wisatawannya datang gitu ya kan. Nah, kalau untuk Adrenaline Package B-nya, ini adalah berkelompok di atas air ditujukan untuk membangun kebersamaan dan keceriaan. Package B ini ditawarkan dengan harga yang lebih terjangkau, yaitu 390
per orang dengan ketentuan minimal reservasi untuk 3 orang. Paket ini memfokuskan pada olahraga air yang menyenangkan selama masing-masing 15 menit. Yaitu ada banana boat readers, ada super thriller readers, ada donut boat readers. Jadi banyak sedap lompat ya. Jadi kalau seandainya nak jalan-jalan, kumpulkan duit dulu gitu ya kan. Yang ada keluarga di jauh-jauh, mungkin dari daerah mana, nak ke Batam, sila ajak ke sini, referensikan karena ini pas untuk dijadikan berlibur di akhir pekan gitu ya. Dan ini juga bisa dijadikan salah satu wisata mancanegara yang kalau seandainya nanti ada turis-turis datang ke Indonesia dan ke Batam, nah ini bisa menjadi pilihan yang pas untuk berlibur bersama dengan keluarganya.

0: Oi Ju, sepatu apa tu? Bagus sangat lah.
1: Jelaslah, punya luar negara ni.
0: Mana ada, bagus lagi punya aku. Produk keluarga kita ni.
1: Apa benda keluarga ni? Macam betul je.
0: Iya, produk yang aku pakai ni sepatu Indonesia punya. Desainnya juga enggak kalah kece dari sepatu luar awak tu. Terlebih lagi yang buat keluarga kita sendiri, orang Indonesia. Itu yang paling utama.
1: Haa, betul juga. Nantilah aku beli produk lokal aja lah. Eh, tapi kan aku belum ada duit. Pinjam kau dulu boleh tak? Kan kita keluarga.
2: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Saya Rustam SKM MSI, Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang, menyampaikan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga siaran ini mendapat sambutan yang luar biasa dari para pendengar, pemirsa RRI, dan menjadikan RRI sebagai sahabat kita bersama. Terima kasih, salam sukses untuk RRI Tanjung Pinang.
0: Pesta Bola Dunia 2026, Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Aduh, sakit. Eh, apa ni? Kaleng sardin.
1: Merasung kau. Apa ni? Plastik?
2: Apalah banyak sampah kat rumah kita ni. Memang rumah kita ni tempat sampah apa?
1: Kalau macam ni, kita dan semua kawan-kawan kita yang lain pun bisa terancam lah.
2: Ya betul, Wai. Kita bisa keracunan. Heran betul aku tengok. Padahal nanti pun kita juga akan dimakan juga oleh mereka yang buang sampah ni.
3: Pro 4 RRI Suara Budaya Nusantara.

segera perempat kaum muslimin dan muslimat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dengarkan santapan rohani dengan judul Keistimewaan 10 Hari Zulhijjah yang disampaikan oleh Ustaz Muktafin Trenggono. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an surah At-Taubah 18 yang dibacakan oleh Egy Rianto untuk beduk azan maghrib wilayah Kota Tanjung Pinang dan daerah sekitarnya pada pukul 18.06 menit waktu Indonesia Barat. 18.06 menit waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wal fajri wa layalin 'ashr. Sadaqallahul 'azim. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terus mencurahkan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya dan kesempatan-kesempatan-Nya kepada kita, kepada supaya kita mampu melaksanakan apa yang menjadi perintah-Nya sebagai bentuk syukur kita. Dan tentunya berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bentuk rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala khususnya kepada umat Muhammad, walaupun umurnya pendek namun diberikan waktu-waktu tertentu, waktu-waktu khusus yang apabila di waktu itu dia melakukan kebaikan, amal yang baik, maka akan dilipat gandakan pahalanya. Dan ini merupakan keistimewaan. Kalau di bulan Ramadan kemarin kita diberikan kesempatan untuk bertemu dengan 10 hari akhir Ramadan, maka di bulan Dzulhijjah yang tidak kalah istimewanya, yang tidak kalah luar biasanya, yaitu 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Dan insyaallah sepekan lagi kita akan bertemu dengannya. Maka untuk itu mari kita kaji, kita teliti apa keistimewaan 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Tentu memerlukan, membutuhkan keseriusan kita untuk memperhatikan dan betul-betul nanti kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Kaum muslimin, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Fajr ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar. Wa layalin 'ashr. Dan demi malam-malam 10 hari awal Dzulhijjah. Yang dimaksud di sini malam ini, di sini adalah 10 hari awal Dzulhijjah. Ya. Dan setiap apa yang menjadi sumpah Allah, kalau makhluk ya, di antaranya Allah bersumpah dengan 10 hari awal Dzulhijjah, berarti sesuatu ini sangat istimewa. Ya. Karena setiap yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti di situ ada keistimewaan yang perlu kita perhatikan dan kita manfaatkan dengan maksimal. Ya. Kemudian yang kedua, keistimewaan 10 hari awal Dzulhijjah. Karena memang Dzulhijjah ini termasuk salah satu bulan haram. Bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam ada 4 bulan haram, yaitu bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya.
Sehingga amalan-amalan yang dilakukan di bulan Dzulhijjah, wabil khusus di awal bulan Dzulhijjah, tentunya ada keistimewaan yang kita manfaatkan. Kemudian yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, 10 hari awal Dzulhijjah adalah hari-hari yang sangat utama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin a'zamu indallahi wa la ahabba ilayhi al-amalu feehinna min hadhil ayyamil 'usr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah. Wa la ahabba ilayhi, dan tidak ada amalan yang paling dicintai, yang diamalkan feehinna di hari-hari itu, min hadhil ayyamil 'usr, dari hari-hari 10 hari awal Dzulhijjah. Luar biasa. Ya. Di riwayat lain ditanyakan, bagaimana dengan jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Ya. Jadi di antara sahabat itu menanyakan, bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad fi sabilillah? Ya, amalan yang dilakukan di 10 hari awal Dzulhijjah belum sebanding, kecuali orang yang berjihad fi sabilillah, dia bawa bekal, kemudian dia syahid dan bekalnya juga habis, pulang tidak membawa apa-apa, ya, syahid di jalan, di medan juang, itulah baru sepadan dengan amalan yang dilakukan di awal 10 hari awal Dzulhijjah. Ini luar biasa. Ya. Jadi hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Memang untuk di negeri kita kurang populer. Beda dengan 10 hari akhir Ramadan. Maka dari itu, karena kurang populernya ini, ya, kurang sosialisasi, mungkin kurang banyak yang mengetahui, maka ya, biasanya disambut atau dipakai dengan ya, biasa-biasa saja. Sementara keistimewaannya sangat luar biasa. Ya, tentunya ya, ini juga karena ada amalan-amalan kolektif yang dilakukan para ya, bersamaan, bersempena dan bersamaan dengan amalan-amalan yang dilakukan oleh ya, orang-orang yang sedang berhaji. Ini ya, maka ada keistimewaan yang sangat luar biasa. Maka dari itu ya, perlu mendapatkan perhatian yang serius dari kita. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kenapa 10 hari awal Dzulhijjah itu sangat istimewa? Karena di dalam 10 hari akhir, di 10 hari awal Dzulhijjah, ada satu hari namanya hari Arafah. Ya. Hari Arafah. Dan di hari Arafah itu kita disunnahkan untuk berpuasa. Ya. Siyamu yaumu Arafah ahtasibu 'ala Allahi ayukaffira as-sanah allati qablahu was-sanatu allati ba'dahu. Rawahu Muslim. Puasa di hari Arafah itu ya, berbanding dengan dan akan menghapuskan ya, berbanding dengan puasa satu tahun ya, sebelumnya dan satu tahun sesudahnya. Artinya apa? Berbanding dengan puasa 2 tahun. Ini luar biasa, satu hari puasa. Ya. Kadang-kadang di antara kita, puasa sunnah saja. Tapi luar biasa, hikmahnya, keistimewaannya.
Karena diantaranya di hari Arafah itulah ya, Allah dan malaikat hadir ya, bersama orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya. Dan satu lagi, karena di 10 hari akhir, 10 hari awal Dzulhijjah, ya, di antaranya yaitu ketika kita menemukan Idul Adha, ada syariat yang istimewa yaitu disembelihnya hewan kurban. Dan ini adalah amalan yang utama. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menekankan jangan sampai terlewat. Di antaranya peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhah fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang ketika itu ya, ketika bertemu dengan Idul Adha, dia dalam kondisi ya ada kelebihan, ada keleluasaan dalam hidupnya, ada simpanan, kemudian enggan tidak mau berkorban, maka jangan dekati musholaku. Ya, diusir dari masjid Rasulullah, dari musholah Rasulullah. Maka dari itu, mari betul-betul kita manfaatkan, ya, mumpung sekarang kita berada di hari-hari menjelang, yaitu sepekan lagi kita akan bertemu dengan 10 hari awal Dzulhijjah. Mari betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang menyesal di kemudian. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku li qauli hadza billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: عالية رفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Islam, jika diibaratkan sebagai sebuah bangunan, tentu harus memiliki tiang penyangga agar bangunan itu kokoh, kuat, dan tidak roboh. Penyangga agama Islam ini adalah sholat. Seorang muslim yang selalu mendirikan sholat 5 waktu, apalagi jika berjamaah, maka ia tengah menguatkan kekokohan agamanya.
2: Nabi Muhammad SAW bersabda, sholat adalah tiang agama, barang siapa mendirikannya, maka sungguh ia telah menegakkan agama Islam, dan barang siapa meninggalkannya, maka sungguh ia telah merobohkan agama Islam itu. Hadis riwayat Baihaqi.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman membagi manusia ke dalam dua kategori, yaitu golongan orang yang beriman dan orang yang kafir. Adapun di antara ciri-ciri orang kafir adalah cenderung mengingkari kekuasaan dan keesaan-Mu, menyembah Tuhan selain Engkau, menghalangi manusia beribadah kepada-Mu, membuat cara beribadah menurut pendapat dan keinginan sendiri, serta mencela dan menghalangi manusia beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatan mereka tidak mengikuti petunjuk-Mu yang termuat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka mengikuti keinginan sendiri dan mengikuti petunjuk syaitan. Walaupun ada perbuatan mereka yang baik bagi manusia dan kemanusiaan, perbuatan itu ibarat buih di permukaan air

sesama manusia. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, bukan golongan orang yang kafir.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

cahaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar ya sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Ukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan.

0: ada orang, kamar pun Asih masih hidup. Ih, hemat-hematlah sikit. Kalau air dapat nyuruh, pompa air ni matikanlah. Ih, hematlah sikit. Ngapalah pula lampu ni siang-siang masih hidup. Ih, kena hematlah sikit. Charger, Asih juga tercolok kat situ dari semalam. Hematlah sikit.
1: Manfaat yang akan sangat terasa saat menghemat energi listrik ialah mampu menekan biaya pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
2: Kak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini, akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.
3: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Pian, hoi Pian, kau datang ke sini nak nengok pertandingan gasing atau nak main HP saja?
1: Alah Isa, sila. Aku tengah scroll TikTok je ni. Banyak betul orang main gasing digital sekarang ni. Tinggal pencet-pencet je. Tak payah betul main gasing kat lapangan.
0: Gasing digital? Itu bedalah dengan gasing yang tradisional biasa dimainkan ni. Daripada kau tengok gasing digital yang FYP di TikTok tu, baik kau tengok yang lagi dimainkan tu. Lebih seru lagi.
1: Ayolah, ayolah. Eh, bunyi dia berpower juga eh. Siapa punya tu?
2: Ha, itu bunyi gasing bapak lah Kian. Gasing ni tak macam dalam HP yang kau tengok tu. Yang kau cakap digital-digital tu, kalau jatuh, game over kan? Tapi, kalau gasing yang bapak mainkan ni, kalau jatuh, gasing bertebangan nama dia.
0: Pak Leman hebat betul lah. Sampai sekarang pun masih laju berpusing gasing Pak Leman tu.
1: Pak, saya tengok macam senang je pun main gasing tu. Lilit tali, baling, terus tinggal pusing. Senang je lah tu.
2: Senang kau cakap, Pian. Main gasing ni bukan macam tekan tombol like di HP tu. Kita kena rasa, kena timing, kena mendalami jiwa juga, Pian. Dulu, zaman bapak muda ni, kalau sebut lawan gasing ni, satu kampung turun lapangan nak menonton. Kami pernah lawan kampung seberang sungai. Ha, sampai dekat jembatan tu pun penuh orang tengok, tahu tak?
0: Wah, meriah betul ya, Pak. Macam berpesta.
2: Ha, memang pesta betul. Masa tu gasing bapak ni lawan gasing ketua kampung sebelah. Orang tu hebat. Tapi silapnya, dia pakai minyak licin sikit. Dia pasang di tali alat gasing tu. Katanya, biar gasing tu laju. Sekali tali tu terlepas, gasing dia melayang masuk kuali goreng pisang.
1: Habis goreng pisang tu, Pak.
2: Habis latihan. Pisang pun jadi lauk gasing hari itu. Sampai sekarang, kalau orang sebut pertandingan Sungai Tua, orang masih ingat dengan kejadian gasing itu. Sampai disambut dan dikenal gasing pisang goreng lah.
0: Lawak betul ya, Pak. Tapi nampak ya, Pak, dulu bukan sekedar main. Semua orang satu sama-sama tengok gasing.
2: Hah, betul tu Aisyah. Gasing ni bukan sekedar kayu berpusing. Tapi kalau dah dimainkan, semangat kampung pun ikut berpusing. Hah, Pian, daripada kau tengok saja, baik kau coba mainkan gasing ni.
3: Saya tak pandai lah, Pak.
2: Tak apa, kau coba aja dulu eh. Kau lilitkan tali dari bawah. Jangan pula kau gulung macam mie goreng ni.
1: Kenapa tali terlepas, Pak? Susah lilit tali ni, Pak.
0: Pian, kau ni mengeluh saja. Cobalah betul-betul.
2: Fokus anak muda. Bila kau cakap, jangan ada ragu. Ha, dah bisa tu. Dah terlilit tali tu, tinggal kau putar je, Pian.
1: Alamak, jatuh tergolek. Tak nak gasing tu berpusing, Pak.
0: Habis gasing pun pening tengok kau, Pian. Manalah gasing tu nak berpusing.
2: Tak apa, Pian.

0: Hai Pian, kalau macam ni bukan kau main gasing, itu namanya kau lempar lembing, Pian.
1: Tak bisa macam ni. Aku harus tunjukkan kalau aku ni anak kampung sejati yang juga bisa main gasing. Aku harus bisa.
0: Nah, macam tu. Tali dia tu harus rapi. Ujung dia harus rapat. Terus tangan jangan goyang. Ha, coba kau putar Pian. Coba, coba, coba.
1: Ha, dah nak jadi ni. Tapi gasing tu macam mabuk laut lah. Oleng kiri, oleng kanan.
2: Mungkin gasing tu tak biasa dia mainkan dengan kau, Pian. Pian.
0: Sikit lagi, Pian. Jangan mudah menyerah. Sekali lagi. Tapi kali ini, tarik tali dia sesuai hati ya, Pian ya. Ayo.
1: Okey, Pak. Pian cuba sekali lagi. Ha, dia berpusing lah, Pak. Aisyah, tengok. Gasing yang aku putar, dia berpusing betul lah. Hebatkan aku. Nyata aku bisa.
2: Wah, Pian. Hebatlah kau. Pak Leman, tengok ni. Dia dah bisa dah, Pak. Dah berhasil dia.
0: Ha, ini baru betul anak kampung. Nampak tak? Bila kita terus berusaha dan mencoba, kita pasti bisa. Sebab hasil tak mian nanti usaha. Bukan semua benda nak pakai jari saja. Dipencet-pencet pakai jari. Tapi macam gasing tradisional ni lah, harus dimainkan dengan digulung dan diputar menggunakan tenaga. Permainan ini juga lebih mempererat hubungan kita dengan orang-orang kampung sekitar. Oh iya Pian, minggu depan ada lomba. Kita lawan betul-betul nanti ya. Tapi ingat, jangan pula lari bila kalah. Sebab kalah menang itu biasa. Yang penting kita nak mencoba dan berusaha.
1: Siap Pak. Saya kena banyak-banyak latihan yang rajin ni.
2: Ha, ni baru semangat kampung.
1: Iyalah. Eh, tapi Pak, jangan marah kalau saya lebih hebat dari Bapak. Nanti Bapak kalah.
0: Banyak gaya kau, Pian, Pian. Yang ada nanti gasing kau putar tu masuk dalam longkang.

0: Redaksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Sejarah Melayu. Buku yang ditulis oleh Ahmad Dahlan, tokoh budaya dan wali kota Batam, yang juga doktor bidang sejarah tamadun dari University of Malaya, Kuala Lumpur. Tema utama dalam buku ini ialah sejarah, budaya dan tradisi suku Melayu di Nusantara, dengan fokus pada peran Melayu di Kepulauan Riau dan wilayah sekitarnya. Buku ini menyajikan ulasan komprehensif tentang perjalanan sejarah suku Melayu, mulai dari masa kerajaan awal hingga era modern. Penulis menggunakan berbagai sumber sejarah klasik seperti Sulalatus Salatin, sejarah Melayu, serta hasil penelitian lapangan untuk menjelaskan perkembangan politik, budaya, dan sastra Melayu. Setiap bab buku ini membahas bagian penting sejarah Melayu, termasuk kehadiran kerajaan-kerajaan besar, kisah tokoh legendaris seperti Hang Tuah, peran Gurindam 12, sekaligus bahasa Melayu sebagai salah satu sumber bahasa resmi bangsa Indonesia. Buku ini menekankan pentingnya pemahaman sejarah Melayu sebagai akar budaya Indonesia, terutama di wilayah Kepulauan Riau yang merupakan salah satu pusat peradaban Melayu. Penulis ingin memastikan generasi muda tidak kehilangan jati diri dan warisan budaya lokal yang kaya raya. Selain itu, penulis juga menunjukkan bagaimana bahasa Melayu mengakar kuat dalam kehidupan sosial, sistem pemerintahan, dan kesusastraan di Nusantara, serta bagaimana pengaruhnya bertahan hingga masa kini. Sejarah Melayu karya Ahmad Dahlan unik karena ditulis oleh penulis yang merupakan figur lokal sekaligus akademisi yang mendalami budaya Melayu, kemudian menggabungkan kajian sejarah klasik dengan interpretasi lokal berdasarkan observasi langsung di Kepulauan Riau. Keunikan lainnya tidak hanya kronologis, tapi juga kaya insight tentang filosofi, adat istiadat, dan kebudayaan Melayu yang kontemporer. Buku ini cocok untuk pelajar sejarah, pemerhati budaya, mahasiswa, serta masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang warisan Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Pembaca akan mendapatkan wawasan kuat tentang bagaimana Melayu membentuk identitas budaya di wilayah ini dan kontribusinya terhadap Nusantara. Sejarah Melayu merupakan karya penting yang mendokumentasikan perjalanan panjang budaya Melayu dari masa lampau hingga masa kini. Buku ini tidak hanya berfungsi sebagai referensi sejarah, tetapi juga media pendidikan budaya dan jati diri bagi pembaca lokal. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Yang

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat dengan garis pantai yang cukup panjang, maka banyak masyarakat lokal menamakannya Pantai Pasir Panjang. Pesona keindahan pantai ini sungguh mempesona, tidak hanya panorama pantai berpasir putih saja. Tambahan pemandangan perbukitan, pegunungan dan hijau semakin membuat tempat wisata di Kepulauan Riau ini semakin terlihat eksotis. Lokasi wisata Pantai Pasir Panjang berada di Dusun Mala, Kecamatan Lingga. Kita beralih ke maklumat lain. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan Abu Sofyan meresmikan Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah Al-Kisah Nurul Quran di Desa Teluk Sebong. Dalam kegiatan tersebut, Abu Sofyan juga menyerahkan piagam izin operasional sebagai tanda resmi penyelenggaraan lembaga pendidikan tersebut. Peresmian MDTA Al-Kisah Nurul Quran dinilai menjadi langkah penting dalam memperkuat pendidikan agama Islam yang terstruktur bagi masyarakat setempat. Abu Sofyan mengapresiasi berdirinya lembaga pendidikan tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap pendidikan agama bagi generasi muda. Menurut ia, pendidikan agama penting untuk membentuk karakter dan memperkuat pemahaman keislaman anak-anak sejak dini. Ia menambahkan Madrasah Diniyah memiliki sejarah panjang dalam membentuk generasi karakter melalui pendidikan agama yang terarah. Dengan diterbitkannya izin operasional MDTA Al-Kisah Nurul Quran, kini telah diakui secara hukum dan administratif. Lembaga tersebut diharapkan menjadi wadah pembentukan karakter dan pemahaman agama bagi anak-anak di Teluk Sebong. Demikian, terima kasih. Jumpa lagi pada Semasa pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

wilayah sampai seberang. Hendak memasang sebuah pliter, terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

sepak bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026 hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara karena pesta bola sesungguhnya ada dekat sini.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Perempat RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau, saudara perempat. Kita tahu ya di Indonesia ini sangat banyak sekali beragam-beragam hewannya, flora, faunanya, dan juga yang dilindungi. Nah, saudara perempat, ini ada ikan ya yang dikira punah 66 juta tahun. Ternyata saudara perempat, ikan ini tuh masih hidup dan ada di Indonesia. Wow, di manakah dia? Ada temuan di Maluku Utara. Dan ternyata kita tahu saudara perempat ya, Indonesia itu luas, keberagamannya banyak, flora faunanya banyak yang harus kita lindungi. Nah, ternyata hewan yang dikirain sudah punah ternyata masih ada saudara perempat ya. Kenapa ini bisa diketahui? Nah, kemudian ditemukan lagi, namanya adalah ikan kolaken yang dulunya sudah dikira punah sejak 66 juta tahun yang lalu, ternyata masih hidup di laut dalam Indonesia. Dan ini itu penemuan hidup pertamanya itu ada di Afrika Selatan, saudara perempat ya. Spesies hidup ini dikenal saat ini adalah dua spesies Latimeria. Nah, dan ternyata saudara perempat, Indonesia juga punya spesiesnya sendiri. Setelah spesies Afrika lama dianggap satu-satunya, ternyata Indonesia mengejutkan dunia lewat spesiesnya sendiri. Nama ikannya adalah Kolakat atau Latimeria menadoensis. Penemuan awal di Indonesianya itu sekitar 97 ya, di perairan Sulawesi. Dan ini juga ada spesies baru di tahun 99. Warnanya itu seperti coklat, tapi ada keemasannya. Kalau saya sendiri sih sepertinya belum melihat langsung macam mana bentuk dia ya. Nah, di mana pada sebuah riset penelitian melaporkan pengamatan kolakat ini hidup di lokasi lain, dan juga lokasi barunya adalah di Maluku Utara. Foto penemuannya kebetulan adalah 144 meter pada hari pertama dan 134 meter pada hari kedua. Data dari perempat ini menjadi salah satu jenis langka dan harus dilindungi. Dan masih banyak tanda tanya gitu ya, kenapa bisa muncul lagi gitu ya. Sudah perempat, ternyata banyak ya hewan-hewan atau juga flora dan fauna di Indonesia itu yang wajib kita lindungi. Salah satunya ikan ini nih, begitu cantik. Kalau dilihat sih dia tuh seperti ikan, mirip ikan karang gitu. Tapi sebenarnya dia memang ikan dengan jenis spesiesnya yang berbeda dan unik, dan juga bentuk dari tubuhnya yang juga cukup unik dari hewan-hewan daripada jenis ikan yang lainnya.

Tidak perempat kaum muslimin dan muslimat, saya kita dengarkan berkumandangnya seruan azan pertanda masuknya sholat fardu isya untuk wilayah kota Tanjung Pinang dan daerah sekitar.

0: Sholat sebagai amal yang pertama kali dihisab. Karena itu, rusak dan tidaknya amal tergantung pada rusak atau tidaknya sholat yang kita kerjakan.
1: Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama kali akan dihisab dari seseorang pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, akan baik pula seluruh amalnya. Jika sholatnya rusak, akan rusak pula seluruh amal perbuatannya.

Jemaat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa hari kiamat itu pasti datang. Tapi Engkau sengaja merahasiakan dan tak menjelaskan waktu hari kiamat itu terjadi. Sengaja Engkau rahasiakan waktu terjadinya hari kiamat, agar dengan demikian, manusia selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap untuk menghadapinya. Di samping itu, Engkau rahasiakan pula bila ajal seseorang tiba. Tak ada seorang manusia pun yang mengetahui bila dan di mana dia akan mati. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk selalu berhati-hati dan waspada, serta bersiap-siap menghadapi kematian dan hari kiamat yang Engkau rahasiakan kedatangannya itu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Intermezzo.
1: Man, oh man, bangun weh, dapet tang nih. Kok malam begadang, siang tidur.
2: Iyalah, libu-libu pun.
1: Bukan apa, apa yang kau tubuhnya terus?
2: Hah? Is engkau nih, kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
3: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi gak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
0: Intermezzo.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Saudara perompak, ini warga di Jakarta kini diwajibkan memilah sampah menjadi 4 kategori. Kalau tak lakukan 4 hal tu, kena sanksi ya yang melanggar. Jadi sejak 10 Mei yang lalu, beberapa hari lalu berarti ya, 2026 sesuai instruksi Gubernur nomor 5 tahun 2026, sampah masyarakat diwajibkan untuk memilah sampah menjadi 4 kategori. Sampah itu menjadi 4 kategori, yaitu ada organik, anorganik, B3, dan residu, untuk mempermudah proses pengolahan serta mengurangi penumpukan sampah di lingkungan. Tentunya langkah ini diambil juga sebagai upaya penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang lebih efektif dan juga ramah lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan dapat diolah menjadi kompos. Nah, sedangkan untuk sampah anorganik seperti plastik dan kardus ini didaur ulang melalui yang namanya bank sampah. Sementara untuk sampah B3 seperti baterai, ya, ada bohlam, auto juga dipisahkan. Karena kan ini berbahaya, serupa Pak. Apalagi kalau ada bohlam yang dah pecah ke atau dia yang dah retak. Kalau kena tangan kita, termasuk-masuk dekat dicampur satu-satu kan bisa jadi terluka gitu ya. Nah, makanya sampah residu seperti styrofoam akan diproses lebih lanjut di fasilitas pengelola khusus. Pemilahan sampah dari rumah diharapkan tentunya ini dapat meningkatkan kesadaran kita sebagai masyarakat ya terhadap kebersihan dan keberlangsungan lingkungannya. Tidak hanya di Jakarta, kita doakan semoga di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia juga memperlakukan hal tersebut sehingga kita juga bisa ya melatih hidup sehat, hidup bersih gitu. Jadi dari sampah bisa menjadi cuan. Jadi sedapnya, jadi tidak hanya sebuah sampah tapi bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah juga. Kira-kira seperti apakah nanti hasil-hasilnya? Nah, mungkin kita juga akan bisa sedapnya mengikuti dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia.

0: mana?
1: Gini. Kowe kan yo reti to, aku biyen iki hobine manung. Masa nesu-nesu, ke tanganmu kok gronjal-gronjal ngopo to? Ha, guyu ngono ku lho. Wis tado gak no, manukku menang. Engko tak tukoke mesin cuci, mbek tambah ayu, tambah kinis-kinis yo.
0: Tenan
1: ora? Wis kalem sik. Nah, mun aku mulai gawekno susu ya.
0: Susune sok akeh.
1: Oke, ya.

Negara tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, Mega Hangesti resmi kembali bergabung di Hyundai Hillstead. Nah, sebelumnya Megawati Hangestri ini kan bergabung di klub Korea ya, ini di Red Spar. Nah, untuk tahun ini setelah dia kemarin memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah setahun, akhirnya dia kembali ingin berlaga di Korea Selatan, tapi dia bersama dengan timnya Hyundai Hillstead. Yang sebelumnya dia adalah Red Spar gitu ya. Padahal sudah melekat dari perempat, tapi ini adalah keputusan dari Megawati Hangestri bahwa dia balik ke Korea Selatan dan resmi bergabung dengan Hyundai. Dimana saudara perempat, dengan klub voli Suwon Hyundai Hillstead ini untuk musim 2026 sampai nanti dengan 2027, setelah membawa Jakarta Pertamina Enduro juara di Proliga 2026. Hyundai juga merekrut pemain asing lain, itu Jordan Wilson asal Amerika Serikat yang akan bermain di posisi offset hitter menampingi Megawati di posisi opposite hitter. Wah, kita doakan ya, tidak sabar untuk menunggu. Tentu saudara perempat, ini menjadi kali keduanya Megawati berkarir di Liga Voli Korea Selatan setelah sebelumnya berkuat Red Spark selama 2 musim dan berhasil membawa timnya hingga ke partai final. Dan semoga dengan Hyundai ini semakin membuat Megawati Hangestri ini semakin mengasah kemampuannya dan terus mengharumkan nama Indonesia hingga mancanegara ya. Dan tentunya saudara perempat, ini juga menjadi segantang lada petang di hari ini. Terima kasih sudah bergabung, sudah dengarkan, sudah hadir, sudah bersama saya, bersama saya dari pukul 15 hingga pukul 20 malam waktu Indonesia Barat. Dan juga terus sudah request lagu, dan tentunya tetap semangat di hari ini walaupun cuacanya dingin-dingin manja saudara perempat ya. Kita ada malam, maka ada rekan kami Mizwardi akan menghadiri di pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu Melayu dan juga request-request berpantun ya. Kalau macam itu, saya undur diri dari ruang dengan Anda. Kita jumpa lagi, tetap semangat dan selamat makan malam. Yang makan malam atau yang diet di hari ini, selamat diet. Yang juga persiapkan untuk bekal di hari esok juga, semangat selalu ya. Nah, tentunya kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Apapun hal yang terjadi di hari ini, jadikan sebuah pengalaman. Mari kita sambut hari esok dengan penuh senyuman dan juga keberkahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: di Tanjung Pinang, kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, itu sudah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Mantan 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh, aduh, aduh, aduh.
0: Ardi.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, perempat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Ah, siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawa.
5: Baik saudara, sila bergabung bersama kami di 0771-450-5561 atau di 0811-704-8860. Kami tunggu ya.
0: Di 101,3 MHz RRI Digital, rri.co.id,

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Akhirnya kita menapak jua di Pulau Subini dari Bendahara.
1: Ya, Panglima. Telah jauh kita berlayar dari Palembang menuju ke Pulau Subi ini.
0: Benar, Datuk. Apakah barang-barang perniagaan kita baik-baik saja?
1: Barang-barang kita baik-baik saja, Panglima. Angin dan gelombang pun baik ketika kita berlayar ke sini. Hamba akan berkeliling mencari perbekalan untuk kita melanjutkan perjalanan.
0: Baiklah, biarkan hamba mengambil angin barang sekejap.
2: Tadi, aku melihat Putri Nilamsari, anak kepada Datuk Kaya, bermain di kampung kita.
3: Dia memang seorang putri yang cantik, baik, tidak sombong, dan berperangai elok.
2: Betul, dia juga pandai menekat, menyulam, dan merenda benang sutra.
3: Hah, aku dengar, dia juga pandai memasak dan membuat kue mue.
2: Seandainya aku orang kaya, akan kupinang Putri Nilamsari untuk menjadi istriku.
3: Janganlah kau terlalu tinggi bermimpi. Jikalau jatuh, sakit rasanya.
2: Aku kan berandai-andai saja.
3: Sudahlah, mari kita ke laut

0: Ji, anakku semata wayang, kini dirimu telah besar panjang. Umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulat telah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Selesai menuntut ilmu kesana kemari, ke Malaka sudah, ke Jawa pun sudah, ke negeri Cina telah menamatkan pelajaran bersilat tembung, ke negeri Hailam belajar kontau, ke Patani negeri Siam selesai mengaji, menikah saja yang belum.
1: Maafkan Nanda, Bunda. Nanda tidak benar-benar mengerti maksud Bunda.
0: Niat Bunda tersemat sudah di hati. Di negeri Palembang sedia ada kumbang jati. Di Pulau Subi sedang mekar sekutum bunga bersari wangi. Setinggi Mahameru harapan Bunda hendak mengantar tepak puan. Berikut pula emas, perak, intan, berlian ke Pulau Subi, mengirim utusan menjunjung tinggi titah dan salam. Nahoda berpengalaman di laut dalam, penumpangnya segala cerdik pandai, ahli waris yang menyampaikan hajat hati, sirih pinangan ditunjukkan kepada Nilam Sari.
1: Baiklah, Bunda. Sekarang Nanda dapat mengerti maksud dan keinginan Bunda. Jika itu sudah menjadi keinginan Bunda, Nanda bersedia untuk menikah dengan Putri Nilam Sari.

0: rumah besar alangnya besar, rumah Datu Perdana Menteri. Kalau tidak hajat yang besar, kami tidak sampai datang kemari. Begini Datu, cantik memanjat pohon ara, nampaknya cantik berseri laman. Besar hajat kami tidak terkira, hendak memetik bunga di taman.
1: Yang datang berulang alik, yang pergi terbayang-bayang. Yang bulat datang menggolek, yang pipih datang melayang.
0: Jangan kami ternanti-nanti, jangan sampai berputih mata. Berilah jawab yang pasti, agar tak risau kumbang merana.
1: Jangan gundah, jangan gulana, ini kerja bukan dipaksa. Bila sudah ada anginnya, kami sedia menjalin tali saudara.
0: Berkokok ayam di pagi hari, putus tali dari tambatan. Datuk sudah menerima tadi, kecik tapak tangan nyiru saya tadahkan. Baiklah Datuk, izinkanlah kami untuk memohon diri. Segala kata dan tingkah yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Kami berjanji, pada hari 10 bulan Safar, arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba di Pulau Subi ini.
1: Baiklah, kami tunggu kedatangan kalian semua. Kami harap tidak akan ada selisih hari dan bulan. Musyawarah kita membawa bupati.

0: pada hari 10 bulan Sapa. Hari di mana janji arak-arakan pengantin dari Palembang akan tiba. Segala apa persiapan untuk menyambut kedatangan raja dari Palembang telah kita perbuat.
1: Iya, bang. Segala keperluan penyambutan rombongan pengantin laki-laki telah pun siap. Nasi berdandang-dandang dan lauk-pauk pun berdulang-dulang dah pun kita sediakan. Kita tinggal menunggu kedatangan mereka saja.
0: Bagaimana dengan Nilam Sari?
1: Anak kita sangat cantiklah, bang. Ia mengenakan baju kurung bertepih sutra bercorak lintang tenunan siantang, bertudung mantung kain mastuli Dayak Lingga, ikatan pending di pinggang, dukuh tiga rengkat, berkalung di leher hingga dadanya, bang. Anak kita layaknya putri datuk-datuk bermahar mas kawin 120 rel.
0: Iya, pasti sudah tak sabar menanti kedatangan pangeran dari negeri Palembang. Begitupun dengan abang. Hari ini pun sudah menjelang siang. Abang akan menunggu di Selasa bersama sanak kerabat kita.
1: Tenanglah, bang. Tenang. Sebentar lagi juga mereka akan datang.
0: Hari sekarang sudah menjelang malam. Mereka benar-benar keterlaluan. Mereka telah mengingkar janji.
1: Sabarlah, bang. Bawa bersabar. Barangkali mereka sedang mengalami halangan di perjalanan.

0: Ini sudah hari ke-13. Mereka baru tiba di sini. Mereka ingkar 3 hari, Wan.
1: Sudahlah, Bang. Redakanlah amarah Abang barang sejenak. Nikahkanlah dulu Pangeran Demang Aji Jaya dengan Delam Sari.
0: Baiklah.

0: makanan sudah basi dan tak layak lagi untuk dihidangkan kepada tamu kita. Apakah sebaiknya kita menggantikan hidangan yang sudah basi itu dengan nasi dan lauk pauk yang baru?
1: Tidak, istriku. Biar orang Palembang itu tahu diri. Mereka telah ingkar janji. Ikrar kita pada hari ke-10 bulan Sapa tidak mereka tepati. Pantas kalau kita hidangkan nasi dan lauk pauk basi pada mereka.
0: Tapi bang, apa sebaiknya kita tanyakan dahulu? Barangkali mereka terserang badai di

0: Kanda, apakah gerangan sehingga Kanda dan rombongan baru tiba ke sini pada hari ke-13?
1: Maafkan Kanda, Dinda. Sewaktu dalam perjalanan, rombongan kami dilanda badai di tengah laut, sehingga Ayahanda memutuskan untuk singgah di Teluk Pulau Kiabu untuk berlindung dari amukan badai yang sangat dahsyat.
0: Oh, begitu rupanya. Tapi tampaknya Ayahanda Dinda benar-benar marah, Kanda, akan ingkarnya kedatangan Kanda dan rombongan.
1: Kanda paham, tapi akan Kanda jelaskan kepada Ayahanda selesai persandingan kita.

0: Sebaiknya hidangan kita ganti dengan yang baru. Kita akan malu jika kita menghidangkan makanan basi buat mereka. Jika abang tidak mengindahkan permintaan adik, gugurkan adik ke talak satu.
1: Sudahlah. Biar mereka rasakan tamu. Ciciplah apa adanya yang tersedia.
0: Bang, berarti gugur talak satu buat adik.
1: Cik Wan, bukan hanya talak satu yang gugur, tapi talak tiga aku jatuhkan padamu. Kau lihat nasib basi ini, aku hamburkan. Kau lihat ini, Cik Wan.
0: Apa maksud abang membuang dan menghambur-hamburkan nasib basi ini, bang?
1: Aku sudah kepala kecewa. Berdandang dandang nasi terbuang percuma.
0: Bang, kita harusnya itu bijaksana dan kita melakukan usul periksa penyebab keterlambatan rombongan ini tiba ke sini, bang.
1: Sudah tak perlu. Lihat nasi ini. Aku hamburkan seperti garis panjang seakan membelah Pulau Subi ini. Itu bermakna kita bercerai berbatas nasi basi ini, Cik Wan. Sebelah utara itulah milikmu, Cik Wan. Sebelah selatan inilah milikku.
2: Beberapa saat setelah Datuk Kaya menghamburkan nasi basi tersebut, tiba-tiba kilat menyambar-nyambar, disertai angin kencang dan hujan deras. Air laut pun bergulung-gulung setinggi gunung menghantam Pulau Subi. Pulau Subi pun terbelah menjadi dua bagian. Satu di sebelah utara dan satu lagi di bagian selatan. Pulau Subi kecil di sebelah utara milik Cik Wan. Sedangkan Pulau Subi besar di sebelah selatan menjadi milik Datuk Kaya. Pulau Subi itu terbelah oleh sebuah selat yang memanjang lurus dari timur ke barat. Oleh masyarakat setempat, selat itu diberi nama Selat Nasi karena keberadaannya disebabkan oleh hamburan nasi Datuk Kaya Pulau Subi.

Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz, biarlah merak, biarlah merbah burung balam di pokok ara. Biar semarak mendapat berkah, ucap salam awal bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara perempat, kembali bersua dengan saya Mizuardi di segantang lada malam, tentunya di hari Selasa 12 Mei 2026, sedaga kurang lebih sampai juga di pertengahan bulan Mei ni ya. Tentunya kita masih diberikan satu laluan untuk dapat mengudara kembali dan terus kita bercengkrama melalui udara ya. Baik, bos sedaga perompak di mana pun saja berada, tentunya jangan jelak, jangan bosan dengan Ardi ya. Setiap malam, setiap hari dengarkan suara Ardi. Mudah-mudahan banyak-banyak kita berbual, banyak-banyak kita bersembang, dapat juga menyambung silaturahmi bersama ya. Baik, buat orang tua-tua saya yang berada di Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Lingga, semuanya lah. Buat saudara mara saya, mak, akak, abang, apa lagi, pakcik, maklum, pak ngah ya, semua yang tak dapat kami sebutkan satu persatu lah. Mudah-mudahan kita yang mendengar maupun yang yang monitor maupun yang bergabung, mudah-mudahan kita sama dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada malam hari ini dengan cuaca yang sedikit sejuk-sejuk hangat macam mana gitu kan. Tapi tak mengapa, tetap semangat juga kita mengudara malam hari ini. Berkat saudara perempat lah hari dapat duduk macam ni. Kalau tak ada saudara perempat, entah-entahlah kami kat sini eh. Baik saudara, tentunya macam biasa kita malam hari ini ada Pelangi Nusantara bersama Otano Batak, kemudian Langgam Serumpun Melayu dan Taman Penyair saudara. Macam biasanya lah, tak lebih tak kurang, cuma kita menyulam tambal apa yang kurang, apa yang ganjil gitu kan. Kita bertanya, kita bertilik-tilik, mengintai-intai gitu kan, terjenguk-jenguk, tertoleh-toleh apa yang hari nak kita sampaikan eh. Tentunya malam hari ini Ardi kongsikan fakta unik tentang orang Medan yang perlu kita ketahui lah masyarakatnya eh. Yang pertama karakternya. Sedara perempat, kalau bicara tentang karakter orang Medan, merupakan mereka yang sangat mendominasi ya. Mereka sangat aktif dalam sebuah grup. Mereka jarang mau mengalah ketika dalam obrolan atau diskusi. Namun paling ringan tangan dibanding yang lain. Ini ringan tangan eh. Dalam artian kata ringan tangan kat sini suka membantu. Namun di antara semua karakter ini yang paling dikenal dengan orang Medan ialah kebaikan mereka. Ya, mereka dikenal sangat baik hati dan gampang menolong. Satu lagi, persaudaraan orang-orang Medan ini juga sangat kuat, terutama mereka yang hidup berada di perantauan eh. Kemudian juga yang kedua, ada penduduk yang heterogen. Ini ciri-cirinya juga eh. Selain sebagai kota metropolitan, Medan sepertinya bisa untuk diberi gelar Little Indonesia atau Indonesia kecil. Pasalnya di sini kita akan menemukan banyak sekali keberagaman saudara. Tak hanya penduduk yang tinggal, tapi juga tentang keagamaan, budaya dan sebagainya. Oh, majemuk istilahnya eh. Dilihat dari penduduknya, Medan ternyata tidak hanya diisi oleh orang-orang Batak saja. Namun di sini kita juga akan menemui banyak sekali orang Jawa, Tionghoa, Minangkabau sampai Tamil atau India, Indonesia eh. Luar biasa ramai ternyata eh. Ini patut kita ketahui juga, manalah tahu kaki sampai tangan mengayun nanti sekiranya Allah izinkan kita sampai ke sana kan. Oh, ternyata betul masyarakatnya yang majemuk, yang tidak hidup berdampingan, yang toleransi yang sangat tinggi gitu kan. Luar biasa, ini patut kita ambil daripada pelajaran yang baik-baik lah. Kemudian juga surganya kuliner saudara. Ini mana yang agak-agak suka makan kan, kita bolehlah sesekali pergi ke Sumatera Utara di Medan eh.
akan dipuaskan dengan banyak sekali sajian yang sedap menggugah selera. Ada soto Medan yang rasanya khas, lalu lemang, lontong Medan, mi gomak serta masih banyak lagi pemakan-pemakan juadah yang lain eh. Kemudian logat dan bahasa yang unik. Ini memang ya. Kalau orang Medan ni maaf-maaf cakap suara dia keras. Suaranya detail, vokalnya bulat. Oh, kalau dia menyanyi melengking. Saya suka dengan orang Medan ya. Orang Medan, orang ni lah. Saya paling suka dengan orang tu nyanyi. Apalagi kena lagu-lagu selorok kan. Oh, mak luar biasa. Lomak. Memang betul eh. Kalau urusan logat dan intonasi sedara, memang betul. Jika orang Medan ni berkarakteristik khas, keras juga eh. Tegas dan ceplas-ceplos. Dia memang tak bersangga tapi hati dia lembut. Sehingga ketika kita melihat orang-orang Medan berbual satu dengan yang lain, terkesan mereka macam marah-marah. Tapi tidak. Padahal dari dulu kebiasaan orang itu memang seperti macam itulah. Selain logat, hal yang unik dari orang-orang Medan ialah penggunaan bahasa dan istilah yang bagi kita semacam dibolak-balik sedara. Beberapa istilah pasti bikin kita pusing kerana maknanya ternyata lain. Memang betul. Bahasa dia ni memang nampak dengar simple tapi kalau salah ucap bahaya sedara. Misalnya saja motor diganti dengan kereta. Dan motor adalah istilah untuk mobil. Bikin bingung kan? Itulah ibarat kata. Tapi tak mengapa. Itulah keberagaman eh. Begitu juga dengan pasar yang artinya jalan besar. Dan pajak artinya adalah pasar. Ini pula kadang eh. Simple tapi maknanya berbeza. Baik, saudara perempuan, selanjutnya Medan bukan Batak. Macam mana ni? Medan bukan Batak eh. Stereotip orang-orang tentang Medan dipenuhi dengan orang-orang Batak padahal suku asli adalah Melayu Orang kerana perkembang zaman banyak orang Jawa, Minang, India, Cina, Aceh dan lain-lain merantau dan menetap di Medan yang menjadikan kota ini semakin majemuk saudara Suku Batak sendiri umumnya berasal dari wilayah Pematang Siantar, Tapanuli hingga Samosir yang merantau ke Medan, saudara. Jadi jangan salah sangka Medan tu bukan kampungnya orang Batak lo. Ternyata kota ini dipenuh sekali dengan hal-hal yang seru rupanya tidak hanya itu tentang makanan dan objek wisata tapi juga orang-orangnya sendiri sangat unik dan berkarakter. Kalau punya waktu luang boleh kita berjalan ke sana manalah tahu nak berjalan nak pergi ke kampung orang tu kan boleh saja bukan tak boleh. Jadi kita boleh cari referensi-referensi untuk mengenal daripada masyarakat Sumatera Utara ni kita boleh jauh mengenal lewat media sosial sekarang internet dah canggih semua dah ada jangankan ciri khasnya nampak muka orang Batak pun ada sekarang tidak susah-susah sekarang. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada tentu pukul menunjukkan 20 lewat 34 minit masih kita di Pelangi Nusantara tetap bersama kami di Perempuan RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Cristiano Ronaldo.
1: Cristiano Ronaldo ialah pemain dengan jumlah gol terbanyak sepanjang sejarah sepak bola profesional. Pemain asal Portugal ini sudah mencetak ratusan gol, baik di level klub maupun tim nasional. Mulai dari aksi dia di Manchester United, Real Madrid, hingga Juventus, semuanya penuh dengan rekor. Bahkan bersama tim nasional Portugal, Ronaldo juga menjadi top skor sepanjang sejarah. Konsistensi, kerja keras, dan disiplin menjadi kunci utama kesuksesan dia. Tak heran lah kalau nama dia selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia sepanjang masa. Dari lapangan kecil hingga panggung dunia, Ronaldo membuktikan bahwa mimpi besar dapat dicapai dengan usaha yang luar biasa. Jadi, siapa nih pemain favorit saudara? Masih Ronaldo kah? Atau ada jagoan lain?

kita.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Selamat Pro 4 sampai pujung masa, kita kiranya kita di acara Pelangi Nusantara. Selepas ini kita akan berada pada acara Langgam Sungumpun Melayu ya. Yang ingin bergabung langsung saja di talian telepon 0771-444-9050, di talian WhatsApp 0811-704-8860 ya. Ardi nanti dan Ardi tunggu buat untuk Tua Ardi yang ingin bergabung langsung sajalah malam hari ini ya. Jangan banyak fikir-fikir lagi, ambil handphone, cari nomor Pro 4, tekan langsung. Baiklah, sedangkan Pro 4 tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Sebagai alat pemelihara bahasa, pantun berperan sebagai penjaga fungsi kata dan kemampuan menjaga alur berfikir. Langgam Serumpun Melayu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Segantang lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Mula-mula aku bercinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Lah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejak kecil kejak besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak awak ku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli, yang itu kenapa dicari?
1: Di mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ini aku berjanji si hidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Lah, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha.

0: bercinta pula dengan budak Tanjung Kling.
1: Jauh tu.
0: Jauh mana?
1: Luar negara.
0: Apa pula luar negara? Melaka.
1: Oh, bandar bersejarah.
0: Tahu pun. Datanglah Melaka.
1: Amarilah ber.
0: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
1: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
0: Pinggan apa pula? Pinggang.
1: Pinggang.
0: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
1: Juling apa?
0: Juling itik.
1: Okeylah tu.
0: Apalah okey pula?
1: Nak kahwin buka mata.
0: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
1: Aduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
0: Apalah Pulau Pinang pula? Tangkap kan dekat Johor.
1: Oh.
0: Buta sejarah betul lah.
1: Ayalah.
0: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
1: Kenapa?
0: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
1: Pekak apa?
0: Pekak labada.
1: Aduh, maksimumnya pekak.
0: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi, rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin anaknya kan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa, bukan kau?
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat nikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang nasib mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuba tanya dia dari tadi kan elok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ah, dengar sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

Joget Dangkung merupakan kesenian tari tradisional yang sudah ada sejak masa Kerajaan Melayu di Kepulauan Riau. Nama Joget Dangkung konon berasal dari bunyi-bunyian yang keluar dari alat musik pengiring tarian, yaitu gendang yang berbunyi dang dan gong yang berbunyi kong. Joget Dangkung dipertunjukkan dalam upacara adat sebagai penghibur warga kerajaan pada zaman dahulu serta sebagai penghibur semua masyarakat di sekitar kerajaan. Kesenian Joget Dangkung ini mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, baik dari perubahan alat musik yaitu dengan menggunakan biola, perubahan bentuk pertunjukan, perubahan formasi anak joget, perubahan gerakan joget dangkung, perubahan lagu joget, dan perubahan kostum serta tata rias joget dangkung. Kepopuleran kesenian joget dangkung tidak hanya di wilayah Kepulauan Riau saja, namun juga berkembang di wilayah lain di Pulau Sumatera seperti daerah Medan, Jambi, dan Palembang. Kepopuleran joget dangkung di dalam dan di luar wilayah Kepulauan Riau telah mendorong lahirnya kelompok joget dangkung di berbagai daerah. Kelompok-kelompok kesenian joget dangkung itulah yang berjasa mempopulerkan kesenian joget dangkung ke seluruh pelosok wilayah Kepulauan Riau.

0: 101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedang Pro 4 tiba pada masa kita di acara Langgam Seumpun Melayu. Yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon 0771449050, di talian WhatsApp 0811704860. Sedang Pro 4, ombak meninggi di awal pagi, rupa membasah orang bersampan, hendak pergi ku lepas pergi, bawalah kisah jadi kenangan. Selat di Tanjung lagi bertakung, bubu rotan pasanglah juga. Buluh betung lagi melengkung, diterpa hujan luruslah dia. Ah, itu dia. Baik, buat saudara perempuan di mana pun saja berada yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telepon maupun di talian WhatsApp, kupas mengupas sebatang tebu. Sukun sebutik jatuh bersepai. Panas berpanas terkena debu. Embun setitik sudah diabai. Macam tu . Baik, buat saudara perempuan di malam yang syahdu, malam yang sejuk-sejuk hangat, boleh sama kita berbincang bual malam hari ini. Hendak dipetik si daun salam, hanya melati tumbuh adanya. Hendak berbisik kepada malam, hanya sepi beri jawabnya. Masya Allah. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada, malam hari ini kita cuba sambut di talian WhatsApp ada siapa kiranya. Kita cuba tengok telik intai dulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak Long.
1: Ya, Tuan Hadi.
0: Alhamdulillah, khabar baik.
1: Nawa je, main ganteng je.
0: Masya Allah, terima kasih lah Mak Long. Mak Long apa buat malam ni?
1: Dengar di.
0: Biar betul Mak Long.
1: Yelah. Betul.
0: Taulah kalau macam tu. Mak Long.
1: Pantun
0: kita malam hari ni Mak Long.
1: Pantun apa ya di?
0: Apa kisah?
1: Asam kan bisa sengal gugur.
0: Ya.
1: Yeah. Asam jangriang. Banyak-banyak di dalam gembur, tengok badan tidak sembahyang.
0: Baik. Mak Long.
1: Ya. Yeah.
0: Tanjung Katong jauh ke laut sedap Mak Long. Tampak dari belakang mati. Laksana apung di tengah laut. Dipukul ombak hanyut ke tepi, Mak Long. Mak Long.
1: Lain pusaka.
0: Ya.
1: Nampak dari Tanjung Puan.
0: Betul, saya.
1: Biar ke Melaka baru saya lupakan Tuan.
0: Tidak, Mak Long. Kata orang ku sangka hujan sampai ke petang. Rupa tersisa hanya genangan. Mak Long. Kusangka sudah terlepas pantang Mak Long. Rupa tersisa hanya kenangan Mak Long. Mak Long. Betul. Ada? Tak ada kamu cari lagu Mak Long?
1: Ni?
0: Oi.
1: Beli tak putus.
0: Lagu apa Mak Long?
1: Kasih sayang suami isteri.
0: Boleh Mak Long, nanti kami putarkan ya. Baik.
1: Bagi satu lagi.
0: Satu lagi Mak Long, boleh.
1: Apa ya? Cukup lima batu.
0: Saya.
1: Sembilan di tempat tangan.
0: Ya.
1: Biar jauh beribu batu, malam jadi kenangan.
0: Betul. Walau tidak bunga mahkota, Mak Long. Patahkan saja si semak perdu. Walaulah tidak bertentang mata, intipnya saja penyembuh rindu. Itu dia Mak Long ya.
1: Gini pula dia.
0: Macam mana Mak Long?
1: Dia di atas tikar.
0: Betul.
1: Tumbuh pula si bunga mawar.
0: Saya.
1: Kalau ini pergi muka hanya potemu dan penawar.
0: Betul sangat Mak Long. Yelah. Kalau macam tu Mak Long.
1: Macam mana?
0: Macam mana?
1: Hai. Hello?
0: Hello, ya, saya dengar Mak Long.
1: Ya, macam mana?
0: Apa lagi Mak Long nak pantun lagi ke? Salam ke? Atau macam mana ke?
1: Ardi malas.
0: Oh, Ardi pula malas. Orang di sana memetik kenanga, Mak Long. Kita sahaja bunga melati. Orang di sana memetik bunga. Kita sahaja terkena duri. Walong. Walong pantun-pantun malam ni gitulah.
1: Gini pula ni. Gini pula pantun dia ni.
0: Macam mana Mak Long? Mak Long.
1: Ya.
0: Apa kisah?
1: Gini pula ni.
0: Macam mana?
1: Bunga mawar, bunga melati.
0: Betul.
1: Petik tu sangka letak di meja. Setelah kita bersetak, tak ingatlah betul remaja.
0: Oh, itu pula. Mantap, Mak Long, mantap. Luar biasa.
1: Ya, salam dia buat semua dedi.
0: Boleh sangat, Mak Long. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, angkat sahur perahu panisi. Berlayar pula sampai ke selat. Hujan teduh jangan tangisi, genangan pula jadi isyarat. Masya-Allah. Baik saudara, kita pindah laluan dulu di belakang Mak Long ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ketawa sendiri Mak dengan Ardi sama Kak Diah.
0: Apa kisahnya?
2: Kisah Ardi sama Kak Dia berpantun.
0: Oh, gitu.
2: Mak dengar ketawa sendiri.
0: Menghibur hati Mak.
2: Ya, Mak fikir gini, nak masuk dengan Ardi ni tak ada pantun macam mana.
0: Tak apa Mak. Kami bersyukur juga orang-orang dah nak masuk dengan kami.
2: Tadi dari depan tu.
0: Masih
2: ada orang. Lari ke Ardi.
0: Iyalah.
2: Nanti mau ke depan lagi.
0: Baiklah kalau macam tu. Jadi Mak, apa kisah malam ni Mak?
2: Biasalah lah di Pulau Kapuk
0: ni. Pulau Kapuk lah makan Mak?
2: Lah tadi.
0: Apa lauk kita malam ni?
2: Mak tadi masak asam pedas ikan selah.
0: Oh, apa lauk kita dena ikan selah.
2: Belilah urap tadi bapak tu di depan.
0: Oh, mantap, sedap. Selera makan ni Mak.
2: Iya.
0: Tang
2: ni tak makan nasi.
0: Mak
2: makan mie ayam.
0: Oh, makan mie ayam pula. Ya memang Mak, sebab tengah hari tadi hujan ni Mak.
2: Iya.
0: Hangat kan. Ubah selera dulu Mak.
2: Iya.
0: Mantap. Luar biasa.
2: Jadi tak ada pantun ni.
0: Tak apa, lagu kita carikan malam ni Mak.
2: Nek Mandar dah masuk.
0: Nek belum lagi.
2: Masuk nek.
0: Boleh.
2: Nek Bakir juga masuk. Baru Kak Dia seorang ke?
0: Ya, Mak Long dia yang pertama, Mak yang kedua malam ni.
2: Oh, gitu. Maka masuk ni tak ada berpantun.
0: Tak.
2: Dia ada pandai berpantun.
0: Tak apa. Sama je kita ni.
2: Ngapa yang
0: tak ngerti. Tak apalah Mak. Syukur.
2: Kalau pantun tu kalau masuk Radio Bintan, pantun lama lah Mak bawa.
0: Bantai aja.
2: Orang tu sebut bedal aja lah Mak. Mak bedal aja lah.
0: Kita dua beranak ni senang lah hatu Mak.
2: Ya, di sini Mak tak nak pantun, berbual je.
0: Tak apa.
2: Nanti masuk Bang Udin, Bang Awang, lihat fotokopi aja pantun dia.
0: Boleh. Boleh sangat.
2: Ini lagu dia nak apa ya? Nak rancak-rancak apa ya?
0: Rancak-rancak Mak malam ni Mak.
2: Apa
0: kira-kira rancak? Mak nak dengar apa lagu malam ni?
2: Lagu apa ya nak rancak di?
0: Dari telajap.
2: Mak Bono lah di.
0: Mak Bono. Mak Bono apa tu? Duduk Temenung? Sekejap.
2: Ada
0: ni ha.
2: Mak Bono ya?
0: Ada Mak.
2: Sarannya tadi ada Kak Dia. Buat Pak Mzayu, Bang Udin.
0: Saya.
2: Ada Bang Awang. Ada Bang Kemalai. Ada Mak Nga. Ada Mak Penagam, Kak Mutia. Masuklah Kak Mutia. Ni Ardi ni.
0: Oh, boleh.
2: Macam Aida, Mak Dini, macam Endon ya. Ada Kak Wed juga, ada Ayah Kutu.
0: Ya, yeah, saya.
2: Ada Merdu, ada Kak Perica, ada Nek Bino, Nek Manda, ada Nek Merkis. Ada siapa lagi, Di?
0: Ada orang Tanah Merah. Tembeling, Tembeling, orang Tembeling.
2: Tembeling Kak Wir.
0: Yang Ucu.
2: Yang Ucu dah.
0: Mak Nora.
2: Mak Nora. Ya, Mak Itam yang Mak Nora.
0: Cik Kolek. Cik Kolek.
2: Cik Kolek Mak Ngah. Wati Cik Kolek. Siapa lagi? Ya?
0: Ada Bintan Buyu, Bintan Now. Abi Umi.
2: Bintan Buyu, Abi sama Umi.
0: Maka
2: belum muka Umi, tak tahu ya.
0: Nak kemarin.
2: Nanti nak nampak Mak Ngah.
0: Belum ada dapat khabar lagi ya. Mudah-mudahan ya, Abi ya, masuk.
2: Khabar memang.
0: Mudah-mudahan
2: cepat sembuh je lagi.
0: Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
2: Mana lagi ni?
0: Pangkil, pangkil, Mak Asam.
2: Jauh ke pangkil.
0: Sungai Enam, Nek Anjang.
2: Ya, Nek Anjang. Bunda Permata, sedengat ya.
0: Bang Gapar.
2: Pak Gapar, Pak Umar.
0: Pak Kumis.
2: Pak Kumis.
0: Mas Prabu.
2: Mas Prabu.
0: Siapa lagi?
2: Betul. Ya, barulah.
0: Pukul kata.
2: Kalau tak lah, hai. Tengok ni apa, siapa dah lagi. Nanti dah turun baru teringat. Ya, Adi buat semua aja, Adi.
0: Boleh.
2: Kan?
0: Ya, saya.
2: Pengawang janggut masuk, bang. Pengawang. Yelah. Dari pertama sampai terakhir. Buat Adi, berkasih ya.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sedaga perempuan di mana pun saja berada, ada pun tadi Mak Berlian kita ya. Bagai patah tak tumbuh lagi, rebah sudah selasih di taman. Bagai sudah tak suluh lagi, patah sudah kasih idaman. Malam hari ini kita berkasih je bantuan kita . Assalamualaikum. Kita cuba sambut dulu, ada siapa kira belakang Mak Berlian. Halo.
3: Waalaikumsalam.
0: Mak ni.
3: Terima kasih Pak Antun nak belikan sendiri. Dapat pula si ikan ke lah.
0: Saya.
3: Assalamualaikum Hai Ardi.
0: Waalaikumsalam.
3: Sekarang apa khabar?
0: Alhamdulillah khabar baik Mak. Nek salah Mak pula. Puas-puas nak cari mak tua, mak pula dipanggil. Tak ada lagu kau je, Nek, ya?
3: Yalah,
0: kita ikut. Apa buat, Nek?
3: Dia nelpon Abdi lah, ni.
0: Duduk santai lah, santai-santai, ya?
3: Bukan duduk santai, baring santai.
0: Baring santai, yalah.
3: Pantun dia, ya?
0: Pantun, Nek, pantun.
3: Tekak
0: pergi. Minum air putih lah, Nek.
3: Ini ya.
0: Boleh, boleh.
3: Dari
0: mana?
3: Dari Balai Ketanjung Uma. Singgah kerana yang membeli sejadah.
0: Ya.
3: Walau badai datang melanda. Namun pantai takkan berubah.
0: Ya pula kadang. Nek dengar tadi pantun kedua tadi ya. Bagai patah tak tumbuh lagi, kata orang tu. Rebah sudah selasih di taman. Bagai sudah tak suluh lagi, patah juga kasih idaman. Macam tu lah ni.
3: Pernah nak jawab, pernah aku pula suai patah.
0: Gitulah.
3: Satu lagi dia.
0: Boleh. Apa ni?
3: Pokok dedap, pokok berdigi. Pokok dedap batang berduri. Pokok kapas tinggi mendulang. Mengharap hujan turun di sini. Rupanya panas sampai ke petang.
0: Sangka saya meninggal genangan tadi.
3: Genangan.
0: Ya.
3: Satu lagi ni.
0: Sedihnya pula malam ni, Nek. Semangat ya Allah.
3: Sedih saya sedih. Dengan bantuan Hadi, Nek sedih.
0: Apa pasal?
3: Dari Pekanbaru ke Bukit Tinggi.
0: Singgah
3: sekejap ke kota Jakarta. rasa rindu dah tak tahan lagi.
0: Apa sebab?
3: Bila agaknya dapat berjumpa.
0: Oh ya la la la la. Oh sangat sabar ya Nek ya. Kelak lambat lawan kita jumpa lagi. Oh, entah-entah bila Nek.
3: Kata pun
0: nak sang
3: kopi. Kata nak sang kopi.
0: Ibarat kata nak macam tu lah. Rupa gula lah habis Nek. Oh.
3: Buat malu je manik banyak gula
0: ni. Oh, banyak gula kopi yang tak ada Nek.
3: Kopi pun ada.
0: Kopi pun ada. Tak dapat dielakkan lah kalau macam tu. Amai.
3: Yang tadi, adik apa, tengok adik.
0: Hmm?
3: SD
0: Bank
3: tadi,
0: kan? SD Bank? Apa kisah ni?
3: Hadi masuk malam tadi, kan? Pakai streaming,
0: kan? Oh. Tersebut. Oh, dah sebut ni. Ya Allah hai. Nek? Oi, Nek tahu? Ini Nek kata orang Nek. Jikalau indah si kain cindai Nek. Bawa ke surau di hari subuh. Jikalau berubah si anak sungai. Takkan bakau mengharap tumbuh. Tak berajuk Nek. Suka je malam hari ni sesuai dengan cuaca ni. Macam tu ni.
3: Dari Palembang ke Indramayu.
0: Ya saya.
3: Singgah ke jodoh membeli semangka. Jangan bimbang, janganlah ragu. Kalau jodoh takkan ke mana?
0: Allahuakbar. Oh pula kadang betul lah tu ni, tak salah.
3: Alah, dia kita pantau
0: lagi dia. Oh, suka ni.
3: Menghibur. Nek minta lagu ni.
0: Lagu apa ni? Lagu apa kira-kira ni? Anak Tiong.
3: Yalah,
0: anak Tiong, si burung Tiong. Dengan ketiga.
3: Joget anak Tiong ni. Yang lagu kesukaan Nek tu.
0: Nanti Adi putarkan ada ni.
3: Salam-salam ini.
0: Boleh ni.
3: Pertama sekali untuk Hadi. Selamat malam sahabat juga.
0: Saya.
3: Sehat selalu. Panjangkan umur berazeki.
0: Amin ya Allah.
3: Tak lupa semoga dapat banyak job.
0: Amin. Terima kasih Nek. Nek pun gitu juga. Sihat-sihat selalu. Bahagia dapat selalu.
3: Dapat apa pula?
0: Apa Nek?
3: Kalau Ardi dapat banyak job, kalau Nek dapat apa?
0: Nek dapat kasih sayang kepada anak cucu.
3: Sayang cucu cukup tadi.
0: Oh pula.
3: Semangat.
0: Baik. Apa Nek?
3: Salam.
0: Waalaikumsalam. Nek?
3: Saluran dia.
0: Boleh Nek.
3: Ya tadi untuk Mang Aida, untuk Mang Awe saya.
0: Betul. Bukan Mang Awe. Ini apa nama? Mak Berlian. Ya betul.
3: Berlian Mang Awe Nek Baki. Mudah-mudahan belum tidur.
0: Ya.
3: Untuk Dang masuk Dang. Untuk Wei, untuk Mak Nora, untuk Mak Rika tak pernah masuk sini.
0: Mak Rika tak ada pula.
3: Orang Buyu.
0: Danau.
3: Danau. Untuk apa, Mak Ya.
0: Baik.
3: Untuk Rizky Sahar. Untuk Mak Indah, Mak Te, Mak Ucu, Mak
0: Saya.
3: Indah. Mak Ros. Bang Awang Janggut.
0: Boleh.
3: Untuk Abda Yusuf. Untuk semua pelipan pertama sampai terakhir jadi.
0: Ya, saya boleh.
3: Tak lupa untuk Pak Umar. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Nek Manda kita yang selalu bergabung, yang selalu monitor ya. Terima kasih buat orang tua-tua saya yang selalu berbual dengan saya kan. Memang jenis Selat Melaka, orang berkelah asyik berbual, lisan fasih, rangkai cereka, sayang langkah tiada sejengkal. Macam tu pula . Baik, buat saudara perempat di mana pun saja berada, malam hari ni hinggap elang di Bukit Batu, kenapa balam di atas pokok, bulan terang pungguk merindu, mengapa ayam sibuk berkokok. Macam tu . Baik saudara, kita cuba sambut belakang Nek Manda, ada siapa kiranya yang terintai-rintai, terendap-endap. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Makcik.
4: Ya.
0: Apa khabar, apa buat makcik?
4: Lagi telefon di.
0: Alhamdulillah, terima kasih dah bergabung.
4: Sama-sama di.
0: Apa khabar tu abang?
4: Nah.
0: Oh makcik. Hello. Oh makcik. Apa buat? Tak ada suara makcik. Hello. Memang tak ada suara. Apa pasal ? Di mana si kayu bengkok patah di taman jatuh terjuntai, di mana si burung pungguk menunggu bulan datang melambai. Itu dia . Baik saudara, kita cuba sambut lagi di talian telefon belakang makcik Endon yang terputus. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Di. Tak ada sinyal, Di.
0: Tak ada sinyal? Lagu dulu, makcik. Cari dulu, baru kita berpantun kalau sempat.
5: Janganlah, tak sempat gitu.
0: Boleh, boleh.
5: Bunuh diri ke, dia buat Ardi.
0: Takut terputus, makcik. Maaf cakap.
5: Bayana, di Karas ni.
0: Di Karas? Biasa makcik di atas pokok. Ini di bawah pokok.
5: Lagi nak hidup.
0: Lagi nak hidup. Boleh lah kalau macam tu. Oi.
5: Bulan terang menikam pari.
0: Ya, saya.
5: Pari ada di sebalik daun.
0: Tu
5: sudah 3 bulan Makcik Endon tak mandi.
0: Apa sebab?
5: Nunggu Ardi ngantar sabun.
0: Halalalahlahai. Tak usah lagi lah makcik pakai sabun.
5: Sabun yang empat, yang sebuku buat bagi empat.
0: Itu sabun radio.
5: Kalau tak percaya, sabun untuk apa? Tanya dengan Nek Manda.
0: Sabun apa tu? Makcik. Makcik.
5: Oi.
0: Ibarat kata kata orang tu makcik, kirakan rambai jatuh di ranggah. Rupanya surau dilempar batu.
5: Ya.
0: Kirakan melambai mengajak singgah makcik, rupanya menghalau menutup pintu. Sedih makcik. Oi.
5: Tak sedih-sedih tadi ni.
0: Apa sebab makcik?
5: Apa sebab tepuk dadu tanya selera mana makcik Endon tahu.
0: Gitu pula.
5: Minta lagu dulu.
0: Lagu apa makcik?
5: Lagu Kerana Budi Jasa Tertawan di.
0: Suai makcik lagu tu makcik. Betul. Suai sangat lagu tu. Betul, mantap, mantap.
5: Lagu Kerana Budi Jasa Tertawan tu payah mandi. Kalau kita lah termakan budi tu payah nak dibalik di.
0: Betul. Ibarat kata kita hari ni bertanam padi. Nenas juga dipandang orang, ditanam orang. Puas kita bertanam budi, emas juga dipandang orang.
5: Tidak semua pula lah, Di.
0: Tidak semua memang, makcik. Elok-elok
5: tidak
0: kata.
5: Semua.
0: Di. Oi.
5: Manggil aja lah, Di.
0: Lagi-lagi
5: main monster tentang apa pula.
0: Makcik.
5: Salam-salam, Di.
0: Wah, pasal lah. Pantun lah dulu, makcik. Ada nak dengar. Makcik pantun nasihat. Macam.
5: Tak usahlah. Besok pula lah.
0: Ayalah.
5: Aida lah masuk belum? Aida.
0: Bang Aida belum lagi.
5: Mudah hadir monitor ya. Nanti kalau dia masuk, sampaikan Makcik Endon suruh dia datang ke Batu Putih.
0: Ya.
5: Jangan ya. Tak ada betul.
0: Yalah,
5: lah. Salam untuk Ardi, balik hati-hati ya di. Untuk tadi naik manda, semoga sehat selalu. Ada berlian juga. Ada mak benaram. Ada pula yang di penyengat. Siapa ni?
0: Juragan Agang, itu dia.
5: Lagi juragan air.
0: Mak berlian. Mak bunda permata.
5: Bunda permata, semoga sekeluarga sehat selalu.
0: Saya.
5: Yang di Batu 10 tu siapa lagi?
0: Ini Mak Rosi, ya? Mak Rosi, betul.
5: Salam kenal Mak Cik Endon. Mak Cik Endon tu tak usah dikenal lah. Lah tahulah sikat-sikat tanduk. Sikat di pagi hari. Rupa Mak Cik Endon macam dah beruk. Mak Ardi nengok langsung lagi.
0: Tak. Kalau lah kata mak cik.
5: Awang janggut sampai tak nak datang tu gara-gara gitulah.
0: Gitu pula.
5: Dalam buat awang janggut dia.
0: Saya. Mak cik.
5: Untuk Pak Umar.
0: Bila-bila nanti tolonglah jawab pantun saya ni mak cik ya. Ni saya serahkan untuk mak cik ni. Kalau boleh balas, balaslah besok Musa ke boleh.
5: Kalau mak cik Endon. Kalau balas Makcik Nun tak nak.
0: Jadi?
5: Nun datang aja studio langsung dilepak.
0: Jangan dengar dulu. Ibarat kata pelihara itik jangan dibiar. Kelak masuk kelaman orang. Bunga cantik baik dipagar. Kelak besok diidam orang.
5: Di zaman sekarang pagar sampai bumbung ke langit pun kalau lah hati punya kuasa tu tak ada.
0: Allahuakbar.
5: Badan boleh dipagar, hati siapa yang bisa magar.
0: Pula.
5: Kita pasrah aja lah kalau jodoh tidak ke mana di.
0: Saya.
5: Asam di gunung, garam di laut tu dapat di mana dijumpa di dalam periuk.
0: Apa pula dalam periuk? Dalam tangkup tangan.
5: Dalam tangkup. Adi.
0: Ya, makcik.
5: Untuk Pak Kumis di.
0: Kau.
5: Ada Aida ada tadi ada siapa tu? Yang di Karas tadi siapa dia?
0: Di Karas, Malung dia.
5: Untuk dia juga lah lama Makcik Endon tak jumpa dia. Untuk Jeria sekeluarga semoga sihat selalu, jangan sedih-sedih. Tengok Makcik Endon mana ada cerita sedih, ceria aja.
0: Betul.
5: Odi. Makcik Endon minta lagu ada di.
0: Jasad Budi Tertawan.
5: Kerana Budi Jasad Tertawan Ardi.
0: Iyalah. Makcik nak lurus terus. Macam bengkok saya sekali.
5: Tak boleh. Kita sebagai orang tua tu kalau nunjuk tu janganlah kelingking berkait di. Alamat kita tersungkur di.
0: Makcik terima kasih.
5: Yalah, untuk awang janggut masuk ya wang. Dia kalau sikit minta lagu buah hati, entah buah apa yang jatuh membelam banyak berserak. Untuk Mak Nora ya.
0: Mak Nora? Boleh.
5: Untuk siapa lagi? Untuk Will.
0: Mak Hitam.
5: Mak Hitam juga yang comel tu. Ardi lah jumpa dengan Mak Hitam.
0: Lah.
5: Mojo tembeleng.
0: Lah.
5: Entah kata Ardi.
0: Bewak.
5: Bewak. Bewak.
0: Aduh.
5: Anak Amzah Yusof ya, Di. Yalah, Di. Terima kasih ya, Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perompak di mana pun saja berada, ada Makcik Endon tadi yang dikagas saudara, jikalau ukir bercorak batik sayang dibawa ke tengah laman, jikalau zahir terlihat celik sayang buta gawai digenggam. Itu pula. Sealun tuan sealun angin mudik utara memasang jermal. Sepantun tuan ibarat kain, jikalau sutera tentulah mahal. Masya Allah. Kadang tak perlu si hujan deras kalau gerimis membasah juga. Kadang tak perlu menjadi emas kalau najis jadi sepuhnya. Itu dia. Jikalau jongkong hanyut keselat, jangan angin disangka.

0: Selamat.
1: Khabar dah duduk, dah makan, dah rehat, dah ngadi.
0: Alhamdulillah.
1: Cuma dingin lah di hujan ni.
0: Oh, betul mang.
1: Aduh, budak ni pejabat kakai pahangan ni geli nak tengok. Kita dia sejuk gini.
0: Oh, payah ke
1: nak tidur jauh ya budak gini.
0: Oh, itulah nama orang punya rasa. Kita punya
1: orang. Lain memang anak dengan mak ni. Mak kan tak boleh kena angin.
0: Oh, kalau kena angin sejuk masuk angin lah.
1: Itulah dia.
0: Oh, itulah kisahnya malam ni. Mak Nga.
1: Mami masuk tadi.
0: Oh, Mak Nga. Makcik pesan makcik dia nyuruh Mak Nga ke rumah dia.
1: Oh, berarti dia ada Karas.
0: Oh, ada kat Karas dengan Abang.
1: Oh, ya. Dah lama kat datang sini.
0: Oh, itu lah. Dia nyuruh Mak sana.
1: Oh, ya lah. InsyaAllah lah kalau tidak ada halangan. Tadi tu hujan di. Oh, sini tadi pun. Tu adalah hati nak pergi. Tadi ada kat Karas. Tidak ya, kata kami. Hujan tadi tak jadi.
0: Ya, eh.
1: Tengoklah ni. Kalau insyaAllah kalau besok kalau senang ni, apa yang tidak senang, ada perlu agaknya kita berdua ni bonding.
0: Boleh je.
1: Tengoklah dia je lah yang tak ada. Kalau kita orang tiga lagi molek ni.
0: Sabarlah dulu, eh.
1: Pemuka buat Ardi dulu.
0: Boleh.
1: Bukan kajang sebarang kajang.
0: Ya.
1: Kajang didapat di hutan seberang. Memang enak dari jadi orang bujang.
0: Apa sebab?
1: Kemana pergi tiada yang larang.
0: Jangan.
1: Jadi Bang Haji enaknya. Enaknya memang ya, Di.
0: Sedap memang. Memang kata orang, kalaulah kata banyak kajang perkara pak kajang. Oh, pula. Macam mana, Gih?
1: Mana pula?
0: Bukan kajang sembarang kajang. Bukan batang sembarang batang. Ya?
1: Ya.
0: Untung bunga hendak merekah. Memang bujang. Sedapnya bujang. Tapi teringin rasa menikah.
1: Sian kasin.
0: Betul.
1: Yalah. Takkan pula macam burung pula bebas-bebas jadi. Nak juga kata perempuan naik pelamin.
0: Betul. Betul lah hebat.
1: Betul sangat dia. Sebab cepatlah ini mentah lagi kahwin. Heboh juga kadang.
0: Jangan cepat-cepat. Takut.
1: Jangan tunggu lama-lama kata Ardi.
0: Nanti lama-lama.
1: Nanti kebas orang.
0: Nanti direnggut orang.
1: Itulah. Minta lagu dulu lah, Di.
0: Lagu apa, Mak?
1: Mak minta lagu. Apa ya, Di? Susah nak kadang lagu-lagu tak jadi tak ada gitu. Lagu yang ada je lah, Di. Lagu yang ada tak lagu dari siapa ya? Soal itu siapa yang dibuka tak? Si cincin emas sajalah, Di.
0: Si cincin emas sedap cincin emas. Saya suka dengan lagu tu.
1: Nah, dimasang nanti nak kahwin.
0: Kalau pun
1: betul kan? Tak siapa penyanyi tu dia tak tahu.
0: Si cincin emas ya?
1: Maran Araman On gitu.
0: Araman On. Fir'aun.
1: Siapa dia? Eraman On gitu dia. Sekejap kan. Siapa dia?
0: Sekejap aku tengok.
1: Pokoknya 60-an tadi.
0: Sekejap ya.
1: Bukan cincin putih itu cacah nikah tu jangan pula.
0: Cincin ya, cincin.
1: Salam ni. Sampai jari tu. Salam pula pantun dikit.
0: Boleh. Mana?
1: Ada lagu.
0: Cincin
1: tak ada pula lagi.
0: Ada.
1: Ada.
0: Cincin emas benar-benar. Okey, ada.
1: Ya, kalau gitu. Pantun dia nak masak ikan tenggiri. Masaknya pula di waktu gini. Nak pergi membeli ikan. Ikannya pula ikan tenggiri.
0: Baik.
1: Ini kan Mangga udah makan. Makannya pula sendiri-sendiri.
0: Oh, makan sorang-sorang.
1: Okey, itulah.
0: Tak apalah. Bersampan
1: juga kita kan.
0: Mangga.
1: Ya, Di.
0: Bersampan orang di hari petang.
1: Ya.
0: Tambat juga tepi Kuala. Hari ni makan sorang-sorang. Esok dapat makan sepinggan berdua.
1: Amin.
0: Dua
1: anak yang molek ya, Pak. Yang dengar amin. Tak apalah kita kata pun berakit-rakit ke hulu. Hewa. Udah tu. Apa lagi ya, Dia? Satu udah ready ya?
0: Boleh.
1: Maklong dia masuk, Di?
0: Maklong pertama hari ni masuk.
1: Dia mantap aja ya, Di.
0: Kena terus alon dia.
1: Sisih.

0: Dah tu nak pergi ke Sungai Hulu.
1: Iya.
0: Perginya pula di kala senja.
1: Baik.
0: Kalau Cik Abang mati dahulu, tunggulah saya di pintu surga.
1: Mantap, Cik.
0: Mantap. Dia geli ya di kono-kono.
1: Oh, alahai.
0: Salam jadi.
1: Ah, salam boleh.
0: Salamlah buat Abi. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga hati sihat selalu.
1: Terima kasih.
0: Cepat dapat jodoh, cepat naik pelamin.
1: Nah, amin. Ya Allah, temuk doakan lagi dia, ya.
0: Oh, dia jemak ni.
1: Oh, doa mak makol biasa dah.
0: Ya, biasa gitu lah dia.
1: Oh.
0: Buatnya tadi tu Mami, Mi. Semoga sihat selalu. Mudah kita jumpa ya, Mi.
1: Iya.
0: Lah satu tanah tak ego mi. Ada motor sendiri nang ngebut je mah awak esok posisi aja sampai ngebut.
1: Au, boleh boleh. Au.
0: Dah tu di dah tu apa lagi ya buatnya mak belian di. Mak yang ucu mak ngah di kolek di. Kadang merdu. Yeah. Kak Serina juga. Buatnya Bang Awang Gapar, Bang Awang Janggut, Bang apa lagi Bang Herman. Pak apa di?
1: Siapa lagi?
0: Pak Umar ya di?
1: Iya. Yeah.
0: Buatnya Mak Nora, buatnya apa lagi Mak Itan ya di? Buatnya Kak Puteri Marija, buat semua ya di?
1: Ya yeah, boleh.
0: Mak Andak tah dengar tidak buat senggol Mak Andak, Mak Dini semua kakak di senggol semua.
1: Ya. Yeah.
0: Buatnya Mak Jeriah juga semua kakak ya, Mak Jum, buat Adi, buat keluarga Mak Ngah juga lah di. Semoga sihat selalu Mama Mak Ngahnya ini mendengar tu tidak lah. Buatnya Adi, terima kasih banyak.
1: Ah, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempuan di mana pun saja berada, tentunya masih kita di acara Langgam Serumpun Melayu ya. Ah, saudara, buah salak di dalam piring, ambil galah di haluan perahu. Seekor jalak, seorang biring. Alah menang belum lah tahu. Ah, biarkan pancing yang lepas air keruh, biarlah lopak, biarkan kancing yang retas, baju lusuh janganlah dikoyak. Masya-Allah. Baik saudara perempuan di mana pun saja berada, tentunya oh ada Tante Wajuni rupanya di dalam TikTok saya. Salam untuk Nek Manda. Saya nanti saya sampaikan ya. Dah masuk dah. Baik saudara, jangan tuan mencari muara jikalau surut air di sungai. Jangan tuan mencari tempua jikalau rumput hangus bersepai. Baik saudara, kita cuba sambut di talian telefon ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam.
1: Malam kembali Bang Hamzah Yusof.
2: Ya.
1: Baik.
2: Tadi saya masuk dari awal tadi.
1: Kenapa bang? Oh ya, ramai ya di telefon tadi eh.
2: Ramai. Alhamdulillah baru bisa masuk.
1: Saya Bang Hamzah.
2: Ya.
1: Macam mana cuaca keadaannya di Jambi?
2: Tadi petang hujan deras sekali. Waktu Kak Julia siaran 4:30 tadi.
1: Iya.
2: Baik. Gelap seperti waktu senja. Setelah itu sekitar lebih kurang menyala maghrib baru berhenti.
1: Oh baik.
2: Alhamdulillah bisa hujan menyiram bunga layu sebelum berkembang. Tak ada banten ya.
1: Lagu kami carikan.
2: Lagunya Pulau Bintan ada lah ya.
1: Pulau Bintan, Pulau La Bintan, Nala Sayang. Itu lagu itu?
2: Iya.
1: Okey, coba sekejap eh.
2: Ada ya.
1: Pulau Bintan ada.
2: Dari siapa tu?
1: Pulau Bintan ni banyak. Ada daripada Uzrin Hood, Emisa, Atik pun ada juga. Nak daripada siapa? Perempuan laki-laki ada?
2: Kalau dari Yed Bustami ada ya?
1: Kalau dari Yed Bustami tak ada memang.
2: Ada.
1: Tak ada?
2: Oh, tak ada.
1: Ya,
2: yang itulah lagunya Pulau Bintan.
1: Okey, berarti bebas dari siapa aja ya?
2: Iya, ya. Salam-salamnya dulu. Pertama sekali untuk Nyamang Ardi. Selamat malam. Selamat
1: berjumpa. Saya.
2: Sehat selalu.
1: Hmm.
2: Kemudian ada Pak Umar, termasuk ya Pak Umar. Kemudian Pak Budi, ada Pak Kumi,
1: baik.
2: Mama Dani, ada Bunda Selasi, Mama Dini, ada Pak Burhan, Bang Udin, Bang Ali Sapri, Mas Prabu, ada Ika Resyanti, Ahmad Irwan, Bang Zainal, Putri Marika, Putri Ketondo.
1: Saya.
2: Ada juga Sarina Kiu-Kiu yang lucu, Kak Dang Merdu, Pak Herman.
1: Yeah.
2: Ada Bang Ele, ada Bang Jais, juga Bunda Yani, Bunda Permata. Pak Arjuna, Mak Nora, Kak Intan, Kak Ning, Mak Berlian. Udah masuk ya Mak Berlian?
1: Udah masuk dah.
2: Ya, Kak Tawir, ada Bang Awang Janggut. Ada juga Mak Cik Indun, Nehanjang. Ada juga Mak Nok Rosi, Nek Manda, Mak Anda.
1: Ya.
2: Ada Mak Nga Aida juga, Nek Basis, ada Siska Yusuf, Bang Oya, ada Kak Deli, ada
1: saya.
2: Ibu Haripa. Untuk semualah tanpa terkecuali dari hari selamat malam.
1: Ya.
2: Yeah. Bang Ardi sama malam sama terima kasih banyak.
1: Ya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara perompak di mana pun saja berada, ada pun tadi Bang Hamzah Yusuf kita yang berada di Jambi yang ingin bergabung langsung sahaja di talian telefon 0771-4449-050 di talian WhatsApp 0811-7048-860 ya. Baik buat saudara perompak di mana pun saja berada, kita cuba tengok laluan WhatsApp dulu ya. Ada yang kirim salam-salam malam ni nampaknya, ada Kak Tina eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ardi, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik kami di sini ya. Surga Idaman lagunya. Salam satu untuk semua saja. Yelah, terima kasih Kak Tina yang sudah pun selalu bergabung ya. Walaupun ibarat kata tak apa, tak mengapa, tak mengapa jika tak ada pantun. Yang penting niat kita baik, nak bersilaturahmi, nak bersembang bual kan. Yang penting kita sama-sama tahu khabar pun dah, alhamdulillah dah. Baik, buat saudara perompak di mana pun saja berada, lagu pun sudah dipinta, penelpon pun sudah bergabung ya. Ramai juga malam hari ini. Yang lain-lain yang nak bergabung masih ada waktu, masih ada masa ya. Boleh hingga kita boleh sampai ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baiklah saudara perompak di mana pun saja berada, saya cuba telik intai dulu di talian telefon dan di talian WhatsApp. Nampaknya belum ada lagi kan. Eloklah sama kita dengarkan lagu terlebih dahulu. Tetap bersama kami di Perompak RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Pena di Atas Negeri, Catatan Jurnalisme Kemaritiman, ditulis oleh Nicholas Panama, Trisno Aji Putra, dan Ahada Wahyu Sari. Dengan tema utama jurnalisme kemaritiman dan kehidupan di wilayah laut serta pulau terdepan, Kepulauan Riau. Buku ini menyajikan catatan pengalaman dan analisis jurnalistik tentang meliput kehidupan laut dan pulau-pulau terpencil di Kepulauan Riau. Penulis menjelaskan tantangan yang dihadapi jurnalis saat menangani berita kemaritiman, termasuk perjalanan jauh melewati gelombang tinggi, berinteraksi dengan penduduk pulau terluar, serta proses mengumpulkan data hingga menerbitkan berita yang bermutu. Selain pengalaman lapangan, buku ini juga berisi panduan penulisan berita tentang isu laut dan perbatasan, seperti bagaimana menulis berita yang akurat dan menarik dari liputan di wilayah kemaritiman. Ini memberikan nilai akademis sekaligus praktis untuk pembaca yang ingin memahami jurnalisme kemaritiman. Buku ini menekankan pentingnya perhatian media terhadap isu laut dan pulau-pulau terluar, terutama di Kepulauan Riau, yang secara geografis terdiri dari ribuan pulau dan perairan luas. Penulis mendorong adanya rubrik kemaritiman khusus di media massa agar isu strategis ini makin tersorot. Nilai lain yang kuat dari buku ini adalah ketekunan dan keberanian jurnalis dalam meliput berita yang penuh tantangan, serta kepedulian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir dan perbatasan. Buku ini menjadi salah satu karya yang spesifik membahas jurnalisme kemaritiman di Indonesia, terutama dari sudut pandang pengalaman langsung di wilayah perairan dan pulau terluar. Tema ini masih relatif langka dibanding topik jurnalistik lain, sehingga memberikan sudut pandang baru tentang media, laut, dan pembangunan wilayah. Buku ini cocok untuk pelajar jurnalistik, penulis, pembaca umum yang tertarik pada isu laut, maupun pemerhati Kepulauan Riau. Membaca buku ini memberi wawasan tentang realitas kehidupan di pulau terluar, juga keterampilan praktis dalam menulis berita kemaritiman yang bermakna. Pena di Batas Negeri memberikan narasi kuat tentang hubungan antara jurnalisme dan kemaritiman, sekaligus menjadi arsip penting untuk memahami kehidupan sosial, tantangan geografis, dan media di wilayah laut Kepulauan Riau. Buku ini tidak hanya dokumentasi pengalaman jurnalistik, tetapi juga sumber pembelajaran bagi penulis dan pembaca mengenai pentingnya pemberitaan kemaritiman. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Euforia bola terbesar di planet bumi kembali lagi. Janganlah cuma nonton skor di HP. Marilah gabung di Pesta Piala Dunia 2026. Hanya di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Kita kupas tuntas drama di lapangan. Prediksi gila sampai gosip bintang lapangan hijau. Siapkan jersey kebanggaan saudara, karena pesta bola sesungguhnya ada dekat.

Tradisi Melayu lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Saudara tahu tak? Salah satu jumlah penonton terbanyak dalam sejarah sepak bola terjadi pada final Piala Dunia tahun 1950. Pertandingan yang digelar di Rio de Janeiro, tepatnya di Stadion Maracana, dihadiri oleh lebih dari 170.000 penonton. Bayangkanlah, satu stadion dipenuhi lautan manusia yang bersorak, bernyanyi, dan menahan napas menyaksikan laga penentuan juara. Momen ini dikenal sebagai salah satu pertandingan paling bersejarah, apalagi karena hasilnya yang sangat mengejutkan. Saat itu, Uruguay berhasil mengalahkan tuan rumah Brasil di hadapan pendukungnya sendiri. Peristiwa ini bahkan dikenal dengan sebutan Maracanazo, salah satu momen paling emosional dalam sejarah sepak bola dunia.

dari Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedari Pro 4 sampai penghujung masa, kita dilanggam serumpun Melayu. Selepas ini kita akan berada pada acara Taman Penyair. Untuk sedari Pro 4 tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: lagu daerah Kepulauan Riau.
1: Berpanjang amanah bersama marwah Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Yang

4 RRI Tanjung Pinang hadir menemani Anda setiap hari dari pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Minggu Hindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa, hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan.

0: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Dari pangkalan hendak ke hilir, orang bertolak gunakan sampan. Mari bersama di Taman Penyair. Tentulah bersama Sabda Buniyan.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Sarah Mutia.

0: 24 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Corak dasar tenun Melayu.
2: Corak dasar bunga kundur, variasi bintang-bintang, filosofi. Kalau memakai bintang-bintang, hidup tidak membeban hutang. Ke tengah ke tepi hidup terpandang, pikiran sejuk dada pun lapang.
0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji, judul kelima, Siti Rafiah, oleh Zikri.

0: Ro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.
1: Aduh. Hah? Kenapa, Wai?
2: Itu, ha? Tak nampak ke dari tadi? Orang-orang ni main lempar sana, lempar sini, sembarang je buang.
1: Mana?
2: Itu lagi tu. Buntung okok lagi. Tisu. Sedap je buang kat tengah jalan ni. Selain mengotori lingkungan, kan bisa membaikkan orang lain. Apalah.
3: Woi! Buang sampah jangan dimata orang, woi! Memang buat...
2: Haa kan? Dah kena? Bahaya, woi, woi.
4: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Syair Abdul Muluk, karya Raja Ali Haji. Judul kelima, Siti Rafiah, oleh M. Febriyadi. Siapa?

0: Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara. Kolek berlabuh tepian hilir, bulang linggi mudik tepian. Demikian acara Taman Penyair bersama komunitas Sabda Bunian. Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ini Gu Windam, pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat mati. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia, menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

0: Perompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu di muka bumi ini. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Saudara perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali, hari ini Rabu tanggal 13 Mei tahun 2026. Mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari kultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan ke

Inilah arti Guhindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guhindam yang beratur. Ini Guhindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung.

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'in. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan, yang mengatur rezeki setiap makhluknya, dan yang menjanjikan ganjaran tak terhingga bagi siapapun yang mau berbagi di jalannya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sang teladan sepanjang zaman, manusia paling dermawan yang tak pernah berhenti memberi. Bahkan ketika beliau sendiri dalam keadaan sempit pun, semoga kita semua termasuk golongan umatnya yang selalu mengikuti jejak langkahnya dengan ikhlas dan penuh semangat. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita berbicara tentang kebahagiaan, maka sebenarnya kita sedang membicarakan sesuatu yang sangat dicari oleh seluruh manusia di dunia. Setiap orang, tanpa terkecuali dari berbagai bangsa, bahasa, status sosial, agama, dan usia, memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin berbahagia. Namun, ironisnya, tidak semua orang tahu di mana letak kebahagiaan itu berada. Ada yang mengira bahwa kebahagiaan hanya bisa diraih lewat harta yang melimpah. Maka ia habiskan umurnya untuk mengejar kekayaan. Ada pula yang mengira kebahagiaan hanya bisa diperoleh dari kekuasaan dan jabatan. Maka ia habiskan tenaganya untuk mendaki tangga-tangga dunia. Tapi sangat disayangkan, ketika semua itu telah digenggam, mereka justru merasa kosong, gelisah, dan tak menemukan apa yang dicari. Karena ternyata kebahagiaan bukan terletak pada apa yang kita kumpulkan, tetapi pada apa yang kita berikan. Di dalam Islam ada satu jalan yang amat mulia dan dijanjikan mendatangkan kebahagiaan sejati, yakni jalan bersedekah. Bersedekah itu bukan sekedar memberi saja, tapi ia adalah simbol dari ketulusan hati, tanda dari keimanan yang dalam, dan bukti nyata bahwa seseorang telah memahami makna hidup yang sebenarnya. Karena sejatinya, hidup ini bukan tentang seberapa banyak kita memiliki, tetapi seberapa banyak orang kita manfaat. Tetapi seberapa banyak yang kita manfaatkan untuk kebaikan. Orang yang mampu bersedekah dengan ikhlas telah membebaskan dirinya dari belenggu dunia. Ia tidak diperbudak oleh harta, melainkan menjadikan harta sebagai alat untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya. Maka, tidak heran jika Allah menyebut orang-orang dermawan itu sebagai orang-orang yang dicintainya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Ayat ini tidak hanya menggambarkan pahala besar bagi orang yang bersedekah, tetapi juga menekankan bahwa balasan dari Allah jauh melampaui logika manusia. 1 butir benih bisa tumbuh menjadi 700 hasil. Sebuah metafora luar biasa dari keberkahan yang Allah limpahkan bagi hamba-hambanya yang gemar memberi. Lebih dari sekedar pahala, sedekah adalah cara terbaik untuk menenangkan hati kita. Seseorang yang hatinya sempit, jiwanya gelisah, pikirannya kacau, seringkali disebabkan karena terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Terlalu sibuk mengumpulkan dan mempertahankan, tapi lupa untuk berbagi. Maka, Islam pun mengajarkan, jika hatimu gundah, maka bersedekahlah. Jika hidup terasa hampa, bersedekahlah. Jika engkau ingin merasakan kedamaian yang begitu tulus, maka bukalah tanganmu untuk memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, yaitu riwayat Muslim, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Artinya, sedekah bukan hanya membersihkan harta, tetapi juga untuk menyucikan jiwa. Siapa di antara kita yang tak pernah berdosa? Maka bersedekahlah, karena di dalamnya ada pengampunan dari Allah. Banyak orang merasa bahwa kita memberi berarti kehilangan, tetapi Islam membalik cara pandang itu. Justru dengan memberinya lah kita sedang mengundang keberlimpahan. Dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang karena bersedekah. Ini bukan sekadar motivasi belaka, tapi jaminan dari Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang lebih jujur dari Allah dan Rasulnya? Maka jika selama ini kita merasa sempit rezekinya, mungkin karena kita terlalu takut untuk memberi. Padahal semakin banyak kita berbagi, semakin besar pula ruang yang Allah siapkan untuk mengganti dan melipat gandakannya. Bukan hanya dari sisi jumlah saja, tapi juga dari sisi keberkahannya. Lihatlah bagaimana para sahabat Nabi hidup. Mereka adalah orang-orang yang rela memberi meski mereka sendiri dalam kesempitan. Dalam surah Al-Hasyr ayat 9, Allah berfirman tentang kaum Ansar, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Coba kita bayangkan, orang yang sendiri dalam kesulitan, dalam kesusahan, tapi masih bisa memikirkan orang lain. Itulah bukti bahwa sedekah bukan tentang seberapa banyak kita punya, tapi seberapa ikhlas kita memberi. Saudaraku, para pendengar Pro4 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersedekah itu juga menjadi sebab turunnya keberkahan dalam keluarga. Betapa banyak rumah tangga yang dirundung masalah, hubungan suami istri yang dingin, anak-anak yang sulit diatur, atau rezeki yang seret. Semuanya bisa menjadi lebih baik dengan kita bersedekah. Karena sedekah itu akan membuka pintu langit. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, wahai anak Adam, berinfaklah, niscaya aku akan menafkahi kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allah menjanjikan bahwa barang siapa yang memberi di jalannya, maka Allah sendiri yang akan mencukupi kebutuhannya. Bukankah itu jaminan yang sangat luar biasa? Maka, jadikanlah sedekah sebagai kebiasaan harian dalam rumah kita. Didik anak-anak untuk belajar memberi sejak dini. Ajarkan bahwa tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Tanamkan bahwa dengan memberi, mereka akan merasa cukup dan berbahagia. Sedekah pun akan menjadi mampu untuk menolak bala. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah bersedekah, karena musibah tidak pernah bisa mendahului sedekah." Maka, tidak heran jika para ulama terdahulu menjadikan sedekah sebagai bagian dari doa mereka. Ketika mereka menginginkan hajat tertentu, mereka bersedekah. Ketika anak mereka sakit, mereka bersedekah. Ketika usaha mereka mengalami masalah, mereka pun bersedekah. Karena mereka meyakini bahwasanya sedekah itu adalah kunci pertolongan Allah yang tersembunyi. Dan yang paling menakjubkan lagi, sedekah pun menjadi pelindung dari siksa api neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "Jagalah diri kalian dari api neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma." Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersedekah, sekalipun hanya sedikit, sekecil apapun, jika dilakukan dengan ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas, akan menjadi pelindung kita di akhirat kelak. Bahkan senyuman pun bisa menjadi sedekah. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah." Maka sedekah itu luas maknanya. Memberi nasihat yang baik, membantu orang lain, membagikan ilmu, menyingkirkan duri dari jalan, semua itu termasuk dari sedekah. Betapa luasnya pintu kebaikan yang Allah buka untuk kita. Para pendengar Pro 4 yang dirahmati oleh Allah, di akhir zaman ini kita hidup dalam masyarakat yang cenderung individualis. Kepedulian mulai menipis, empati makin langka. Maka mari kita lawan itu semua dengan sedekah. Jadikan hidup kita bermakna dengan memberi manfaat bagi orang lain, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Jadikan sedekah sebagai amalan yang rutin, bukan hanya ketika ada bencana atau imbauan, tetapi sebagai bagian dari gaya hidup Islami. Mari coba tanamkan bahwa memberi bukan karena kita berkelebihan, tetapi karena kita paham bahwa di harta kita ada hak untuk orang lain. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melembutkan hati kita agar ringan dalam bersedekah. Semoga Allah melapangkan rezeki kita agar kita bisa menjadi jalan kebaikan bagi orang lain. Dan semoga kelak ketika kita menghadap Allah, kita membawa amal sedekah yang ikhlas, yang menjadi pemberat timbangan amal kebaikan, yang memadamkan api neraka, dan yang menjadi bukti bahwa kita mencintai sesama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Lihat apa yang dengar, apa yang disampaikan, dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Kaya lagi Maha Pemberi Kekayaan. Engkau telah memerintahkan orang-orang beriman agar menjaga dan menyelamatkan diri pribadi dan keluarganya dari azab-Mu yang tak terperikan dengan mengerjakan sholat dan penuh kesabaran dalam mengerjakannya. Barang siapa konsisten mengerjakan sholat dengan penuh kesabaran, niscaya rezeki akan Engkau datangkan kepada mereka dari arah yang tidak terduga. Sungguh, Engkau tak pernah meminta, tetapi justru memberikan rezeki kepada semua makhluk yang Engkau ciptakan. Adapun akibat yang baik, kesenangan di dunia dan akhirat, kesenangan di surga, telah Engkau tetapkan hanyalah bagi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Maka anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa, yang senantiasa menjaga tegaknya sholat yang dilaksanakan dengan ikhlas, tumakninah, dan penuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau maha kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk

Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi penerangan setiap hati, lagi Maha Pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman, menyebutkan perintah orang-orang kafir Mekah yang tidak menunaikan perintah-Mu membayar zakat atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya dan tak percaya akan adanya hari pembalasan. Sikap dan perilaku mereka itu sama artinya dengan tidak bersaksi akan keberadaan-Mu, tidak memiliki keikhlasan dalam beribadah kepada-Mu, dan tidak mau memberi manfaat kepada yang lain. Mereka tidak mau menyucikan jiwa dari kesyirikan dan kekikiran, sekaligus tidak beriman kepada hari kebangkitan, adanya surga dan neraka. Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami

masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, yang bersaksi bahwa tak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, yang menunaikan perintah-Mu membayar zakat dan percaya akan adanya hari akhir. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Perompak RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan, setiap hati lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan bahwa pada hakikatnya, semua orang akan menyesal pada hari akhirat kelak, kecuali mereka yang dinaungi oleh rahmat-Mu. Jikalau dia orang yang baik, dia akan menyesal mengapa semasa hidupnya tidak maksimal dalam mengerjakan amal kebaikan, apalagi mereka yang melalaikan, bahkan mendustakan perintah agama, serta senantiasa melakukan keburukan, penyesalannya tentu lebih dalam lagi. Pada hari kiamat kelak, orang-orang kafir berkata, "Sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tak menjadi orang yang hina dina sebagai penghuni neraka yang apinya menyala-nyala." Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak-anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa menyadari dan mau mengoreksi diri, berintrospeksi terhadap apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan sehingga tak terperosok ke dalam lubang penyesalan seperti orang-orang kafir ketika hidup di dunia sibuk dengan aktivitas yang dapat melalaikan perintah dan petunjuk-Mu sehingga Engkau masukkan mereka ke dalam neraka jahanam-Mu. Tetapkanlah kami sebagai hamba-hamba-Mu yang pada hari kiamat kelak tidak akan menyesal, tetapi beruntung mendapatkan kenikmatan karena senantiasa beriman dan bertakwa kepada-Mu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Ar-Rahmanir-Rahim. Ya Allah, Engkau yang maha menentukan dan membuat keseimbangan, lagi maha berkuasa. Engkau telah berfirman, menerangkan bahwa Engkaulah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan menyiapkannya bagi makhluk manusia yang telah Engkau ciptakan sebagai tempat menetap, berpijak, dan melakukan perjalanan yang diperlengkapi dengan jalan-jalan agar mereka dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat yang lain, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk kepentingan hidup dan penghidupan, kepentingan ekonomi dan perdagangan, dan lain-lain. Sungguh, Engkau jadikan bumi untuk manusia sebagai tempat menetap dengan fasilitas lengkap untuk mendapat petunjuk dalam perjalanan dari suatu negeri ke negeri lain, dan dari suatu kawasan ke kawasan lain, dan dari suatu daerah ke daerah lain. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman, pandai

Ada banyak survei yang dilakukan oleh beberapa situs untuk menilai berapa gaji yang pantas bagi seorang ibu rumah tangga di Amerika atau Kanada. Mulai dari Reuters.com, Salary.com, atau Gajimu.com yang menemukan bahwa ibu rumah tangga layak dibayar uang setara nilai 1,5 miliar rupiah per bulannya. Jumlah itu tentunya belum termasuk gaji dari seorang ibu rumah tangga yang juga seorang wanita karir. Sekarang, mari kita coba hitung dengan kondisi keluarga di Indonesia. Kita asumsikan seorang ibu rumah tangga bekerja selama 18 hingga 19 jam dalam sehari. Pekerjaan tersebut mencangkup membuatkan makanan, mulai dari sarapan, makan siang dan makan malam, membersihkan rumah, merapikan pakaian mulai dari mencuci hingga menyetrika, mengantar jemput anak, berbelanja ke pasar, merawat anak mulai dari memandikan, memakaikan baju hingga menyuapi, mengasuh dan mengajak bermain anak, mengajari anak mengerjakan PR dan mengaji hingga melayani suami. Karena ibu rumah tangga bekerja selama 7 hari dalam seminggu, maka bisa kita asumsikan bahwa ibu rumah tangga bekerja 126 jam hingga 133 jam dalam seminggu atau sebanyak 504 jam hingga 532 jam selama sebulan. Dari banyaknya jumlah jam kerja tersebut,

menurunnya fokus serta kesulitan mengambil keputusan secara objektif. Tanpa kemampuan yang menyaring informasi, masyarakat dapat terjebak dalam berita palsu, manipulasi digital, atau penyebaran opini yang tidak berdasar. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Di tengah derasnya arus perkembangan teknologi yang semakin pesat, menjaga budaya ini jadi salah satu langkah penting untuk mempertahankan jati diri bangsa. Warisan budaya, baik berupa bahasa, pakaian tradisional, kuliner, kesenian hingga nilai-nilai adat, merupakan identitas yang membedakan suatu bangsa dari bangsa lainnya. Karena itu, pelestarian budaya bukan hanya tentang mempertahankan tradisi, tetapi juga memastikan generasi mendatang tetap mengenal akar sejarahnya. Para ahli budaya menilai bahwa upaya menjaga budaya ini harus dilakukan secara kolektif. Masyarakat memegang peranan besar dalam melestarikan tradisi melalui partisipasi dalam kegiatan adat, menjaga bahasa daerah, hingga meneruskan keterampilan seni kepada anak muda. Demikian, saya Syahrudin Aznam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hartanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

0: Minggu Windam pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.
1: Sebagai tradisi, nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara perempuan di mana saja berada. Salam takzim, salam budaya dan salam hangat dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Saya Syahrudin Aznam, kembali bertugas untuk temankan saudara perempuan di segantang lada pagi hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Sehat ke? Nah, insyaallah mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang terbaik, dalam pikiran yang positif juga, pikiran yang menyenangkan, berprasangka hal-hal yang bagus untuk hari ini. Semoga sepanjang hari kita dapat lakukan hal-hal yang mulia, hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang-orang di sekitar kita. Semangat pagi, mulai aktivitas hari ini.

Selamat FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, arus informasi saat ini memang begitu cepat, begitu luar biasa dan begitu beragam. Nah, ini kemampuan kita untuk memahami pendapat. Pendapat siapa? Pendapat dalam diri kita sendiri ya. Ini jadi hal yang sangat penting, khususnya bagi generasi muda nih, saudara perempuan. Tak sedikit individu yang lebih mudah terpengaruh oleh opini orang lain dibandingkan dengan mendengarkan suara hatinya sendiri. Terlalu banyak tuntutan di luar sana ini. Nah, memahami pendapat dalam diri ini berarti mengenali apa yang sebetulnya dipikirkan, yang kita rasakan dan kita yakini. Dan ini juga bukan hanya tentang memiliki opini, tapi juga tentang keberanian untuk menyadari dan menghargai pandangan pribadi tanpa harus selalu bergantung nih pada penilaian orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara perempuan, banyak situasi yang kadang nih menuntut kita untuk mengambil keputusan. Tanpa pemahaman diri yang baik, nah keputusan yang diambil nih seringkali dipengaruhi tekanan sosial atau keinginan untuk diterima lingkungan. Dan akibatnya, saudara perempuan, individu bisa merasa ragu, tak percaya diri, bahkan kehilangan arah. Ini penting sekali, saudara perempuan, untuk memahami pendapat dalam diri kita. Ini berkaitan erat dengan kesehatan mental kita juga. Nah, ketika seseorang mampu mengenali apa yang diinginkan dan juga dirasakan, nah ini akan lebih mudah untuk mengelola emosi serta menghadapi tekanan yang datang. Nah, sebaliknya, kalau terus-menerus mengabaikan suara hati, nah ini nih, dapat menimbulkan kebingungan dan konflik batin namanya.

0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Rahmat, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesta Bola Dunia 2026. Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

101,3 MHz Prambor FM Suara Budaya Kepulauan Riau RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Mukti menyebutkan sebanyak 107 satuan pendidikan di Kepulauan Riau ini akan menerima bantuan revitalisasi sekolah pada tahun 2026 dengan total anggaran mencapai 97 miliar rupiah. Nah, saudara perempuan, ini untuk jenjang TK hingga sekolah menengah atas ya. Nah, beliau mengatakan bantuan revitalisasi ini diprioritaskan bagi sekolah dengan kondisi rusak berat serta sekolah yang berada di wilayah terpencil dan kawasan 3T tertinggal, terdepan, terluar nih saudara perempuan. Nah, dalam kunjungannya di Batam, Mendikdasman juga meninjau sejumlah sekolah penerima bantuan revitalisasi 2006, bantuan papan interaktif digital hingga pelaksanaan program MBG ini sedar perempuan ya. Beberapa sekolah penerima bantuan itu antara lain SMA Negeri 1 Batam, SMA Negeri 2 Batam, SMA Negeri 19 Batam, SD Negeri 001 Sungai Bedok, SMP Kristen Citra Batra Hayat serta TK Pembina 3 Batam. Beliau menyoroti kondisi SD Negeri 001 nih yang sebelumnya itu direncanakan hanya mendapat rehabilitasi. Nah, sementara itu Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Pak Nyanyang Hadis Pratamura berharap program revitalisasi ini mampu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di daerah. Nah, salah satu sekolah penerima bantuan revitalisasi di Batam itu adalah SMA Negeri 1 Batam. Nah, Kepala Pelaksana Harian Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Batam, Hanapi, mengatakan sekolahnya saat ini memiliki 42 rombongan belajar dengan total 1,852 siswa dan masih menerapkan sistem belajar 2 sip. Makanya 1,800 lebih gitu ya. Nah, jadi bantuan revitalisasi ini sangat penting untuk mendukung proses belajar-mengajar yang hanya memiliki 1 sip.

dan ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan

Perambar FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ini petua orang tua, ini original lagu Haji Ahmad Baki, sudah berdebat. Baik, maklumat kali ini tentang sesuatu yang sangat viral juga nih, sudah berempat ya kan. Dalam beberapa hari belakangan ini saya tengok di sosial media, memang lagi up sangat nih, sudah berempat tentang lomba cerdas cermat tuh. Hai kadang ya. Saudara perempat, Sekretariat Jenderal MPR RI menonaktifkan Dewan Juri dan pembawa acara. Pewara nih MC ya, pada Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI tahun 2006 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Imbas polemik yang kesalahan penilaian gitu ya. Terkait ramainya pemberitaan di media sosial mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini. Nah, Sekjen MPR RI menyampaikan permohonan maaf ya, dan mengakui adanya kelalaian. Memang salah pun. Kelalaian Dewan Juri dalam babak final yang diselenggarakan di Pontianak Sabtu kemarin, 24. MPR RI mengaku memahami bahwa kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda termasuk Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar ini harus menjunjung tinggi sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif ya. Maka dari itu, MPR RI ini akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan juga tata kelola keberatan dalam perlombaan. Langsung dikasih minus semua itu ya. Nah, selain itu MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang terus memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC 4 pilar ini, saudara perempatnya. Nah, sebelumnya itu 3 sekolah menengah atas berlaga pada babak final tuh. Tingkat Provinsi Kalbar di Pontianak, itu SMA Negeri 1 Pontianak, SMA Negeri 1 Sambas, dan SMA Negeri 1 Sanggau. Nah, belakangan lomba tersebut ramai, sangat ramai gitu ya, ibu, di media sosial, viral tuh, diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada saat sesi pertanyaan rebutan. Nah, respon Dewan Juri nih, ya kan, yang jadi pemantiknya setiap tempat ya, sangat luar biasa. Tapi mudah-mudahan nih, kita agak jadi harus lebih bijak juga lah untuk berkomentar di sosial media sekarang, saya perempuan ya kan. Jangan apa namanya menghakimi, kata orang tuh, yang membabi buta lah atau mengkambing buta lah gitu ya. Jadi bijak juga untuk bermedia sosial, memberikan tanggapan dan juga berkomentar ya kan.

Tanjung Pinang, tempat laut berbisik kepada daratan, tempat sejarah berlabuh dalam ingatan.

Tanjung Pinang bergelar kota gurindam, negeri pantun, di mana nilai dijaga dalam tutur dan langkah ditimbang dalam perbuatan. Jujur bertutur,

Kupu, sejarah, budaya, dan alam bersatu dalam satu rasa.

Ternyata trofi asli, trofi World Cup. Tak boleh disentuh sembarangan. Hanya pemain yang menjadi juara dunia serta pejabat tertentu yang diizinkan menyentuh trofi yang asli nih. Aturan ini dibuat untuk menjaga kehormatan dan nilai prestisius dari trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Bahkan, dalam banyak kesempatan yang ditampilkan ke publik, sebenarnya ia replika, bukan trofi asli. Trofi ini bukan sekedar emas, tapi simbol mimpi, perjuangan, dan kejayaan dari seluruh negara di dunia. Kebayang tak betapa bangganya dapat mengangkat trofi ini setelah perjuangan panjang di Piala

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian bumi terus mengalami peningkatan. Kehidup ramah lingkungan kini menjadi tren yang tidak hanya dilakukan oleh komunitas pecinta alam, tetapi juga mulai merambah ke berbagai lapisan masyarakat di kota-kota besar maupun daerah. Nah, saudara penempat, gaya hidup ramah lingkungan ini adalah pola hidup yang mengutamakan penggunaan sumber daya secara bijak, mengurangi limbah, serta meminimalkan